terbesar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama. Dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi.

0: sebelum pra embarkasi ini seringkali kita...
1: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Seti Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
3: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
0: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resumnya.
3: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, ini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gedung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
2: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Andi Nilhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
3: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
4: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini dilibatkan. Mm-hmm. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing, Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan, makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu gak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga gak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: RRI dengan esensi buku. Esensi buku.
4: The Maze Runner. The Maze Runner adalah sebuah novel yang ditulis oleh James Dashmer dan merupakan buku pertama dari seri Maze Runner. Novel ini menceritakan tentang fiksi ilmiah yang mengisahkan tentang sekelompok remaja yang terjebak di dalam sebuah labirin raksasa yang dikelilingi oleh tembok-tembok misterius. Mereka tidak memiliki ingatan tentang masa lalu mereka dan harus mencari cara untuk melarikan diri dari labirin tersebut. Cerita ini berpusat pada karakter utama Thomas yang datang ke labirin tanpa ingatan apapun. Bersama teman

novel The Maze Runner mendapat popularitas yang cukup besar dan telah diadaptasi menjadi film. Keseruan dan misteri dalam cerita membuatnya menjadi salah satu seri novel yang populer di kalangan pembaca muda. The Maze Runner ini adalah buku pertama dari 5 buku. Buku lainnya dalam seri ini termasuk adalah The Scores Trials, The Dead Cure, The Kill Order, dan The Fever Code yang menjelaskan lebih dalam tentang dunia yang kompleks yang diciptakan oleh penulis. Esensi buku. Novel ini menawarkan campuran elemen cerita fiksi ilmiah, misteri, dan petualangan yang membuatnya sangat menarik bagi pembaca muda dan penggemar genre distopia. Penulis James Dashner berhasil menciptakan sebuah dunia yang unik dan menegangkan di dalam labirin yang misterius dengan karakter-karakter yang berkembang

etika dan moral yang menarik, terutama terkait dengan eksperimen yang dilakukan pada karakter-karakter utama. Novel The Maze Runner adalah salah satu karya yang menarik dan sukses dalam genre distopia dan juga fiksi ilmiah. Esensi buku. Salah satu elemen yang membedakan seri ini adalah bahasa yang digunakan oleh para Glader, yaitu istilah seperti Granny, Runner, dan juga Keepers. Istilah-istilah yang menciptakan sebuah dunia yang khas dalam cerita.

0: mengikuti dialog interaktif di pagi hari ini bersama rekan Rosa Dalima di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami kembali hadirkan informasi untuk Anda ya, pendengar Pro 1 dimanapun berada. Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Maluku Utara kembali menjadi sorotan setelah rentetan erupsi beberapa waktu terakhir. Di balik rekam jejak letusannya yang paling panjang, nama Gunung Dukono ternyata menyimpan sejarah dan juga cerita budaya masyarakat setempat. Gunung Dukono dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia hingga sekarang. Hampir setiap hari gunung tersebut memuntahkan api vulkanik dari kawah aktifnya ke udara. Di kalangan masyarakat Halmahera Utara, nama Dukono dipercaya berasal dari bahasa lokal masyarakat adat setempat. Nama tersebut berkaitan dengan kondisi gunung yang sejak dahulu terus mengeluarkan asap dari kawahnya. Dalam cerita turun-temurun warga sekitar, Gunung Dukono digambarkan sebagai gunung yang terus bernapas sepanjang waktu. Karena itulah masyarakat adat kemudian memberi nama yang identik dengan aktivitas vulkanik gunung tersebut. Sejumlah sumber budaya lokal juga menyebut bahwa Dukono merujuk pada gunung tua yang disegani masyarakat sekitar. Aktivitas erupsi yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu membuat gunung ini dianggap sakral oleh sebagian masyarakat.
1: Iya juga.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, satu informasi terakhir ya saya hadirkan sebelum kita bergabung bersama dialog tim dialog interaktif ya di pagi hari ini. Pendengar, pemerintah siapkan program Kampung Haji untuk tingkatkan layanan jemaah. Wakil Presiden Gibran Raka Buming memperkenalkan program Kampung Haji saat menghadiri Haul ke-55 Al-Makfurla Kiai Haji Abdul Wahab Casbula, dan haul tersebut digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur pada hari Minggu 10 Mei 2026. Menurutnya program tersebut merupakan salah satu inisiatif terbaru Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan. Dalam sambutannya, Wapres menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi jamaah haji, termasuk layanan fast track imigrasi di sejumlah daerah seperti Surabaya yang mampu mempercepat proses administrasi dan pemeriksaan keimigrasian jamaah. Melanjutkan upaya tersebut, pemerintah kini tengah menyiapkan kawasan terpadu bernama Kampung

0: Baik, pendengar Pulau Satu di mana pun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif yang akan dipandu presenter Rosa Delima ya, terkait dengan topik peran rumah BUMN ND dalam meningkatkan UMKM lokal sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957.

menuliskan informasi seperti mengukir batu, kayu, bambu atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Selamat pagi pendengar program Mas 1. Senang sekali hari ini saya Rosa Delima kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pagi dengan tema keindonesiaan dan pendukung program prioritas presiden. Pagi hari ini di Selasa 12 Mei 2026 kita akan berbincang-bincang bagaimanakah peran rumah BUMN dalam meningkatkan dan mendukung keberhasilan UMKM lokal. Ya, pendengar, topik kita pagi hari ini adalah peran rumah BUMN ND dalam meningkatkan UMKM lokal. Kita tahu jika UMKM adalah tulang punggung ekonomi, namun tantangan seperti go digital, manajemen hingga akses permodalan sering menjadi kendala. Nah, disinilah peran rumah BUMN hadir sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan digitalisasi. Apakah rumah BUMN di wilayah kita ini atau di Kabupaten ND sudah benar-benar membantu teman-teman pelaku UMKM untuk go modern, go digital, dan go in online? Nah, pagi hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang santai tetapi serius ya dengan fasilitator rumah BUMN ND, ada Maria Petra Dewa. Selamat pagi, apa kabar?
1: Halo Kak Ocha, selamat pagi, kabar baik.
0: Aduh, merdu sekali suaranya. Sam, biasanya selama ini narasumber saya kan cowok-cowok. Terakhir kemarin Ibu Esther. Kemudian ya agak serius lah orang dosen. Ini datang Petra, lemah lembut, mulai merdu, saya jadi semangat.
2: Asik.
0: Mudah-mudahan pendengar juga semangat ya, terutama yang saat ini sedang konsentrasi atau sedang membangun usahanya ya. Mudah-mudahan pagi hari ini ada dapat tips-tips menarik lah dari Kakak Petra di studio. Kemudian ada ini salah satu pelaku UMKM binaan rumah BUMN ND, ada Baik Rahmatul Aini. Benar ya sebutannya ya?
2: Benar.
0: Karena orang Lombok ya, Sasak ya.
2: Iya, benar.
0: Kalau Baik,
2: famnya di depan, Baik gitu.
0: Baik.
2: Iya, bacanya biasa saja Baik.
0: Kirain Baik. Kalau Sulawesi Andi-andi, iya. Kalau Lombok Baik.
2: Iya.
0: Ini owner UMKM Rizky Kanang. Jadi kalau misalnya kita ada kegiatan bazar-bazar UMKM, pasti kita sering ketemu dengan orang biasa bilang Mama Rizky ya.
2: Iya, benar sekali. Tenarnya begitu.
0: Tenarnya Mama Rizky. Ini kayaknya yang kedua ya, dulu pernah ya kita kesini.
2: Iya, benar.
0: Tapi kedua. Waktu itu pakai seragam pink.
2: Oke, benar sekali.
0: Kalau hari ini bajunya bebas.
2: Kemarin
0: dia seragam pink. Baik, satu jam ke depan kita akan berbincang-bincang. Mudah-mudahan siapa tahu ada teman-teman wira usaha muda yang siap merintis dapat pengalaman di pagi hari ini dari kakak yang cantik berdua di depan saya. Nanti bisa bergabung di 0821-4451-1957 atau di WA kami 0821-3878-8786. Oke, meskipun Petra mungkin sudah beberapa kali bersama teman-teman penyiar, tetapi dengan Kak Ocha kayaknya baru kali ini.
1: Betul.
0: Nah, Kak Ocha juga perlu tahu dong, meskipun pendengar yang lain sudah tahu, tetapi Kak

0: kita pengen tahu karena belum tahu. Sejak kapan sih BUMN hadir pertama kali di ND? Itu tahun berapa sebenarnya? Kemudian latar belakangnya itu apa dan motivasinya utamanya itu apa?
1: Oke, jadi Kak Ocha, rumah BUMN itu hadir di ND dari akhir 2021. Dari akhir 2021 itu rumah BUMN hadir, dan rumah BUMN itu merupakan salah satu rumah BUMN di bawah PT PLN. Hmm. Makanya kantor kami di Jalan El Tari langsung bersebelahan dengan kantor PLN ya. Hmm. Kemudian kita hadir untuk mendukung UMKM khususnya di Kabupaten ND dan juga Maumere, Kak Ocha. Jadi ada dua kabupaten yang menjadi mitra binaan rumah BUMN. Lalu rumah BUMN ini mempunyai beberapa peran. Yang pertama itu terkait pengembangan UMKM. Jadi kami akan memberikan pelatihan dan juga pendampingan kepada UMKM yang sudah kami data. Sampai dengan saat ini kami sudah berhasil mendata 400 UMKM di Kabupaten ND. Dan pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh rumah BUMN itu adalah berdasarkan dengan kebutuhan dari UMKM itu sendiri. Itu sehingga kami membuat pelatihan dan menyasar langsung kepada kebutuhan UMKM.
0: Nah, yang menjadi latar belakang ini rumah BUMN itu harus hadir tuh kenapa sih?
1: Iya, rumah BUMN
0: diperintahkan atau
1: karena di setiap kabupaten itu punya rumah BUMN, Kak Ocha.
0: Itu memang programnya PLN secara nasional wajib hadir adanya atau gimana?
1: Programnya dari Kementerian BUMN.
0: Oke. Okay.
1: Program Kementerian BUMN. Jadi setiap BUMN itu memiliki rumah BUMN
0: yang memfasilitasi ya berbagai kelompok UMKM.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Alasannya apa sih harus hadir?
1: Alasan kenapa harus hadir karena ya seperti yang di awal Kak Ocha katakan bahwa UMKM itu sendiri merupakan ujung tombak ya dari tulang punggung dari perekonomian di suatu daerah, sehingga kami hadir itu untuk memfasilitasi dan membuat UMKM itu naik kelas. Gitu
0: ya, ya. Kalau tadi belum nggak naik-naik ya kelasnya, kelas satu terus atau kelas TK terus
1: naik
0: ya?
1: Naik.
0: Oke, okay. Ini 5 tahun di ND. Ini naik udah sampai kelas berapa sih? Kelas 5 atau masih di kelas 3?
1: Sebenarnya ada beberapa kategori UMKM naik kelas. Yang ada beberapa kategori itu di dalam kategori itu sendiri adalah penambahan jumlah karyawan, peningkatan omset, terus sertifikasi produk, penjualan produk ke luar keluar kota ataupun keluar daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Karena kita ada yang namanya go global, jadi kita juga mendata sejauh mana UMKM kita sudah mampu mengirimkan produk ke luar negeri. Nah, jadi naik kelas di sini bukan berarti ada kelas 1, kelas 2, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya itu adalah kategori-kategori naik kelas. Jadi seperti itu, Kak Echa.
0: Iya. Anonimnya ya. Oke, kita ke Aini dulu ya, kakak Aini dulu. Sama panggil Mama Rizky lagi, sama itu kan anaknya. Nanti tenaran anaknya daripada mamanya lagi, atau narasumbernya ya, ownernya. Atau lebih tenar produknya, karena produknya pakai Rizky.
1: Rizky Kana. Okay.
0: Kakak Aini ini bergabung bersama rumah, menjadi bagian dari binaan rumah BUMN ND itu tahun berapa?
2: Oke, saya bergabung itu di awal berdirinya rumah BUMN.
0: Iya, berarti di akhir
2: 2021 juga.
0: Ya, berarti ini sudah 5 tahun
2: sudah ya. Sudah 5 tahun bergabung dengan rumah BUMN.
0: Sampai mau bergabung itu alasannya apa? Atau direkrut, dipaksakah, didorong-dorong atau diiming-iming atau bagaimana?
2: Awal mula itu saya UMKM yang terus terang tidak bisa mampu berdiri sendiri. Karena banyak sekali tantangan dalam membangun sebuah usaha, contohnya di UMKM pasang surutnya, apalagi kalau kita tidak tahu ilmu marketingnya. Jadi karena hadirnya rumah BUMN ini menyediakan fasilitas kepada kami berupa sering diadakannya pelatihan, baik itu digital marketing, kemudian tentang manajemen keuangan, itu paling sangat dibutuhkan oleh sebuah UMKM yang skala kecil seperti kami ini. Karena berdagang ya, istilahnya kita berdagang itu tentunya harus ada ilmunya, bukan harus asal jual terima uang ya sudah puas gitu, tidak. Ternyata di rumah BUMN itu mengajarkan kita dengan segala macam teknik dalam berusaha gitu.
0: Oke. Kalau Rizky sendiri, Rizky Kana sendiri produknya apa saja?
2: Oh, produk kami itu aneka cemilan. Itu ada stik cakar ayam, stik bawang, stik taro, itu stik ubi ungu yang terbuat dari ubi ungu. Kemudian ada keripik pisang coklat. Kemudian sekarang kita lagi merintis usaha abon ikan dan abon ayam.
0: Oke. Nah, sejauh ini dampak atau manfaat yang dirasakan seperti apa sih kakak ini?
2: Manfaat dan dampak yang saya rasakan selama bergabung di rumah BUMN, wah, sangat banyak ya tentunya. Dari yang semula saya tidak punya manajemen keuangan yang baik di UMKM saya, akhirnya saya bisa tahu ternyata bukan sekedar terima uang senang habis selesai, tapi bagaimana saya harus memisahkan uang pribadi saya dengan uang usaha saya, sehingga usaha saya masih bisa tetap berjalan dan bertahan sampai saat ini. Jadi sehingga modalnya itu masih bisa terus diputar gitu. Kalau kita gabungkan bingung nanti pengaturannya seperti itu. Kemudian digital marketing, salah satu tantangan terbesar saya itu digital marketing, Kak Ocha. Karena dengan atau notabene kita mama-mama yang sudah rempong dengan anak.
0: Benar.
2: Dan lain sebagainya.
0: Tidak hanya anak saya, rumah juga.
2: Iya, benar sekali.
0: Dapur juga.
2: Jadi kayaknya untuk belajar digital marketing ogah. Jadi hanya ikut-ikut tren saja.
0: Kayaknya tambah stres lagi ya.
2: Belum urus yang ini, yang itu, atau mau upload nih ceritanya.
0: Baru dia punya clue-nya tuh pakai bahasa Inggris semua.
2: Waduh, hancur kami pokoknya. Ya, terus. Tapi di sini kita dituntut ya bagaimana sebagai seorang pengusaha tetap harus ikut ikut perkembangan mode zaman sekarang, yang mana digital marketing itu sangat dibutuhkan dalam usaha UMKM seperti kami, karena adanya penjualan secara online itu sehingga produk-produk kami yang semulanya orang tidak tahu bisa jadi lebih banyak tahu gitu.
0: Nah, penasaran sudah kemana aja nih? Siapa-siapa saja yang sudah tahu?
2: Ya alhamdulillah di rumah BUMN juga punya aplikasi marketplace. Itu Padi UMKM namanya. Jadi Padi UMKM ini terhubung menghubungkan semua UMKM yang ada di Indonesia. Ini terhubung juga ke seluruh Indonesia. Jadi kita seperti aplikasi marketplace yang lain, yang kayak Shopee.
0: Jadi berjaring ya, jadi pesertanya semua ya.
2: Iya, jadi bisa terjaring. Jadi semua pegawai BUMN dapat mengakses UMKM yang ada di Padi UMKM tersebut. Jadi bisa dipesan di situ.
0: Harus download aplikasinya,
2: Bang. Iya, benar.
1: Iya, ada aplikasinya.
2: Ada aplikasinya.
0: Kayaknya kurang disosialisasikan aplikasinya. Karena saya baru tahu.
2: Oh, iya gitu.
0: Oke. Nah, ketika sudah mulai tergabung di dalam Padi UMKM itu, penjualannya seperti apa? Orderannya, omsetnya?
2: Oh, gitu. Seperti yang Kak Ocha katakan tadi, mungkin kurang sosialisasi ya, Kak Ocha ya. Kembali lagi. Jadi mungkin karena baru juga, baru juga itu marketplace-nya. Jadi untuk saat ini yang masih jalan itu cuma abon yang kita keluar, yang kirim ke keluar ND gitu.
0: Di mana itu?
2: Masih seputaran Flores saja.
0: Oh, masih di Flores.
2: Ada yang pernah ke Bajawa, ke Maumere juga pernah gitu. Nah, jadi cuma sebatas sederatan Flores.
0: Masih sederatan Flores. Iya. Oke. Okay. Nah, ini aja jadi tantangannya Kak Petra nih.
1: Betul.
0: Dan teman-teman, karena Kak Petra punya keberhasilan ukurannya dari omsetnya teman-teman yang di bawah binaannya Kak Petra dan teman-teman. Nah, ini gimana kedepannya kira-kira dengan tantangan yang baru saja disampaikan oleh Kak ini?
1: Iya, kalau tantangan terkait dengan omset ya dan juga produk itu benarnya dari rumah BUMN, selain tadi ada aplikasi namanya Padi UMKM yang menghubungkan BUMN di seluruh Indonesia dengan UMKM di seluruh Indonesia juga. Lalu kita sering mengadakan pameran atau bazar di saat event-event tertentu. Jadi bazar ini bukan hanya saja yang terjadi di Kabupaten Ende, Tapi kami juga melakukan bazar di luar Kabupaten Ende.
0: Ya, kami juga pernah bertemu di Labuan Bajo. Betul. Ya. Pernah bertemu di Rimo dan dengan Ahmad di sana, berfoto dengan Sandiaga Uno waktu itu.
1: Ya, jadi untuk saat ini di kalau 2025 kemarin kebetulan kita melakukan termasuk sama RRI ya kemarin ada event RRI dan kita melakukan bazar di sini. Selain itu kalau di luar kabupaten itu kemarin di Mbai kita diundang di Festival Onebe Mbai. Nah itu kita juga mengikut. Kemudian untuk tahun ini per Mei 2026 ini kita belum mendapatkan informasi lagi terkait dengan adanya kegiatan untuk kami melakukan pameran.
0: Ada festival Mahalo tuh nanti di Juni apa di Juli tuh?
1: Ada, terima kasih Kak Ocha untuk informasi ini. Karena,
0: oh ya, nanti mungkin tidak tahu apakah nanti diundang atau linknya kemana, nanti bisa melalui Kadis Pariwisata karena setiap hari Rabu malam itu kita Zoom untuk persiapan karena RR menjadi media partnernya lagi untuk tahun ini.
1: Siap, siap Kak Ocha, terima kasih.
0: Juli itu?
1: Iya, karena beberapa juga yang kayak event tahunan yang sebelumnya diundang, kayak misalnya Festival Balenagi, kalau dilarang.
0: Tapi tahun ini tidak. Kemarin kita ketemu juga teman-teman rumah BUMN di
1: tahun lalu. Iya, kalau tahun lalu kan ada dan bilangnya itu adalah event tahunan, jadi kami mencoba mendekati lagi. Ternyata di tahun ini tidak ada eventnya.
0: Efisiensi katanya.
1: Iya mungkin ya, sehingga kami juga masih mencari kegiatan-kegiatan yang ada pameran untuk memasarkan produk-produk UMKM kami.
0: Oke, Kak Petra, kalau dibandingkan dengan 2025 periode antara Januari sampai Mei ini dibandingkan dengan 2026, perbandingan untuk undangan mengikuti pameran-pameran dimanapun aja itu seperti apa?
1: Kalau perbandingannya di sini mungkin Petra belum bisa membandingkan karena memang event-event itu terkadang hadirnya di bulan-bulan pertengahan tahun. Jadi kadang ada yang di Agustus untuk kemerdekaan ataupun jelang-jelang hari-hari besar nasional. Sehingga tapi per Mei itu belum ada.
0: Belum ada. Karena Festival Balenagi yang biasanya
1: Maret ya.
0: Seberapa dampaknya sih atau ngaruhnya ketika satu event tidak digelar terhadap pameran-pameran atau produk-produk itu? Ngaruh sekali atau gimana?
1: Iya, sangat berpengaruh ya, karena memang saat event atau pameran itu sangat banyak pengunjung dan dari berbagai macam kalangan dan juga golongan, dan terkadang banyak pengunjung yang belum mengetahui terkait dengan rumah BUMN. Mereka ketika pameran itu adalah kita termasuk juga di ajang kolaborasi-kolaborasi juga, termasuk kita membangun kolaborasi juga.
0: Sosialisasi jadi, juga secara langsung itu
1: jadi,
0: lebih.
1: Iya, jadi secara langsung karena kita
0: feelnya lebih dapat.
1: Iya, karena langsung bertemu kan.
0: Langsung ini memegang produk-produknya, merasakan.
1: Gitu. Jadi oh ini rumah BUMN, kayak kemarin kita di contoh di Mbai ketika mengadakan pergelaran itu saat menghadirkan kita buat bazar itu. Nah itu akhirnya kita dikenal juga oleh teman-teman di Mbai. Tapi sempat mereka meminta untuk mendampingi, tetapi itu wilayah kerja Bajawa sehingga gak masuk Ende. Sehingga Bajawa sama Mbai, Ende sama Maumere.
0: Nah saya ke kakak Aini dulu. Nah kakak Aini, kalau setiap pameran tuh event seperti ada Festival Balenagi, Lama Holot, Onebi, terus itu omsetnya itu seperti apa, penjualannya itu?
2: Apabila mulai rumah BUMN ini diundang untuk mengikuti event-event gitu, otomatis kami yang binaannya merasa terdampak sangat karena produk-produk kami itu nanti dibawa serta untuk mengikuti event, walaupun kami tidak ikut, tapi produk kami diikut sertakan untuk event-event tersebut. Dan alhamdulillahnya penjualannya, omsetnya juga akan bertambah.
0: Itu selalu habis kalau di bisa walaupun, minta kirim lagi ya, kalau misalnya ada 5 hari.
2: Untuk sejauh ini belum sampai 5-6 hari ya, paling lama itu 3 hari.
1: 3 hari untuk
2: 3 hari dan bazar. Ada yang habis, ada yang memang bawa pulang lagi, tapi overall semuanya alhamdulillah kita dapat omsetnya lebih.
0: setidaknya ketika orang mengenal produk itu tetapi langsung mencicipinya, sehingga kalau sudah tahu yang tidak di ND mereka bisa order by padi UMKM marketnya, ya marketplace-nya padi. Berarti sarannya harus dilaksanakan terus dong, festival-festival.
2: Betul.
0: Tapi kita di tengah efisiensi. Kita juga kadang-kadang masih, kayak kemarin festival Balenagi itu karena sangat terdampak. Tetapi katanya saya dengar bocoran dalam tahun ini akan tetap ada satu festival yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Entah itu Pulau Meko atau festival solar seperti yang kemarin, belum tahu, tetapi tetap ada karena anggarannya ada, karena lumayan katanya kemarin anggarannya sudah siapkan. Cuman tidak bisa mengcover untuk sebesar Balenagi katanya. Oke. Pendengar silakan Anda bergabung ya melalui line telepon kami di 08213880-5607 by WA. Kemudian di telepon 08214451-1957. Silakan sampaikan saran, komentar, tanggapan, mungkin support kepada sesama pelaku UMKM agar tidak putus asa, tetap semangat. Karena KPT jujur ya, hampir ataukah yang saya lihat, hampir sebagian besar pelaku UMKM itu adalah ibu-ibu yang berbagi waktunya itu, kalau dia pekerja itu empat, usaha, kerja di kantoran, anak, rumah. Atau gimana datanya yang ada di Kakak Petra dan teman-teman?
1: Oke, Kak Ocha, mungkin kita punya salah satu program namanya Basecamp Milenial. Basecamp Milenial itu salah satu program dari Rumah BUMN untuk menggandeng teman-teman milenial untuk terjun ke dalam dunia wirausaha. Nah, kemudian kami baru menyelesaikan program pelatihan selama 2 bulan penuh. Itu namanya Milenial Preneur. Di mana kami awalnya itu kami menyebarkan survei, kami menyebarkan survei ke yang mengisi survei kami sekitar 80-an anak muda di Kabupaten ND, dan kami mendapatkan data bahwa permasalahan yang mereka hadapi adalah terkait dengan setelah lulus sekolah mereka mau kemana. Gitu. Sehingga setelah kami mendapatkan data tersebut, kami membuat satu program yaitu Millennial Preneur tadi. Dan
0: itu programnya apa, deskripsi programnya itu apa sih?
1: Jadi program milenial ini adalah program yang lahir dari sebuah, bisa kami katakan sebuah kecenderungan yang dihadapi oleh anak muda di Kabupaten ND yang ingin berwirausaha tetapi bingung ruangnya di mana.
0: Oke.
1: Jadi rumah BUMN itu hadir untuk menjadi ruang dari anak muda itu sendiri.
0: Menjawab kepertanyaan.
1: Menjawab, ya, itu. Menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari anak muda di Kabupaten ND terkait wirausaha. Jadi kami melakukan pendampingan secara intensif selama 2 bulan dari Februari sampai di Maret 2026. Lalu setelah berdasarkan hasil seleksi itu kami mendapatkan 12 milenial.
0: Dari
1: 12 milenial itu dari 39 yang terdaftar di link kami.
0: Okay.
1: Gitu. Karena kita melalui tahap seleksi juga nih Kak Ocha. Jadi mereka mengisi form, lalu kita ada seleksi wawancara, karena 2 bulan itu waktu yang tidak singkat sehingga kami sangat membutuhkan komitmen.
2: Iya. Yeah.
1: Di awal untuk teman-teman peserta mengikuti. Jadi jangan sampai mereka putus di tengah jalan.
0: Hangat-hangat ya.
1: Betul. Sehingga setelah melakukan intensif ya, melakukan pelatihan yang intensif selama 2 bulan bersama dengan mentor-mentor rumah BUMN, di April kemarin, itu 8 April itu mereka melakukan pitching bisnis. Ya, mereka melakukan pitching bisnis dan kami mendapatkan UMKM milenial ini yang akan terus rumah BUMN dampingi dan akan terus menjadi semacam tolak ukur ketika kami mendampingi lagi milenial atau ketika ada pertanyaan kenapa tidak ada anak milenial yang bergerak untuk UMKM, maka kami sudah mendapatkan datanya bahwa sebenarnya ada UMKM milenial. Jadi seperti itu nih Kak Ocha.
0: Kalian ngajarin apa saja sih di 439 orang muda itu?
1: Bukan 39, 12 ya. 39 yang mendaftar, 12 yang terseleksi. Dari 12 yang terseleksi itu, jadi kita pelatihan itu di setiap hari Sabtu Kak Ocha. Ya,
0: kasih bocoran dong materinya.
1: Jadi materi yang pertama itu terkait dengan mindset wirausaha.
0: Pola pikir.
1: Kami lagi mengubah bahwa bekerja itu bukan hanya di kantor nih dan pakai seragam. Pertama terkait dengan mindset wirausaha, kemudian terkait dengan pencatatan keuangan sederhana, kemudian bisnis model Canva, kemudian juga kita pelatihan tentang branding and prototype, kemudian yang terakhir pitching and juga pitch deck.
0: Itu gratis.
1: Semuanya gratis.
0: Aduh, ini kalau seandainya kita kuliah 4 tahun.
1: Betul deh.
0: Baru dicicil satu semester, satu materi ini, satu semester.
2: Benar sekali.
0: Baru pelengkap-pelengkapnya itu yang bikin banyak.
1: Betul, ya.
0: Intinya cuma 4 itu.
2: Iya, benar.
0: Komentarnya dulu kakak ini.
2: Benar. Soalnya senangnya saya bergabung dan rumah BUMN ini seperti itu. Jadi yang teman-teman bilang, ini kita kemarin pakai kuliah bisnis nih. Gitu. Tapi kami yang memang notabene cuma ijazah SMA bisa mendapatkan pelajaran sekelas anak-anak kuliahan itu di rumah BUMN.
0: Tidak pakai bayar.
2: Iya, tidak pakai bayar.
0: Waktunya
2: lagi.
0: Disesuaikan
2: lagi dengan waktunya emak-emak gitu.
0: Dosen yang menyesuaikan dengan mahasiswanya, enggak mahasiswanya.
2: Jadi memang sering diambil itu di weekend ya, akhir di hari Sabtu itu memang kita sering berkumpulnya. Basecamp kami UMKM itu yang itu cocoknya di situ. Jadi karena fasilitas kita tidak punya komputer, tidak punya jaringan WiFi, ke sana aja gitu. Sana di fasilitas.
0: Nanti kalau bingung nanti saya lupa dia punya langkah-langkah yang kemarin, tolong dulu. Akhirnya 2-3 kali ya jadinya terbiasa.
2: Iya,
0: ya. Tadi keren sekali, sudah ada pertanyaan yang bergabung yang masuk, tapi kita apa, dengar iklan dulu ya. Kita rehat sebentar dulu, tarik nafas, nanti kita akan baca WA-WA yang sudah masuk. Tetaplah bersama kami.
3: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
4: Kagak, ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
3: Tas siaga bencana? Apa itu?
4: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
3: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
4: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
5: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957.

0: Masih bersama kami dalam dialog interaktif pagi peran
1: dari Jalan Durian nomor 1 Indi. Anda mendengarkan RRI Pro 1 Indi, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kita kembali bersama Kakak Aini dan Kakak Petra di sini dalam dialog interaktif peran rumah BUMN ND dalam meningkatkan UMKM lokal. Nah, ini pertanyaannya, ada yang sudah bergabung. Selamat pagi RRI, selamat pagi Kakak Petra dan Kakak Aini. Saya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di ND. Ketika saya ingin menjadi pelaku UMKM, kira-kira yang paling pertama harus saya siapkan itu apa? Terus kemudian yang kedua, dari Linda, saya pelaku UMKM kecil di ND. Bagaimana cara mendaftar atau bergabung dengan rumah BUMN ND? Apakah ada syarat khusus? Kayaknya Kakak Peter ada yang menjawab
2: dulu ya.
0: Nanti baru ditambahkan oleh Kakak ini.
2: Oke, jadi yang pertama itu terkait dengan, aduh apa nih Kak Ocha?
0: Setelah dia mahasiswa, nanti setelah saya lulus itu, saya pengen buka usaha. Kira-kira apa yang saya harus siapkan terlebih dahulu? Pola pikir.
2: Betul sekali ya Kak Ocha. Niat dulu dan juga mindset dulu, karena itu yang kemarin di Millennial Preneur juga itu kenapa menjadi materi pertama dan kenapa itu. Jadi mindset usaha itu Kak Ocha, selain kami kasih di materi pertama, di 8 kali pertemuan itu tetap kami kasih mindset wirausaha.
0: Itu apa sih yang ada di otaknya yang harus saya tanamkan itu apa sih?
2: Lebih ke bekerja itu bukan hanya di kantor, gitu. Jadi teman-teman anak muda itu lebih ke melihat realita yang sekarang, melihat permasalahan apa yang ada di masyarakat, dan teman-teman anak muda menyelesaikan itu.
0: Menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat.
2: Karena ya wirausaha seperti itu, menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi bukan membuat produknya saya harus
3: gitu di pasaran.
2: Produk saya ini terus nih. Tapi tidak menjawab permasalahan di masyarakat, ya bagaimana masyarakat mau membeli produk.
0: Yang kedua, meniru. Misalnya sebelah jualnya pisang goreng coklat keju laris manis, kamu ikut-ikutan jual. Itu gimana?
2: Boleh ikutan jual tapi ada inovasi.
3: Jangan
2: jangan sampai sebelah itu pisang goreng wijen, saya juga pisang goreng wijen. Gitu. Tapi boleh pisang goreng coklat atau mau rasa dikasih varian rasa yang lain. Nah, itu yang kita tuntut ke UMKM kita, harus terus berinovasi.
0: Tahan bentar ya, nanti keren nih Sa. Itu gimana misalnya? Kan banyak nih orang yang jual. Saya juga tadi penasaran. Ini kan yang jual keripik itu kan udah banyak
3: sekali.
0: Abon ikan juga banyak. Kakak ini kok tetap aja keluar lagi produk itu gimana?
3: Ya. Pertama sih sekalian menjawab pertanyaan si Ade tadi ya. Mindset itu perlu sama minat dan kemampuan. Jadi terus terangnya basic saya ini kemampuannya saya di sini nih. Kalau mau offer ke tempat lain mungkin saya agak kikuk ya, mau bangun usaha apalagi gitu.
0: Kemudian, basicnya saya, kemampuannya saya masak nih,
3: contohnya. Jadi mungkin saya bisa lebih belajar lagi di bidang saya ini. Kemudian saya lihat peluang pasar. Oke, boleh produknya banyak. Produk abon ikan, kemudian keripik, snack-snack itu banyak. Tapi kembali lagi kita bisa meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Bagaimana kita berusaha untuk pelanggan itu bisa balik lagi beli ke kita gitu. Mungkin dari segi hargalah mungkin, atau mungkin dari segi kualitasnya, rasa mungkin berbeda, kan setiap tangan kan punya beda-beda rasa gitu. Tapi
0: meskipun ukuran bumbunya boleh sama
3: ya. Inovasi itu juga memang perlu seperti Kak Berta sampaikan tadi, karena kalau kita monoton saja memang agak susah mencari pembeli. Memang agak susah ya Kak, seperti kami yang menawarkan produk. Tetapi gimana kita juga menjawab kebutuhan yang ada di dalam pasar. Jadi lihat peluang di sekitar. Kira-kira misalnya contoh, ada teman yang sudah jual banyak nih keripik ubi gitu contohnya. Ngapain saya buat lagi keripik ubi yang sama seperti itu? Contohnya saya inovasi lagi kembali, seperti keripik ubinya saya dibuat bumbu yang lain seperti dia misalnya, atau misalnya pisang. Saya sekarang juga punya produk nih keripik pisang, tapi saya bermain di keripik pisang coklat, karena di ND ini setahu saya belum ada yang menjual keripik pisang coklat keripik pisang tuh banyak, tapi yang varian untuk rasa coklat tuh mungkin ada yang saya tidak tahu, kompetitor ada. Hanya mungkin saya tidak tahu, tapi sejauh ini ada beberapa pelanggan yang minta ke saya untuk mengadakan itu. Jadi karena ada pelanggan yang kepengen, saya menyediakan.
0: Karena kamu juga pengen ya. Oke. Ya, sekarang kita ke Kak Petra nih. Kalau misalnya ingin bergabung, itu adakah syarat khususnya untuk menjadi bagian dari binaan rumah BUMN ND?
2: Untuk bergabung tuh Kak Ocha sebenarnya enggak ada syarat. Jadi para pelaku UMKM bisa langsung datang ke kantor di setiap jam kerja. Jadi
0: jam berapa sampai jam berapa kah itu?
2: Jam kantor itu dari jam 8 sampai jam 16 Wita.
0: Oh, jam 4 sore.
2: Tapi kita juga punya waktu istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Okay, istirahat paham. Makan siang ya. Yeah. Jadi boleh datang di saat jam kerja itu. Kemudian nanti kami akan kasih form pendaftaran. Jadi silakan untuk mengisi data-data pribadi dan juga data terkait UMKM. Termasuk di dalamnya juga adalah terkait dengan kebutuhan gitu. Kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Jadi tidak ada persyaratan khusus, hanya benar-benar datang dan daftar setelah menjadi mitra rumah BUMN, baru kami akan melihat apa sih permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang terdaftar, baru kita akan menyelesaikan bersama.
3: Nanti digabung dalam grup ya, kita ada grup WhatsApp-nya gitu, jadi ada informasi di situ nanti bisa di-sharing.
0: Tapi harus ada syarat. Syaratnya adalah niat, semangat.
3: Jangan banyak panas-panas saya ayam.
2: Konsisten
3: perlu.
0: Kalau bisa dia punya usaha itu sudah setahun berjalan, karena kalau sudah setahun, oh itu sudah konsisten.
3: Benar.
0: Apalagi kalau 1-2 bulan daftar, bikin penuh-penuh grup orang gitu. Kejam kali diri itu. Okay. Ini ada lagi terkait pemasaran digital. Apakah rumah BUMN juga membantu langsung praktik seperti membuat akun jualan atau hanya sebatas pelatihan? Masih dari orang yang sama, Mama Fatima. Kepada owner Rizky Kana, dari semua perubahan yang dirasakan, apa satu hal paling penting yang benar-benar mengubah usaha Anda? Kayaknya Kakak ini duluan deh, baru Kakak Petra yang di nomor 3 tadi.
3: Jadi sesuatu yang merubah ya. Pertama sih terus terang awal mulanya itu mindset dulu. Karena mindset saya, kita ibu-ibu nih taunya jual, ada produk jual, laku, dapat uang, senang gitu.
0: Masuk dompet, ya, gabung dengan uangnya.
3: Gabung sudah dengan uang-uang yang untuk belanja-belanja. Nah, itu perubahan yang paling terbesar saya rasakan itu di manajemen keuangan.
0: Jadi dompetnya, jadi sekatnya yang tadi 2 mungkin sudah jadi 5 gitu.
3: Iya. Jadi akhirnya kita bisa memisahkan tabungan nih, rekening-rekening yang memang khusus untuk jualan sama untuk rekening yang pribadi. Jadi seperti itu. Jadi sehingga memang pasang surut itu tetap ada dalam berbisnis, kadang laku, kadang tidak laku, itu wajar. Jadi di mana ada, kalau kita punya modal khusus nih yang sudah kita siapkan untuk bisnis kita, sekali-sekali waktu kan kita bisa gunakan gitu, pengambil juga dari tabungan pribadi untuk membantu bisnis kita gitu kan. Nah, tapi sedikitnya kita juga kalau apabila mendapat keuntungan, kita harus kembalikan lagi yang modal kita pinjam itu dari tabungan pribadi kita. Jadi jangan anggap sepele, ini uang saya juga gitu. Tapi tidak, harus dikembalikan.
0: Kita sehingga, harus pisahkan ya, memang dapurnya harus pisahkan. Masing-masing ya.
3: Benar, memang harus pisahkan. Karena sejauh yang saya berjalan dari awal sebelum saya bergabung di rumah BUMN, mendapatkan pengetahuan tentang manajemen keuangan, saya gabung. Setelah gabung itu akhirnya bingung sendiri. Sebentar saya beli ikan pakai uang itu, saya beli sayur pakai uang itu, nanti pas giliran mau beli bahan, saya pusing cari uangnya kemana gitu. Nah, jadi seperti itu. Tapi setelah kita memanage tentang manajemen keuangan, saya mengatur, ada sedikit buku ya, walaupun ditulis tangan gitu, saya tetap memanage bahwa ini uang laku saya sekian, saya harus pisahkan untuk saya beli bahan kembali.
0: Oke. Gitu. Itu contohnya berat atau saya tidak sih awalnya?
3: Awalnya sih berat, asli berat. Sering comot-comot juga. Iya, nah.
0: Sama rumah tanya, berapa sih sering melanggar? Berapa kali melanggar?
3: Ada yang hilaf ya, diganti kembali. Ada yang lupa ya, hilang terus. Tapi sejauh ini sampai sekarang itu membawa perubahan benar, sehingga saya bisa memanage keuangan, sehingga saya juga tidak perlu meminjam ke bank, tapi saya harus punya memutarbalikkan modal.
0: Memutarbalik aja antara sekat yang satu dengan sekat yang sebelah.
3: Benar sekali.
0: Berapa sampai berapa bulan atau berapa tahun yang baru benar-benar tertib?
3: Wah, lumayan lama ya.
0: Oh my god.
3: Saya mulai usaha sih banyak ya, Kak Uca ya. Mungkin dari 2008 awal-awal masih jadi ibu muda waktu itu. Saya nikah 19 tahun, otomatis tidak punya apa-apa gitu, ikut suami saja, suami yang menafkahi. Jadi pengen punya penghasilan sendiri nih. Di situ mencoba beberapa kali bisnis, akhirnya gulung tikar karena memang mungkin bukan basicnya di situ dan mungkin bukan apa, tidak punya mindset atau punya ilmu pengetahuan di saat itu mungkin. Akhirnya karena sering senang nonton-nonton orang buat-buat kue atau apa gitu, akhirnya mencoba gitu. Jadi ini belajarnya secara otodidak. Okay. Coba dari dapur sendiri. Jadi seperti ada yang pertanyaan tadi, mulailah dari hal yang terkecil. Buat apa kita harus yang mulai yang besar-besar dulu? Pergunakanlah peralatan yang ada dalam rumah tangga.
0: Mengenal kita dulu ya, kita punya feel-nya itu gimana.
3: Gitu. Jadi
0: saya juga feel-nya mau masak, sampai makanan, tidak bisa kue. Ya.
3: Benar-benar. Jadi dari feel kita, dari skill yang ada itu tinggal kita kembangkan, bisa dijadikan cuan begitu istilahnya. Okay. Bisa dijadikan uang. Jadi bukan semata-mata mengikuti-ikuti tren, saya harus jualan ini karena saya lihat teman saya laku, saya harus jualan itu, tidak. Jadi apa yang kita bisa, bukan berarti harus menyediakan produk, begitu jasa misalnya saya pintar ngetik di komputer, terima aja ketikan dari teman-teman yang mungkin agak susah mengetik atau bisa jasa desain grafis atau mungkin ini butuh jadi admin, ini apa namanya, admin kita punya ini digital marketing. Terus sekarang Kak Uca, ini saya juga kebingungan masalah digital marketing karena bingung karena produksi kan masih kecil-kecilan dan saya juga masih tergabung dalam ini bagian produksi. Jadi bagaimana kita harus membagi waktu, bagaimana kita harus dengan keadaan produksi harus upload lagi ke medsos, itu yang bingung. Memang tantangan terbesarnya sih itu,
0: harusnya admin dengan humasnya itu sendiri,
3: harusnya
0: kita sendiri. Yang produksi itu sendiri, jangan terbagi.
3: Kalau sudah terbagi itu bingung, benar asli bingung,
0: nanti kebanyakan taruh garam lagi atau bumbunya masih kurang.
3: Jadi memang kedepannya sih saya kepengen cari anak muda yang mau gitu, karena sejauh ini kan mau mengerahkan anak-anak juga lagi mau sibuk mau kuliah gitu. Okay. Jadi jauh dari saya, mau terima mau harus cari orang yang di sekitar saya yang bisa,
0: yang jago desain,
3: jago desain itu yang membantu.
0: Tugasnya hanya itu.
3: Iya.
0: Dia hanya tugasnya di depan laptop, desain,
3: benar,
0: terima orderan, rekap, ngeprint,
3: iya,
0: kayak gitu.
3: Pengennya space seperti itu sehingga kita fokusnya
0: untuk
3: satu-satu gitu.
0: Situ. Fokusnya produksi,
3: fokus
0: aja.
3: Produksi saja.
0: Memang
3: sama
0: iya sih. Sudah tidak salah perusahaan bilang yang administrasi sendiri.
3: Ya,
0: yang
3: benar.
0: Kokinya sendiri.
3: Ternyata UMKM juga butuh itu.
0: Ini bagaimana? Ini curhat tapi rasanya lucu ya. Jatuhnya lucu. Oke. Mbak, kita ke Kakak Petra dulu. Tadi ada pertanyaannya, apakah ini Kakak Petra dan teman-teman juga bantu nih secara digital, tidak hanya sebatas pelatihan tetapi membuat akun jualan juga atau gimana?
2: Betul Kak Ocha, jadi selain kita memberikan pelatihan, tapi ada program pendampingan. Dan di program pendampingan itu kita terjun langsung ke UMKM binaan. Kayak kemarin misalnya untuk marketing ya, terus kita menyasarnya ke sosial media gitu. Kita sudah mendapatkan pelatihan dari mentor terkait dengan pemanfaatan FB Pro untuk usaha.
0: Sehingga nanti bisa dapat cuannya.
2: Betul.
0: Dari nanti uangnya untuk kalian semua kah?
2: Uangnya termasuk ke UMKM kita.
0: Iya toh, semua uang kalian mau nih. Terus kami lain gimana dong?
2: Iya, jadi setelah ada pelatihan bersama mentor rumah BUMN, kemudian kita langsung turun.
3: Langsung
2: jadi kemarin di 2025 akhir ya, kita setelah melakukan pelatihan itu kita bersama dengan teman-teman mahasiswa. Kebetulan kami menerima mahasiswa magang dari Fakultas Informatika Universitas Flores. Jadi sangat berkesinambungan nih untuk membuat FB Pro. Jadi kita mendata UMKM, kemudian kita membuat akun FB mereka untuk jadi FB profesional.
0: Iya, kalau misalnya kalau goyang-goyang, jangan goyang-goyang kosong, goyangnya pakai sambil pegang produk. Iya.
2: Betul.
0: Lagunya tuh kan AI banyak tuh, bikinlah lagu tuh deskripsikan tentang keunggulan
2: produknya. Produk, betul.
0: Gitu. Jadi sambil iklan, sambil ngonten, siapa tahu MK nanti sudah.
2: Iya.
0: Kan keren itu. Aduh kayaknya gak terasa ya, ini sudah 9.53 ya.
2: Wow.
0: Sebagai 7 menit. Tapi kita baca dulu satu pertanyaan yang terakhir ini. Nanti sebentar baru kita ajakannya atau harapannya seperti apa. Apakah produk UMKM binaan dari Petra dan teman-teman sudah ada yang menembus pasar luar daerah atau nasional atau ke go internasional sejauh ini?
2: Berdasarkan data itu, kita sudah mengirimkan produk ke luar daerah dan juga di skala nasional. Karena kita punya hub UMKM itu ada di Jakarta, jadi kita mengirimkan produk-produk yang lolos naik kelas tadi ke hub nasional dan juga di hub Kupang.
0: Itu apa saja produk-produknya tembus sampai ke Kupang dan nasional itu?
2: Kalau Kupang nasional itu ada dua produk kemarin, itu kopi, karena kita butuh produk-produk yang bisa tahan lama. Sama kemarin itu dari Dapur Mamo ada minuman herbal jahe.
3: Iya,
2: itu yang di hub Kupang dan juga di
0: nasional.
2: Iya, di nasional. Kemudian
0: responnya bagaimana, respon pasarnya?
2: Respon
0: dua produk ini di Kupang maupun di nasional?
2: Respon pasarnya sangat baik sih, Kak Ocha, karena itu kebetulan di hub Kupang dibawa, dua-duanya dibawa PLN. Jadi dan PLN itu sudah kayak mengatur kayak daerah ND kopi berarti daerah lain kategorinya beda.
0: Tidak ada saingan.
2: Betul, ya, sehingga responnya sangat positif dan produknya itu laku terjual di sana.
0: Gitu.
2: Kemudian untuk yang go globalnya itu di setiap tahun itu ada UMKM yang mengirimkan produknya ke luar negeri. Kalau di tahun lalu itu kopi tetap kopi juara. Virgil kopi ya, sama Sokoria kopi. Kemudian sama ada satu keripik pisang, itu nawal, keripik nawal pisang itu dibawa ke Arab gitu.
0: Teman saya punya itu si Mawar.
2: Itu sudah sampai di Arab tuh. Kami berdata
0: karena dia dari sana dulu, kan pernah bekerja di sana dulu.
2: Iya, betul,
0: itu juga di rumah,
2: betul, itu UMKM binaan kita
3: juga, rumah UMKM.
0: Oke, kalaupun nanti kalau misalnya nawal jadi pembuka jalan, kita berharap ke yang berikutnya ada yang lain juga, betul, bisa masuk ke sana.
2: Amin.
0: Sudah ada yang buka pagar duluan, buka jalan ya. Iya, kita harus positive thinking, semua apa tidak ada saling bersaing di sana.
3: Benar.
0: Di sana hanya adalah kita kemana berikhtiar, terus mempertahankan rasa produk untuk bersaing secara sehat. Karena rezeki itu sudah diatur, kata.
2: Betul.
0: Ada sih deh, coba ada yang tawar ke Orca, ajarin kami dong bagaimana cara wawancara orang ya, itu dia pernah kasih.
3: Iya, bercanda.
0: Terakhir kira-kira kakak ini kira-kira ini apa ajakannya untuk orang-orang muda atau siapapun, kayak meskipun kayak Kak Ocha mungkin yang niat nanti kalau mau buka usaha, mau ini jualan, apa ya pesannya yang paling digaris tebal, kok harus ingat, kok harus punya ini supaya kok bisa jadi pengusaha. Minimal pengusaha pelaku UMKM yang yang sukses.
3: Yang paling pertama itu jangan takut memulai usaha meskipun itu dari kecil, karena sesuatu yang besar itu mulainya juga dari kecil. Jadi kadang yang membedakan orang berhasil dan tidaknya itu apa namanya, bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau memulai, yang mau bertahan dalam setiap prosesnya. Jadi manfaatkanlah kreativitas, misalnya terus teknologi dan potensi yang ada di sekitar kita untuk bisa kita kembangkan. Karena satu lagi, jangan takut gagal, karena mental entrepreneur itu tidak boleh takut gagal dan percaya diri, karena setiap pengalaman itu adalah proses menuju untuk berkembang. Kemudian satu lagi, usaha itu bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tapi jadi kita bisa menciptakan sesuatu yang dapat membantu atau membantu orang lain juga, misalnya menjadi berkah untuk orang lain. Kemudian semangat dan konsisten itu sangat perlu dalam membangun sebuah usaha gitu. Jangan patah semangat lah,
0: jangan putus asa.
3: Hari ini tidak laku, besok sudah malas jual, nggak bisa itu. Jadi
0: pengalaman adalah guru yang paling baik. Benar sekali. Dan guru itu tidak bisa pakai belajar, harus pakai pengalaman.
3: Harus pakai pengalaman, harus gagal dulu lah baru bisa maju.
0: Oke, okay, Kakak Petra, silakan.
2: Oke, okay, jadi pesan untuk para UMKM itu terus belajar dan terbuka dengan berbagai perubahan. Kemudian juga jaga kualitas dan juga kepercayaan pelanggan, karena kepercayaan pelanggan itu aset terbesar di dalam sebuah usaha. Kemudian jangan lupa untuk memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang sekarang. Dan mungkin yang terakhir, jangan lupa bergabung bersama Rumah BUMN ND.
0: Kalaupun Anda bergabung belum membawa produk, setidaknya membawa niat dulu.
2: Betul.
0: Untuk diajarkan dan mewujudkan menjadi itu ada. Ya. Yang dari pikiran ya, jadi benda nyata gitu.
2: Betul. Wow.
3: Harus punya
2: itu, mindset itu. Tagline-nya Millennial Prina.
0: Oh,
2: iya.
3: Keren.
2: Mewujudkan ide jadi bisnis
3: jadi
2: nyata.
3: Bisnis nyata.
0: Ya. Keren-keren. Ini tidak terasa nih 60 menit ngobrolnya sambil ketawa-ketawa, tetapi jika kalau menyimak dengan benar, ini banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah, tapi dibagikan secara gratis, cuma-cuma dengan suasana yang santai oleh Kakak Aini dan Kakak Petra. Aduh, terima kasih banyak, karena sama-sama saya juga sedang belajar ternyata melalui kalian berdua. Saya tidak pakai bayar. Dan ngobrolnya santai, tidak melelahkan. Dan terima kasih untuk kehadirannya. Kapan-kapan kita bertemu lagi di sini.
2: Siap, siap.
0: Dan pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat.
0: Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ambil lagi.

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama. Hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian tahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Di Florata siang ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Mbak Isareng ya, yang selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Nah tadi sudah Anda ikuti ya program moderasi beragama, dan kita sudah berbincang-bincang bersama dosen Pancasila dan PPKN Universitas Flores mengenai kajian moderasi beragama dalam pendidikan Pancasila. Dan setelah ini kami akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI, untuk Anda ya yang mendengarkan siaran ini, kami mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat berbahagia ya di hari ini untuk Anda semua. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu bersama Pro 1 RRI ND. Dan kami pastinya akan membagikan informasi-informasi terupdate ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan informasi ini yang hadir dari nasional, internasional, maupun daerah. Dan kita akan update ya bahwasannya investasi emas itu saat ini sedang ramai ya untuk menjadi bahan investasi di masa depan untuk semua kalangan atau semua generasi. Dan kami di sini akan update ya harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp40.000 per gram pada perdagangan pada hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan ini terjadi setelah harga emas antam ini sempat melemah ya pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman Logam Mulia, harga emas antam ukuran 1 gram ini tercatat pada level Rp2.859.000. Sedangkan harga buyback emas dipatok sebesar Rp2.676.000 per gram. Logam Mulia juga menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat ya, mulai dari 0,5 hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut juga menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Dan untuk mengetahui informasi lebih jelas ya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga untuk Anda jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Anda bisa mendengarkan dan juga menonton kegiatan siaran kami di sosial media kami. Jangan lupa untuk selalu like ya dan juga selalu ikuti sosial media kami. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan Pro 1 RRI ND dalam satu genggaman, Anda bisa mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Untuk Anda yang saat ini menggunakan terestrial, mungkin nanti ingin berpergian kemana, hanya ada handphone nih. Yang penting Anda memiliki jaringan internet, Anda bisa terhubung bersama kami. Caranya, Anda masuk ke Google Play Store, Anda bisa langsung download. Setelah itu search atau cari RRI Digital. Setelah terinstall, setelah itu Anda bisa login menggunakan email Anda, dan setelah itu cari RRI Pro 1 ND. Dalam genggaman Anda, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Dan juga jangan lupa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id untuk mengetahui informasi-informasi yang lebih lengkap ya, atau informasi-informasi terupdate. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan lagu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

0: menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi terupdate ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tadi sudah kami hadirkan informasi mengenai update harga emas ya per hari ini. Dan kami akan hadirkan informasi mengenai hari besar nasional dan internasional yang diperingati setiap tanggal 12 Mei. Dan hari ini yakni hari peringatan tragedi Trisakti. Bagi masyarakat Indonesia, 12 Mei diperingati sebagai hari peringatan tragedi Trisakti yang bersejarah. Peringatan tersebut menjadi momentum mengenang gugurnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada tahun 1998. Empat mahasiswa tersebut ialah Lang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Mereka gugur dalam mengikuti aksi damai menuntut mundurnya Presiden Soeharto di tengah krisis moneter pada saat itu. Dan peristiwa tersebut juga kemudian menjadi pemicu lahirnya gerakan reformasi dan runtuhnya rezim Orde Baru di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Hari Perawat Internasional ya, atau International Nurse Day. Bahwa tanggal 12 Mei juga diperingati sebagai Hari Perawat Internasional atau International Nurse Day di berbagai negara. Peringatan tersebut diinisiasi Dewan Perawat Internasional atau ICN sejak tahun 1974. Dan yang ketiga ada Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional. Bahwasannya selain kesehatan manusia, tumbuhan itu juga ada hari peringatannya, yakni Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional yang diperingati setiap tanggal 12 Mei setiap tahunnya. Dan peringatan tersebut juga disahkan ya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2022. Selain itu, perlindungan kesehatan tumbuhan juga dinilai mendukung pengurangan kemiskinan dan juga pembangunan ekonomi berkelanjutan dunia. Karena itu, peringatan ini menjadi momentum penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferdi Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benzema
1: shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it, sure.

kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi

Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah mengalami
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras

0: seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapeckra putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
0: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
2: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa bersaing di kandang semuanya, tapi ya sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
0: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only really got to score goals in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Kemudian babak kedua melalui penalti dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik. Kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players lying Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan menjentel ya. Jadi harusnya dia bisa sebuah kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
1: Peace.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
5: Hari ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu, saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah. For sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang

Saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: hari di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Selamat siang, mendengar setiap Pro 1 RRI di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya Dito Utama beserta operator Mbak Isareng ya, yang selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan kami akan menghadirkan sebuah informasi kembali ya untuk Anda di siang hari ini, sembari menemani waktu istirahat kantor Anda mungkin, atau waktu santai Anda, atau juga waktu aktivitas Anda. Dan beberapa waktu lalu telah ramai ya bahwasannya ada sebuah virus yang mengintai di kita nih, yakni hantavirus ini yang kembali menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Meski ramai dibahas belakangan ini, virus tersebut sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun dunia. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya seperti celurut. Virus dari genus Orthohantavirus ini diketahui dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga kerusakan ginjal serius. Gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, nyeri otot, mual hingga rasa lelah berlebihan. Pada kondisi tertentu, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya. Penelitian ini juga terkait hantavirus sebenarnya sudah dimulai sejak era 1950-an setelah berakhirnya Perang Korea. Dan kasus tersebut juga dilaporkan menyerang sekitar 3.000 personel pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Perang Korea berlangsung. Namun penyebab pasti penyakit itu baru diidentifikasi beberapa dekade setelahnya. Dan dulu pada tahun 1978, ilmuwan berhasil mengisolasi virus dari hewan pengerat kecil Apodemus agrarius di Korea Selatan. Dan virus tersebut ditemukan di sekitar Sungai Hantan hingga kemudian diberi nama virus Hantan. Dan 3 tahun kemudian, tahun 1981, genus hantavirus resmi diperkenalkan dalam famili Bunyaviridae. Virus tersebut diketahui menjadi penyebab hemorrhagic fever the renal syndrome atau HVRS. Perkembangan penelitian juga terus berlangsung ya setelah muncul wabah baru di Amerika Serikat pada tahun 1993. Wabah tersebut juga menyebabkan gangguan pernapasan serius yang kemudian dikenal sebagai hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Dan seiring waktu, persebaran hantavirus juga ditemukan di berbagai kawasan dunia dengan tipe virus berbeda-beda. Setiap jenis virus memiliki wilayah penyebaran dominan sesuai habitat hewan pengerat pembawanya. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa download aplikasi RRI Digital ya, yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda bisa mendengarkan siaran kami dalam satu genggaman gadget Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Selamat siang pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan ikuti cek fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut. Namun, video tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018. Saat itu Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo juga membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019. Informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di komdigi.go.id serta juga di rri.co.id. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI MG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada dalam program acara Bincang Budaya. Dan perlu Anda ketahui bahwa Indonesia ini kaya akan budaya ya, dan juga pastinya di setiap daerah masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan di siang hari ini kita akan berbincang-bincang ya bersama Ibu Anastasia Nia selaku Ketua Kelompok Tenun Ainari Ende Flores. Dan di siang hari ini kita akan membahas mengenai tenun ikat Ainari ya, ini sebagai warisan budaya Ende Flores. Dan tenun ikat ini yakni ada di Kelurahan Rewarangga yang ada di Ende Timur. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Anastasia Nia ya, selaku Ketua Kelompok Tenun Ainari Ende Flores.
2: Ainari adalah tempat atau asal-usul sejak nenek moyang. Nah, tenun ikat adalah warisan dari nenek moyang yang turun-temurun harus diwariskan kepada anak-anak, melanjutkan segala ini usaha-usaha nenek moyang dulu supaya jangan terlepas. Ikat, kita harus nih ikat dulu berjadi satu sarung, satu kain. Yang sebelum itu kita harus ikat dulu bertenun, dijadikan satu kain atau satu sarung, diwariskan kepada anak-anak kita sekarang. Tidak boleh kita abaikan atau kita lepaskan, harus kita wariskan atau lanjutkan kepada anak-anak kita.
1: Oke, itu dulu sejarahnya bagaimana itu, Mama?
2: Sejarahnya kalau tenun ikat nenek moyang dulu, mereka benangnya harus dibuat dari apa, kapok atau pohon kapok, atau bahan-bahannya pencelupannya dari daun nila atau taru. Sekarang tidak lagi. Sekarang harus beli di toko. Kalau dulu tuh merahnya harus pakai dengan taru, tak harus pakai dengan kembo. Hitamnya harus pakai dengan taru. Daun mengkudu tuh, kalau merahnya. Hitamnya pakai dengan daun nila atau ketaru sekarang tuh. Dulu tuh. Sekarang melanjutkan kepada anak-anak. Untuk melanjutkan warisan itu, tapi waktunya agak lama mereka tidak pakai seperti itu.
1: Yang menjadi ciri khas tenun ikat Ainari dibandingkan dari tenun di daerah lain di Flores itu apa, Mama?
2: Kalau ciri khas kami di sini,

0: benang-benang yang dulu, benang-benang yang kasar, benang-benang yang biasa. Kalau sekarang motif-motif kimia memakai dengan alat-alat ini, barang-barang, bahan-bahan benang yang sutera semua. Tentunya berbeda juga dengan daerah lain. Kalau kami punya sini, ikat dulu baru tenun. Bukan seperti daerah lain pakai dengan sokeng begitu. Kalau daerah Bayu sana sokeng, daerah sini ikat baru tenun begitu. Perbedaannya
1: itu perbedaannya,
0: iya, perbedaannya.
1: Daerah lainnya. Oke, kalau dari Ainari sendiri tentang motif ya, itu apakah ada perbedaan dari daerah lain?
0: Kalau Ainari sini motif di daerah kabupaten ini punya motifnya banyak, tapi penenunnya sama, ikatnya sama. Tapi untuk khususnya di Ainari atau Kecamatan Indah Timur, Kelurahan Diwarangga, yang dipilih adalah dua motif, yaitu dipakai dan yang dipercayai oleh haki atau hak milik adalah jara dengan anggo. Hanya dua motif saja, Pak.
1: Dua motif ya?
0: Yeah.
1: Motif apa saja itu, Pak?
0: Motif kuda dengan motif anggo.
1: Motif kuda dan motif anggo ya?
0: Yeah.
1: Oke. Dari motif-motif itu dalam tenun Ainari itu apakah memiliki makna atau filosofis tersendiri ya? Atau ada cerita-cerita tertentu dari nenek moyang?
0: Kalau kuda atau jara itu punya filosofi. Dia itu pemberani, kuda itu kuat, jantan tuh, seperti laki-laki itu jantan. Kalau kuda atau seperti nenek moyang, kalau seperti dulu mereka tidak ada alat transportasi, harus memakai itu kuda sebagai alat transportasi mereka. Dari jauh mau dekat itu pakai alat itu tuh, alat kuda itu. Yang kedua, untuk ini adat atau belis, seorang perempuan yang mau tinggal di rumah laki-laki harus bawa dia itu kuda. Sekarang itu bukan kuda lagi, sekarang pakai dengan sapi. Kuda dimusnahkan, tidak ada lagi, hanya ada di tenun saja.
1: Dan dari proses pembuatan kain tenun ikat ini, khususnya di kain tenun ikat Ainari ya, mulai dari benang hingga menjadi kain siap pakai, itu prosesnya seperti apa, Oma?
0: Pertama kita meka proses pertamanya, siapkan dulu benangnya. Pertama siap benangnya, habis kita masuk ke dalam alat itu yang namanya arwoy. Lalu kita meka dia, meka terus, kami di sini pakai meka terus. Sejak itu kita hitung dia satu persatu, isi ke dalam alat tempat, satu tempat yaitu alat daw. Seperti ini alat ini, alat daw dengar, baru kasih bentang dia, kasih ini rapi dia, hitung satu persatu. Kalau kita ikat dia jadi satu sarung, hitung dia satu sarung, kalau yang panjang 300 gami, kalau yang pendek dua sarung 600 gami. Nah, sudah itu kita ikat habis, kasih pilih lagi dia, masuk lagi ke anadau tete ya, ikat tadi. Sudah ikat, kita ikat harus pakai dengan daun gebang kalau kami di sini. Kalau orang liau di sana pakai dengan daun kelapa. Sudah ikat habis, kita buat pencelupan pertama. Pencelupan pertama dipakai dengan obat kimia, yaitu asbo, TRO, kortisoda. Pencelupan pertama, Pak. Pencelupan kedua hitam B atau biru B. Sudah itu kita cabut dia, cari motifnya. Cabut habis kita celup yang kedua lagi, pakai lagi dengan merah B. Sudah pencelupan kedua kita kanji dia, kasih perkat dia, kasih kuat dia punya urat untuk benang berjemur. Sudah jemur 2 atau 3 hari, kita cabut habis kita buka semua dia punya ini benang, cabutannya ini ikatannya, baru kita bentang lagi seperti semula. Hitung lagi ya, kasih rapi lagi dia punya motif, lalu kita pilih dia lagi, pilih habis kita tenun sudah.

0: jadilah satu kain, baru jadi habis tiga lembar itu baru kita jahit.
1: Oke, okay, baik. Dan dari proses pembuatannya itu dari benang sampai jadi kain itu biasanya butuh berapa hari atau berapa minggu gitu?
0: Kalau kami di sini, kalau tenunan hanya kami satu minggu dua kali saja kerja. Prosesnya agak lama, Mas. Tiga bulan baru satu kain, satu ini sarung jadi. Kalau kain prosesnya cepat, kalau kain laki-laki prosesnya cepat, hanya dua minggu jadi. Kalau sarung perempuan, waktunya harus tiga bulan.
1: Tiga bulan ya?
0: Iya, berjadi ya.
1: Oke, okay. Cukup lama juga ya?
0: Iya, lama sekali okay. Ya.
1: Dan di dalam kehidupan masyarakat ya, kan ini sudah jadi sebuah kain ini.
0: Iya.
1: Itu biasanya kapan itu digunakan kain tenun Ainari?
0: Pakai tuh, mau pakai?
1: Iya, itu di acara apa?
0: Acara ada, waktu keagamaan begitu ya. Nah, waktu kematian, kan sarung itu pakai ini, harus ini. Kalau seperti orang meninggal, kalau sarung yang kita pilih pakai itu harus berbalik, kebalikan, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Kalau yang meninggal, kalau tidak meninggal, kepala ke atas, kaki ke bawah. Nah, sarung gajah, sesarung jarak tadi itu. Nah, harus ada ini apa filosofinya? Tidak boleh kita pakai sembarangan.
1: Oke. Nah, selain itu digunakan apa lagi, Mala?
0: Digunakan untuk apa, ekonomi keluarga. Kegunaan untuk pakai itu, Pak?
1: Pakai ya.
0: Pakai saja ke gereja adat begitu.
1: Oke, Mama. Ya. Ini menarik sekali ya untuk
0: yang tadi salah hapus saja.
1: Iya. Oke. Dan dari generasi muda yang saat ini ya. Mama dulu kan juga sebagai generasi muda. Kan diturunkan dari generasi sih sebelumnya, ya, generasi yang lebih tua, Mama sebagai generasi muda dulu ya. Sudah meneruskan. Dan untuk generasi muda saat ini gimana untuk meneruskan dari
0: kita mewariskan kepada anak-anak. Tapi anak-anak ini nih, yang sudah tahun-tahun kemarin saya ada pernah pelatihan untuk anak-anak yang milenial, yang umurnya dari 18 sampai dengan 25 tahun. Ini dari Dekanasda Kabupaten Ende. Saya sendiri yang pelatihan di ini Paris selama 2 tahun. Ada kala anak-anak yang mau ikut, tapi yang tidak ikut tidak. Kita mau meneruskan kepada anak-anak tapi tidak pernah ikut nih, kita mau bagaimana? Paksa mereka atau gimana?
1: Dari Mama sendiri harapannya apa nih, Mama? Agar tenun ikat Ainari ini tetap lestari sebagai warisan budaya di Ende Flores ini, Mama.
0: Saya punya ini, kalau saya bilang ini saya harus meneruskan kepada generasi-generasi penerus. Tidak boleh ini diam terus, tidak boleh hilang. Harus kerja sampai ini ke anak cucu. Ada harus melestarikan Ainari ini. Tidak boleh ini punah.
2: Pendengar Sekorwil.
1: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Tadi berbincangan kita ya bersama Mama Anastasia Nia ini selaku Ketua Kelompok Tenun Ainari ND Flores. Nah, tadi beliau sudah mengenalkan mengenai tenun ikat Ainari ya sebagai warisan budaya Ende Flores berserta filosofinya dan kegunaannya di daerah kita, khususnya di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami. Saya pamit undur diri dalam program Bincang Budaya edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI Ende 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Novo Florata.
1: Pulau Siput Awololong di Lembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi. Pulau Siput Awololong sangat mempesona dengan pasirnya yang putih, air lautnya jernih, bersih, dan membiru.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Info Lorata.
1: Kuangi, ritual potong gigi di Kabupaten Nagekeo. Proses pendewasaan seorang perempuan di Nagekeo harus melalui sebuah ritual potong gigi yang disebut Kuangi'i. Ritual Kuangi'i ini biasa dilakukan pada rentang usia praremaja atau remaja, tergantung pada kemampuan orang tua anak. Ritual ini sebagai salah satu pelengkap dalam proses menuju jenjang pernikahan. Sebelum menuju acara Kuangi'i, pihak keluarga harus melaksanakan sebuah ritual lagi, yaitu mengantar sesajian kepada leluhur. Sesajian biasanya terdiri dari nasi, daging, sirip pinang, dan moke. Sesajian ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada leluhur sekaligus memohon berkat untuk penyelenggaraan acara.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

Siput Awololong di Lembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi. Pulau Siput Awololong sangat mempesona dengan pasirnya yang putih, air lautnya jernih, bersih, dan

0: Info Lorata.
1: Tradisi Kekbu adalah tradisi menangkap ikan dan biota lainnya di Muara Limbulea pada Sukulowa, Kabupaten Manggarai Timur. Sukulowa di Kampung Muting, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, memiliki warisan leluhur dalam merawat dan melestarikan alam semesta. Warisan leluhur itu adalah tradisi Kekbu. Tradisi Kekbu merupakan warisan leluhur Sukulowa yang tidak tergerus oleh perkembangan teknologi global, khususnya teknologi canggih untuk menangkap ikan dan biota lainnya. Kesakralan dari tradisi Kekbu ini adalah pewaris warisan leluhur hanya dilaksanakan 5 tahun sekali. Selain itu, tradisi ini merawat suasana dan nuansa persaudaraan dan ikatan kekeluargaan dari berbagai suku yang berada di wilayah Kota Komba bagian selatan di Kabupaten Manggarai Timur. Tradisi Kekbu merupakan satu-satunya tradisi yang menangkap ikan dan biota lainnya di sebuah muara yang disebut Limbulea. Jarang kita jumpai sebuah tradisi menangkap ikan dan biota lainnya secara massal di sebuah kolam muara. Tradisi ini hanya bisa dijumpai dan dilaksanakan oleh kawasan Nangarawa, bagian pesisir selatan dari Manggarai Timur. Suku yang memegang mandat dari para leluhur di kawasan Rongga adalah suku Lowa. Tradisi Kekbu ini sangat sakral dan mistis karena yang memegang kekuasaan dalam melaksanakan ritual Kekbu di Muara Limbulea adalah anak sulung dari keturunan leluhur suku Lowa.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Selain Danau Kelimutu, Kabupaten Ende ternyata memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Nusa Tenggara Timur.
1: Wow.
0: Apakah itu? Itu adalah Aksara Lota. Aksara Lota adalah aksara asli masyarakat suku Ende bagian pesisir yang merupakan aksara turunan dari aksara Bugis. Penamaan Aksara Lota itu sendiri dikarenakan pada masanya tulisan-tulisan ini ditulis dalam media daun lontar. Menurut para peneliti, Aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa ke-14 Imangrangi Daeng Mandrabia. Walaupun turunan aksara Bugis, Aksara Lota memiliki beberapa perbedaan, seperti perbedaan jumlah dan beberapa karakter huruf yang tidak dimiliki oleh aksara Bugis, begitupun juga sebaliknya. Aksara Lota memiliki 26 huruf, sedangkan aksara Bugis memiliki 24 huruf. Ada 8 huruf aksara Lota yang tidak terdapat dalam aksara Bugis, dan sebaliknya ada 6 huruf aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota. Ingin menambah pengetahuan kamu? Dengarkan terus Radio Republik Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 12 Mei 2026. Dengan sari berita, pemerintah Desa Tiwerea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende memberikan apresiasi kepada tokoh adat Tiwe yang menghibahkan tanah suku kepada pemerintah Kabupaten Ende untuk pembangunan sekolah rakyat. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Ruteng, Kabupaten Manggarai menggelar razia gabungan serta tes urin massal bagi seluruh pegawai dan warga binaan. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Desa Tiwerea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende memberikan apresiasi kepada tokoh adat Tiwe yang menghibahkan tanah suku kepada pemerintah Kabupaten Ende untuk pembangunan sekolah rakyat. Program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Selengkapnya laporan Rovinus Bula.
1: Kepala Desa Tiwerea Vincentius Sambi usai mendampingi tokoh adat Tiwe dalam acara hibah murni tanah suku di kantor Bupati Ende Jumat 8 Mei 2026 siang. Penyerahan lahan tersebut disaksikan pemerintah daerah bersama unsur masyarakat adat setempat. Vincentius mengatakan hibah tanah menjadi bentuk dukungan nyata masyarakat adat terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Ende. Menurutnya langkah tersebut menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masa depan generasi muda di wilayah Nangapanda. Ia menilai keputusan tokoh adat Tiwe menghibahkan lahan tanpa syarat merupakan langkah besar yang patut diapresiasi semua pihak. Pemerintah Desa Tiwerea pun menyatakan siap mendukung seluruh proses pembangunan hingga tahap pelaksanaan.
2: Ini dampaknya untuk Tiwerea besar sekali. Jadi saya sebagai desa juga, saya hanya terima kasih banyak kepada kepala suku, mereka melaporkan kepada saya bahwa kami menyiapkan lahan sebanyak 5 hektar lebih sesuai dengan ukur, tapi ada musyawarah lagi dengan keluarga, akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan untuk pembangunan sekolah rakyat 7 hektar. Dampaknya mungkin untuk desa kami dampaknya sangat besar. Nanti kalau memang pembangunan sekolah rakyat di sini, yang pertama akses jalan itu prioritas, mungkin sudah disampaikan Pak Bupati tadi, itu mungkin dampaknya untuk desa Tiwerea. Yang kedua air juga kami di sana agak kurang, dengan maksudnya sekolah rakyat ini mungkin dampaknya untuk Tiwerea lebih baik lagi.
1: Kades Tiwerea mengatakan pembangunan sekolah rakyat akan membawa dampak besar bagi masyarakat desa Tiwerea dan wilayah sekitar. Selain membuka akses pendidikan yang luas, program tersebut diyakini mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur desa. Vincentius menjelaskan pembangunan sekolah akan diikuti peningkatan akses jalan, jaringan listrik, hingga penyediaan air minum bagi masyarakat. Kondisi itu dinilai akan mempercepat pertumbuhan kawasan dan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Tidak hanya itu, keberadaan sekolah rakyat juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Aktivitas pembangunan hingga operasional sekolah nantinya diperkirakan membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan warga. RRI Enderfinus Fula melaporkan.
0: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Ruteng Kabupaten Manggarai menggelar razia gabungan serta tes urin massal bagi seluruh pegawai dan warga binaan. Selengkapnya, laporan Albertus Alberto.
3: Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan berintegritas, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Ruteng menggelar razia gabungan serta tes urin massal bagi seluruh pegawai dan warga binaan. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk nyata komitmen Rutan Ruteng dalam memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan di dalam lingkungan rutan. Pantauan RRI, kegiatan diawali dengan apel bersama, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan blok hunian warga binaan, serta pemeriksaan urin bagi petugas maupun warga binaan. Kepala Rutan Ruteng Saiful Bukhari menjelaskan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Ia juga menegaskan komitmen kuat di hadapan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, bahwa Rutan Ruteng konsisten menjaga integritas sebagai institusi yang bebas dari peredaran narkoba, penggunaan ponsel ilegal, hingga praktik penipuan.
4: Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan ikrar bebas dari narkoba, handphone ilegal, dan penipuan dan merupakan itu kegiatan sesuai dengan perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia di lapas dan rutan. Jadi kita berikrar di depan APH terkait dan pemerintah daerah. Tadi ada dari kejaksaan, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari ketua pengadilan, LSM, dan akademisi. Jadi di situ kami petugas rutan Luteng berikrar untuk tegas bebas dari narkoba, handphone ilegal, dan penipuan. Dan ada beberapa kegiatan tambahan, yaitu razia, tes urin bagi petugas dan warga binaan, dan penyuluhan tentang narkoba kepada petugas dan warga binaan.
3: Berdasarkan hasil razia yang dilakukan, petugas tidak menemukan adanya ponsel maupun barang haram narkoba di lingkungan rutan. Saiful berharap integritas petugas tetap terjaga sehingga rutan Ruteng senantiasa menjadi lembaga yang aman, tertib, dan berintegritas. Sementara Kapolres Manggarai melalui Kasat Reserse Narkoba, AKP Jackson Benhart Manubulu memberikan apresiasi atas inisiatif pihak rutan yang dinilai serius dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
5: Baik, terima kasih. Kami atas nama Kapolres Manggarai mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan oleh pihak Rutan Manggarai yang mana bahwa Rutan Manggarai betul-betul ingin zero daripada kasus narkotika. Nah, kemudian dengan kegiatan tadi setelah selesai apel bersama, kemudian dilakukan dengan razia ke tempat-tempat penginapan daripada warga binaan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan urin daripada pegawai maupun napi yang terlibat narkotika. Nah, dari hasil tadi, setelah kita melihat hasil bahwa hasilnya semuanya negatif, bahwa ini merupakan komitmen daripada Lapas Ruteng bahwa benar-benar Lapas Ruteng merupakan zero dari narkotika maupun kasus-kasus yang lainnya.
3: Upaya tersebut juga dilakukan guna memastikan integritas lembaga pemasyarakatan tetap terjaga dari segala bentuk penyimpangan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Warga diajak berperan cegah perburuan liar dan penangkapan ikan ilegal di Labuan Bajo. Selengkapnya laporan Epi Wahab.
6: Peran serta dari masyarakat sangat kami butuhkan. Kami sudah titip tadi nomor HP kepada Bapak Kepala Desa. Ada informasi pasti akan kami respon.
7: Kepala Kepolisian Resort Kapolres Manggarai Barat meminta agar masyarakat, khususnya warga di tiga desa yang masuk wilayah konservasi Taman Nasional Komodo atau TNK, yaitu Desa Komodo, Desa Pasir Panjang, dan Desa Papagarang, untuk menginformasikan apabila terdapat atau ditemui adanya perburuan liar dan penangkapan ikan secara ilegal agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian.
6: Kami harap kami sudah ketemu tadi para kepala desa. Kedepannya kita mau Bajo semakin terkenal. Kemudian bukan cuma kita yang mati, sampai cucu kita mati semua. Kami harap peran serta dari masyarakat di desa-desa yang kami sampaikan tadi kepada Bapak Kepala Desa, kalau ada informasi mengenai perburuan ataupun illegal fishing, pakai bom dan sebagainya, kami mohon diinformasikan kepada kami.
7: Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat membutuhkan peran aktif masyarakat terkait keamanan dan juga melindungi alam konservasi dalam hal ini TNK. Dan apabila ada laporan dan informasi, maka pihaknya akan langsung menindaklanjuti.
6: Peran serta dari masyarakat sangat kami butuhkan. Kami sudah titip tadi nomor HP kepada Bapak Kepala Desa. Ada informasi, pasti akan kami respon.
7: Pihak Polres Manggarai Barat sendiri berkomitmen akan selalu mendukung setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan, baik di darat maupun laut. Begitupun dengan memastikan keamanan, khususnya pariwisata di wilayah darat maupun laut Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu tugas dan peran kepolisian mengamankan setiap wilayah darat maupun perairan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Kerusakan bendungan di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat setempat. Selengkapnya laporan Suimam.
8: Burhan, seorang petani asal Kelurahan Lokoboko, mengatakan kerusakan bendungan

0: dan bahkan mesin lagi.
1: Ia melanjutkan, selama ini bendungan menjadi sumber utama pengairan bagi lahan perkebunan masyarakat. Kerusakan infrastruktur tersebut membuat kebutuhan air pertanian tidak lagi terpenuhi secara maksimal seperti kondisi sebelumnya. Ditambahkan, para petani berharap pemerintah segera memperbaiki bendungan guna mencegah kerugian lebih besar terhadap sektor pertanian masyarakat di Kelurahan Lokoboko. Mereka juga meminta perhatian serius terhadap kondisi irigasi karena pertanian menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar warga setempat.
2: Sedang mendengarkan

0: Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggandeng organisasi perempuan untuk memperkuat demokrasi substansial di daerah. Langkah ini dilakukan karena pengawasan demokrasi dinilai tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional oleh lembaga pengawas semata. Perempuan disebut memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi yang adil, partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggandeng organisasi perempuan dalam upaya memperkuat demokrasi substansial di daerahnya. Demokrasi substansial dinilai tidak hanya berbicara soal proses pemilu, tapi juga memastikan nilai keadilan, kesejahteraan, dan juga partisipasi benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena, mengatakan pihaknya belajar dari pengalaman berbagai pemilu dan juga pilkada sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut, Bawaslu menilai pengawasan demokrasi tidak hanya mengandalkan lembaga pengawas pemilu semata. Menurutnya, cara pengawasan konvensional yang bertumpu pada lembaga pengawas sudah tidak lagi cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan demokrasi partisipatoris yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengawasan.
2: Untuk bisa menghadirkan demokrasi yang seperti itu, demokrasi yang substansial itu, apa tidak bisa hanya mengandalkan ke pengawas? Jadi, cara-cara pengawasan konvensional hanya mengandalkan pengawas saja ternyata sudah tidak bisa lagi. Kita butuh demokrasi partisipatoris, kita butuh keterlibatan semua pihak di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya potensial untuk bisa menjadi pengawas partisipatif itu adalah kelompok-kelompok perempuan.
1: Kelompok dan organisasi perempuan menjadi salah satu elemen strategis dalam pengawasan partisipatif. Selain memiliki kepedulian terhadap isu sosial, jumlah pemilih perempuan juga dinilai lebih besar dibandingkan pemilih laki-laki, baik secara nasional maupun di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi potensi besar dalam memperluas pendidikan demokrasi partisipatif di tengah masyarakat. Pengawasan demokrasi harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh ekosistem masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap hadirnya demokrasi yang adil dan juga berdampak. Ia juga menegaskan demokrasi tidak hanya dimaknai secara prosedural seperti pelaksanaan pemungutan suara atau euforia kemenangan semata. Demokrasi juga harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, organisasi perempuan dipandang sebagai mitra yang strategis dalam upaya menghadirkan demokrasi yang lebih substansial di Kabupaten Manggarai Barat. RRI ND Rama Suci melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata terus mendorong perbaikan akses transportasi laut guna memperlancar distribusi logistik dan pelayanan masyarakat. Salah satunya melalui koordinasi langsung dengan PT ASDP Indonesia Ferry di Jakarta terkait perbaikan dermaga Waijarang dan rencana pengoperasian kapal Roro trayek Surabaya-Lembata. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
3: Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak menemui Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Yosianis Marciano, di Jakarta beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut perbaikan dermaga pelabuhan Ferry Waijarang yang mengalami kerusakan, sekaligus rencana pengoperasian kapal Roro trayek Surabaya menuju Lembata. Dalam pertemuan itu, Bupati Lembata didampingi Ketua Komisi 3 DPRD Lembata dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata. Wakil Direktur Utama ASDP, Yosianus Marciano, mengatakan pihaknya segera melakukan percepatan perbaikan dermaga demi memulihkan operasional penyeberangan yang sempat terganggu. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Lembata atas dampak kerusakan dermaga tersebut.
4: Untuk yang pertama, kami segera melakukan pembaikan dermaga.

0: Yang mengalami kerusakan. Kami mohon maaf pada seluruh masyarakat Kabupaten Lembata atas terganggunya operasi. Kami berkomitmen, kami akan melakukan percepatan untuk perbaikan dermaga di Lembata.
1: Selain itu, ASDP bersama pemerintah Kabupaten Lembata tengah menyiapkan rencana pengoperasian kapal Roro yang melayani jalur langsung Surabaya-Lembata. Rute tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik sekaligus memperlancar distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Lembata maupun sebaliknya. Menurut Yusianis, kehadiran kapal Roro nantinya juga membuka peluang pengiriman hasil bumi dan hasil laut dari Lembata ke Pulau Jawa dengan waktu pengiriman yang lebih pasti dan efisien. Pemerintah daerah bersama ASDP dijadwalkan kembali melakukan pembahasan lanjutan di Lembata untuk menyiapkan berbagai kebutuhan operasional kapal Roro tersebut. RRI Andy Ricardus Kota melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Ngada terus menggencarkan gerakan literasi melalui program membaca buku selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai di sekolah-sekolah. Program ini menjadi langkah strategis untuk mengembalikan minat baca siswa yang dinilai mulai menurun. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
3: Rendahnya minat baca di kalangan masyarakat, khususnya anak usia sekolah, menjadi perhatian serius berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Ngada kembali menggencarkan gerakan literasi melalui program membaca buku selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai di sekolah-sekolah. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk mengembalikan minat baca siswa yang dinilai mulai menurun, terutama dalam memanfaatkan buku-buku yang tersedia di perpustakaan sekolah maupun lembaga pendidikan non-formal. Kondisi ini dinilai perlu segera diatasi melalui kebiasaan membaca yang dibangun sejak dini agar budaya literasi kembali tumbuh di lingkungan pendidikan. Pemerintah daerah pun terus mendorong sekolah-sekolah untuk menjadikan membaca buku sebagai bagian dari rutinitas harian siswa sebelum pembelajaran dimulai. Bunda Literasi Kabupaten Ngada, Blandina Mamo, menyampaikan bahwa gerakan membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas wawasan dan pengetahuan siswa. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan para guru sebagai ujung tombak pendidikan di sekolah. Ia berharap seluruh tenaga pendidik dapat mendukung penuh gerakan literasi ini dengan membangun suasana belajar yang mendorong siswa gemar membaca. Kebiasaan membaca buku harus menjadi kebutuhan utama bagi siswa agar mampu meningkatkan kemampuan berpikir, memperkaya ilmu pengetahuan, serta membentuk karakter belajar yang positif di lingkungan sekolah.
4: Kita tidak boleh pesimis terkait minat membangun kembali minat baca ini. Memang gerakannya itu harus melalui sekolah. Ya, harus melalui sekolah bersama para guru, karena kita tahu bersama anak malah lebih mentaati guru daripada orang tua. Jadi saya sebagai bunda literasi, saya akan mulai itu dari sekolah. Dan gerakan awal saja membaca 15 menit sebelum KBM, terus ada pojok baca, terus sering juga buku itu diberikan ke anak-anak untuk supaya dibaca. Ada banyak teknik untuk supaya anak-anak itu akhirnya menjadikan buku mau tidak mau. Menjadikan buku untuk supaya menjadi sumber berita.
3: Gerakan membaca buku 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dinilai menjadi salah satu alternatif efektif untuk membangkitkan kembali budaya literasi di Kabupaten Ngada. Program ini diharapkan tidak hanya diterapkan secara sementara, tetapi terus dipertahankan sebagai kebiasaan baik di seluruh lembaga pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di daerah. RRI Andy Ferry Soo melaporkan.
2: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores luluskan 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium. Selengkapnya laporan Nikolaus Makumeli.
5: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores resmi meluluskan sebanyak 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium yang digelar pada Senin 11 Mei 2026. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octavianus Bire SMSC dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada para lulusan agar kembali ke masyarakat dan menjadi pemimpin yang baik dengan berintegritas, kreatif, serta inovatif terutama dalam dunia usaha. Ia juga mengharapkan kepada para lulusan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa lulusan Universitas Flores memiliki kemampuan dan karakter yang unggul. Selain itu, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para lulusan yang telah memilih Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebagai tempat menimba ilmu. Ia juga menegaskan bahwa fakultas berkomitmen menyiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global dengan bekal akademis dan karakter yang kuat.
6: Setelah kalian keluar dari Universitas Flores ini, 16 Mei nanti ini sudah, kembali ke masyarakat, jadilah pemimpin yang baik. Dan itu besok-besok bakal menjadi pemimpin. Dari pemimpin yang baik itu adalah kemana-mana berbuat yang benar. Kalau orang benar pasti baik. Integritas kalian didahulukan. Pentingkan bahwa lulusan Universitas Flores Fakultas Ekonomi tidak dan bisnis tidak kalah dengan lulusan-lulusan lainnya. Dan saya yakin itu pasti kamu bisa.
5: Dalam prosesi yudisium, pelaku usaha kopi ratu asal Detusoko, Gululada, Sebastianus Benge, turut hadir menyampaikan orasi ilmiah. Dalam orasinya, ia mengajak para calon wirausahawan untuk kembali ke desa dan mengembangkan produk lokal agar mampu menembus pasar modern, bukan hanya pasar tradisional.
7: Ketika kita berbicara tentang pembangunan ekonomi nasional, seringkali perhatian kita tertuju pada perusahaan-perusahaan. Usaha-usaha yang sudah memiliki modal besar dan orang bilang sudah munafik. Tetapi mari kita pikirkan kembali ke desa kita masing-masing dengan melakukan apa yang terbaik dan apa yang kira-kira bisa menghasilkan nilai di sana.
5: Sebagai bentuk apresiasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores menyerahkan reward kepada 3 lulusan terbaik dari masing-masing program studi atas nama Modesta Jenet Due Dolopoto dengan IPK 3,78 dari program studi Ekonomi Pembangunan, Maria Yosefina Bataona dengan IPK 3,73 dari program studi Manajemen, serta Maria Angelina Bunga dengan IPK 3,51 dari program studi Akuntansi. Prosesi yudisium kali ini mengusung tema menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Tema tersebut mencerminkan harapan agar lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi lokal yang ada di desa agar dapat menembus pasar modern. RRI Enda Nikolaus Makomeli melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Daerah Siang produksi dari RRI ND edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Halo pendengar RIND dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online asinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRIND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRIND. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sorata sore ini. Pro 1 RRI NDI.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
1: Catat waktunya.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut, Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini? Salam jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari kawasan Duren Ende bersama saya Nona Nia dan rekan operator ada Aventino Fernandez ya. Kami buka line telepon sekarang 0821-451-1957 dan juga line WA 0821-3878-8786. Kita berdangdut ria sore hari ini bersama saya Nia menemani Anda ya. Oke, lagu-lagunya kami persilakan Anda meminta lagu apa ya. Pasti kami putarkan. Oke, kita sapa dulu saudara yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita kan ya.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Putra Mus Dindu Tumali kan ya.
0: Dengan Putra Mus.
1: Oke.
0: Dindu Tumali.
1: Siap.
0: Apa kabar Putra?
1: Kabarnya puji Tuhan baik.
0: Oke, mau minta lagu apa Putra?
1: Oke, lagunya itu kalau bisa dari Evita Mala ya. Dengan judulnya Nada-Nada Cinta.
0: Nada-Nada, oke. Untuk siapa lagunya ini?
1: Oke, yang pertama buat Kania bareng Kaprator, selamat sore, selamat bertugas. Buat Ramla di Buton, selamat sore. Buat Kak Norsia, buat Kak Randi Dadonara, buat Oma Cyril, Oma Deva, Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Maan, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, Adenana, Bapak Ados, Ida juga selamat sore, Widya juga selamat sore. Terus buat Kak Marcel di Wewaria, Bung Sipri, Bung Rehan, Mama Yanti, Kak Ustadz Abdullah, Bapak Manda, Mama Ciko, Mama Ino di Paumali. Buat Abang Asanto juga selamat sore. Buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dengan ucapannya selamat sore, salam perdangdut dangdut adalah kita.
0: Okay.
1: Buat Kania selamat sore, selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat sore balik ya. Oke, telepon selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Dangdut adalah kita Kania.
0: Iya. Apa kabar? Ini sama Nursia ya. Oke. Apa kabar? Apa kabar Nursia?
2: Kabarnya alhamdulillah baik katanya.
0: Baik ya.
2: Kutisnya di sana.
0: Baik. Nursia mau minta lagu apa?
2: Lagunya dari Isdalia, kejam saja kakak. Kejam Isdalia.
0: Dari siapa? Isdalia judulnya?
2: Kejam. Iya, dari Isdalia.
0: Oke, baik. Untuk siapa lagunya ini Kejam ini?
2: Yang pertama buat Kania yang lagi bertugas, buat sama Bu operatornya. Selamat bertugas buat berdua dan semoga sukses dan selalu jaya di udara untuk perusahaannya. Terima kasih buat saudara Mus tadi yang sudah lewat ya. Selamat sore bersama Kekas Mati Mbak Ramla ya. Lebaran juga yang ada di Adonara, selamat sore. Dan buat Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah El, Bapak Komanda di Wonori, ada Bapak Dimas, Abang Asompo, Mama Ino, Mama Ciko, Mama Yanti, terus ada Bapak Inggris, Bung Servas, Bang Sipri, ada Rehan, terus ada Pak Marcel, ada Bung Loris, Bung Loris, Oma Ceril, ada Bung Nyeri, ada Kak Masin Lindona, Bapak Asri juga, ada Bunda Ima di Maumere, Bung Servas, ada Bung Markus, Bung Riko, terus ada Mbak Widya, ada Nona Olin, Mama An juga, ada Mbak Ida, ada Mbak Ati, ada apa lagi ya? Oh iya, ada Kak Papi di Waluwaru, ada Mama Hilda di Nanga Nusa, ada Oma Depa di Jakarta, Mama Oce, ada Bung Marbis juga di Bukit Angor, semua pendengar setia dari MD, Nur Jokon, selamat sore dan selamat menonton saja. Buat Kania, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih juga dan selamat sore ya untuk Nursia yang ada di Maumbawa. Di belakang Nursia, halo selamat sore.
3: Selamat sore Nia.
0: Apa kabar? Ini sama siapa?
3: Sama orang Datu Alu.
0: Oh Yeri, apa kabar Yeri Datu Alu?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik, oke deh. Cuaca sore hari ini Datu Alu bagaimana?
3: Cuaca Datu Alu panas sekali.
0: Oh panas sekali, sama Ende juga panas. Oke deh, mau minta lagu apa Yeri?
3: Oke, saya mau minta lagu yang berjudul Sakit Gigi dari Mas Rian.
0: Sakit gigi.
3: Iya, dari Mas Rian.
0: Dari Mas Rian. Ya, oke, dicari dulu.
3: Mas Rian. Iya.
0: Oke, dicari dulu. Kalau tidak ada Mas Rian, ya ganti yang lain sakit giginya ya.
3: Oke, iya. Saya dulu kesadarannya cari.
0: Silakan, untuk siapa lagunya?
3: Pertama-tama buat menanya bersama operator yang lagi bertugas, dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti. Lalu terima kasih banyak untuk Nursia atas penggolanya, semoga saya selalu di sana bersama keluarga. Lalu untuk Marcel di Bavaria, Om Papi di Bolebaru, ada Bang Dadok, Nano, Ida, Widya, Bunda Ima, Bang Kanis, ada Oma Desa, Oma Ceril, untuk Istri di Boawai, Om Papi di Bolebaru, untuk Om Agus di Ketua, ada Abang Asanto, Ota de Lourdes, untuk Ibu Ijati di Wonosobo, Fitri Tengah di Saksak, dan Nasrun di Sulawesi Tengah,

0: gudang butik sore hari ini. Bu, okay. Ya, bagaimana? Ya, silakan.
1: Oke, okay, ada, silakan. Ada.
0: Oke, okay, makasih ya. Selamat sore.
1: Iya, sore balik. Terima kasih untuk Yeri ya di Datu Alu di belakang Yeri. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Mbak Nia.
1: Apa kabar? Ini sama Oma ya?
2: Iya, betul.
1: Oma
2: kabar
1: Cherry.
2: Oma, puji Tuhan, sehat selalu. Okay. Bagaimana kabar sebaliknya?
1: Sebaliknya juga baik, Oma. Oke, okay, Oma, mau minta lagu apa?
2: Ingat waktu susah.
1: Ingat waktu susah?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ingat terus ya, salam, waktu susahnya.
2: Salamnya pertama untuk Mbak Nia bersama operator yang lagi bertugas sore hari ini. Ucapannya selamat sore, selamat bertugas, semoga tetap semangat, Tuhan memberkati. Mm-hmm. Nah, untuk kembali ke teman-teman, teman-teman Rusia, putramu, Yuri, terima kasih. Salamnya untuk Bunda Iva, Bunda Uling, Bang Nano, Bang Gabok, Ida, Yuri. Untuk Martes, untuk Bung Papi, Nona Widya, Papa Maki, Bung Ori, Opa Delordes, Opa Ceri, dengan orang rumah semua yang lagi dengar radio, selamat sore, Yuli, untuk Oma Deva, Bung Andi, Bung Aki,

0: Chico, Mama Ino, Ayus, Mana, selamat sore, Bapak Frans, dan semua pendengar setia Rodan Dunia Lagi Pantau sore hari ini. Dengan ucapan selamat sore semuanya, selamat beraktivitas.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak, selamat sore.
1: Terima kasih balik, selamat sore ya untuk Oma Cherry yang ada di Boanawa Inde. Oke, di belakang Oma Cherry ada siapa? Halo, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Ibu Nia, selamat sore.
1: Oke, ini sama Papi di Walowaru.
2: Benar sekali Ibu Nia.
1: Apa kabar Papi sore hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar Walowaru baik.
1: Baik, oke. Papi minta lagu apa sore hari ini? Lagu dangdut?
2: Kalau ya lagu dangdut, kalau bisa Cinta Karet.
1: Cinta Karet, biar ditarik-tarik ya. Oke, tidak boleh pergi jauh. Oke, Cinta Karetnya untuk siapa ini?
2: Buat Ibu Nia bersama The Box Music, dan ucapan selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Walowaru, Tuhan memberkati. Nah, kopi paling dulu buat Oma Ciri, terima kasih. Ada Yeri, terus ada Oma Deva, Bunda Ima, Mama Oce, Mama Ino, Mama Ciko, Mama Ibu Yanti, Ibu Yuli, Ibu Nursia, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Mbak Ayu, Bapak Manda, Pak Pusat Abdullah El, Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Putra Tenga, Bang Marcel, Ade Olin, Ade Ida, Bapak Franz, dan Paniko Pani Dimbomba, Bang Ados, Bang Jabok, Bang Sipri, Opa de Lordes, Om Loris, Bang Oris, Ade Widya, Putra Mus, terus ada Bapak Andreas, Bang Asonto, Ibu Puja, Ade Eton, Bang Servas, Mama Femi, dan semua pendengar setia RRI Persatu Indah tanpa terkecuali, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Walowaru. Okay. Pak Ibu Nia, terima kasih, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih balik untuk Papi yang ada di Walowaru. Oke, di belakang Papi ya. Ada siapa lagi? Silakan. Kita masih di Pro Dangdut sore ini, ya. Halo. Oh, terputus ya. Baik, pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada, selamat sore juga ya untuk Mbak Ramla yang ada di Buton Tengah. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Pro Dangdut dan Pro Satu.
1: Iya, dengan siapa dari mana? Dengan siapa? Bisa dikecilkan volume radionya.
3: Ya, Abang Sirwa dari Maoponggo.
1: Oke, Maoponggo. Apa kabar sore hari ini, Maoponggo?
3: Ya.
1: Apa kabar, Maoponggo sore hari ini?
3: Kabar puji Tuhan selalu baik.
1: Wah, senang sekali. Oke. Ya. Servas, mau dengar lagu dangdut apa nih, Servas, sore hari ini?
3: Lagu dangdut, oh, Bekas Pacar ya.
1: Bekas Pacar, oke. Untuk siapa ya lagunya ini, Bekas Pacar?
3: Ya, untuk yang pertama untuk Mbak Nia dan teman-teman yang lagi bertugas selamat sore. Untuk Bang Alex, Bang Bapak Lawrence, Bang Nicholas, Bapak Yohanes Lee, Yanti, Rehan, Bang Sipri, Bang Us, Bang Brantas, Omak Ciri, Nusia, Bang Stehan, untuk Mbak Dinda di Bogor, Bapak Markus, oh, Mama Uce, Putra Mus, Bang Maxi, Bang Asonto, Bunda Olin, Bunda Ima, Adik Media, Adik Ida, Bang Marcel, Alwan di Kupang, Oma Diva di Jakarta, Ramla di Buton, Bang Papi di Walowaru yang baru lewat, Mama Hilda, Sari di Banjarmasin, Oma de Lourdes, Hayu di Maluku, Bapak Manda, dan semua teman-teman di seluruh pelosok tanah air yang lagi pantau sore hari ini.
1: Oke.
3: Acara terbandut, langsung mengucapkan selamat sore, selamat mendengarkan.
1: Baik.
3: Kembali tahan ke studio, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat sore balik ya. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu ya lagu-lagunya yang sudah kami siapkan di Pro Dangdut yang adalah kita sepermintaan Anda ya. Tetap stay bersama kami di Flora sore ini, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

kelingking adalah tindakan antara dua orang yang saling mengaitkan jari kelingkingnya sambil mengikrarkan sebuah janji. Di Amerika Serikat, janji ini sering disebut pinky promise. Meskipun demikian, janji ini ditengarai berasal dari Jepang, dikenal dengan istilah yubikiri atau potong jari. Orang yang melanggar janji kelingking harus dipotong jarinya sebagai ganti. Konon, janji kelingking dibuat oleh kelompok mafia Yakuza yang akan menghukum potong jari bagi siapa saja yang melanggar sumpahnya. Akan tetapi, pada zaman modern ini, janji kelingking lebih bersifat informal dan main-main saja yang dilakukan oleh kanak-kanak atau remaja di antara teman-teman atau orang

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nona Nia ya kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Kentongan sore hari ini. Pendengar, Labuan Bajo kini bukan sekedar pintu masuk menuju Taman Nasional Komodo, melainkan wajah pariwisata Indonesia di mata dunia sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Namun di balik keindahan bentang alamnya, kita tidak boleh melupakan aspek keselamatan geografis Manggarai Barat yang berbukit dan juga berbatasan langsung ya dengan laut, menyimpan potensi bencana alam yang harus diantisipasi demi menjamin keamanan wisatawan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kesiapan BPBD Kabupaten Manggarai Barat dalam menjaga nadi pariwisata ini? Sore ini kita akan mengupasnya ya dalam topik pariwisata aman, wisatawan nyaman, antisipasi bencana di destinasi super prioritas Labuan Bajo. Sudah hadir bersama kita melalui sambungan telepon Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Insinyur Octavianus Andi Bona. Selamat sore, Pak Andi.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini, Pak Andi?
1: Baik-baik, kabar baik.
0: Luar biasa, terima kasih Pak Andi sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ya memantau wilayah Manggarai Barat sore hari ini ya bersama Pro 1 RRI ND. Baik, pendengar, tentunya kita akan langsung ya memulai perbincangan kita sore hari ini bersama Pak Andi ya. Nah, Pak Andi, sebagai wilayah yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas, apa saja peta resiko bencana utama yang menjadi

0: Fokus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo dan sekitarnya saat ini, Pak Andi.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore semua pemirsa di mana saja berada. Dari Labuan Bajo kami titip salam semua. Ya. Salam tangguh. Baik, perlu kami jelaskan bahwa seperti yang tadi disampaikan bahwa pariwisata Labuan Bajo merupakan pariwisata prioritas, ya, prioritas. Untuk itu pariwisata ini harus dijaga karena menjadi aset daerah, sumber pendapatan utama Kabupaten Manggarai Barat. Sebagai badan yang ditugaskan untuk urus bencana, banyak program kami yang tujuannya memberikan kenyamanan, keamanan bagi semua wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, sehingga semua wisatawan tersebut merasa nyaman, nyaman tinggal di Labuan Bajo dan ada keinginan untuk kembali ke Labuan Bajo. Yang pertama, kami telah memiliki dokumen tentang risiko, kajian risiko bencana. Kemudian kami juga telah melatih atau telah memilih hotel tangguh bencana, hampir 12 hotel yang sudah dinyatakan hotel tangguh bencana di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo, dan telah diserahkan sertifikat tangguh bencana karena mereka telah mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menghadapi bencana seketika. Artinya hotelnya telah siap, ya, mengevakuasi seluruh tamu yang ada di hotel tersebut dengan cara yang benar dan tepat apabila terjadi bencana. Kemudian kami juga sering melaksanakan yang namanya simulasi bencana di beberapa tempat, terutama di Kota Labuan Bajo, untuk mencegah terjadi korban jiwa apabila terjadi bencana, sehingga orang tidak panik apabila terjadi bencana. Mereka telah siap untuk itu, termasuk semua petugas hotelnya. Kemudian kami juga memiliki alat deteksi tsunami, deteksi tsunami yang telah dipasang di Labuan Bajo apabila terjadi bencana tsunami, maka peringatan dininya sudah terdeteksi. Bisa ingatkan masyarakat dengan membunyikan sirene yang ada di kota, supaya masyarakat siap menghadapi situasi bencana tsunami tersebut. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan sore ini. Di samping itu, kegiatan mitigasi bencana tetap kami laksanakan setiap saat di desa-desa dan membentuk yang namanya desa tangguh bencana. Bahkan sekarang ini sudah ada bencana kecamatan tangguh bencana. Sehingga masyarakat sejak awal ini selalu diingatkan tentang berbahayanya bencana dan siap menghadapi bencana apabila terjadi. Demikian, Ibu. Selamat sore.
0: Baik. Dan Pak Andi, mengingat sekarang kita berada di bulan Mei, ya, kira-kira bagaimana nih kondisi cuaca dan juga potensi bencana hidrometeorologi di wilayah pesisir di Labuan Bajo? Seperti apa, Pak Andi?
1: Untuk bahagia hidrometeorologi, ya, memang sekarang ini melandai. Sesuai dengan informasi yang kami dapat dari BMKG, ya, untuk satu minggu ini cuaca Labuan Bajo agak panas, ya, sekitar 34-35 derajat Celcius siang hari, ya, malamnya agak sejuk, ya, Tapi demikian tetap kami waspada menghadapi cuaca ekstrim apabila terjadi. Untuk sementara pelayaran di Taman Nasional Komodo terpantau aman, ya, terpantau aman. Memang kuota masuk ke Taman Nasional dibatasi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat saat ini, sehingga tamu-tamu yang datang tidak bermasalah dengan cuaca yang ada.
0: Yeah. Oke, Pak Andi, jadi sejauh ini juga kesiapan sistem peringatan dini juga di titik-titik yang disiapkan juga sudah dilakukan begitu ya Pak ya?
1: Siap-siap, sudah ada. Sudah ada. Termasuk rambu-rambu evaluasi dan lima bahasa sudah ada di Kota Labuan Bajo.
0: Luar biasa.
1: Jadi ada rambu dalam lima bahasa. Beberapa tang dipasang di beberapa tempat di Kota Labuan Bajo, terutama di hotel-hotel yang langsung berhubungan langsung dengan laut. Ini sudah ada rambu-rambu evakuasi.
0: Oke, baik. Nah, Labuan Bajo ini Pak Andi sangat identik dengan wisata bahari ya dan juga kapal pinisi. Kira-kira bagaimana nih koordinasi BPBD dengan instansi lain ya seperti Basarnas atau KSOP dalam mitigasi kecelakaan laut akibat faktor alam, Pak?
1: Koordinasi kami tetap jalan setiap saat ya. Kami ada grup-grup WA, kemudian menginformasikan seluruh aktivitas masing-masing di WA tersebut, baik KSOP maupun Basarnas, BPBD, TNI Polri, bahkan seluruh kepala desa dan camat saya masukkan dalam WA tersebut, sehingga selalu menginformasikan keadaan di tempat masing-masing. Nah, kalau terjadi kami mudah melakukan koordinasi karena kami berada dalam grup yang sama.
0: Oke. Dan ini apakah juga ada program-program khusus dari BPBD sendiri untuk mengedukasi para pelaku industri wisata?
1: Ya, kami sering melakukan simulasi bencana kebakaran di tempat di Kota Labuan Bajo ini ya, bersama pemandu wisata, pemilik bahari, kapal bahari ini, kapal pesiar, kemudian dengan KSOP. Ya, secara rutin kami sering lakukan itu, edukasi ya, maupun mitigasi bencana untuk mengurangi risiko yang terjadi di laut apabila terjadi cuaca ekstrim yang mendadak berubah gitu.
0: Oke, baik. Tadi juga dijelaskan ada namanya Desa Tangguh Bencana begitu. Nah, bagaimana peran Desa Tangguh Bencana ini di wilayah-wilayah penyangga wisata di Manggarai Barat saat ini, Pak Andi?
1: Ya, ada beberapa desa yang sudah kami kategorikan sebagai daerah atau namanya Desa Tangguh Bencana. Destana namanya. Destana ini ada, memang belum semua ibu, tapi ini dalam tahap-tahap proses semua yang lainnya, karena banyak persyaratannya. Ada berapa desa sudah dikategorikan destana? Nah, itu aparat desa, masyarakat, pemuda di dalamnya, kemudian ada relawan yang sudah siap di dalam desa itu. Jadi mereka setelah mendapatkan latihan-latihan khusus, kan? Setelah itu semua dilaksanakan, baru dinyatakan bahwa desa itu tangguh bencana. Sehingga masyarakatnya sangat siap apabila terjadi bencana, terutama daerah-daerah yang rawan terhadap bencana. Misalnya daerah-daerah yang rawan longsor, daerah-daerah yang abrasi, tingkat abrasi, rawan abrasi, kemudian genangan air tinggi ya, berupa sungai. Jadi sangat itu jadi prioritas kami untuk dilaksanakan pembentukan atau mitigasi bencana di daerah tersebut.
0: Oke, baik Pak Andi ya, terkait dengan digitalisasi ini, apakah ada aplikasi atau kanal informasi cepat yang bisa diakses wisatawan jika ingin mengetahui ya status keamanan wilayah saat berkunjung ke Labuan Bajo?
1: Memang yang resmi ada dua, ada grup maritim namanya, nanti informasi tentang cuaca yang dikeluarkan oleh kelautan, dan satunya dari BMKG yang dari bandara. Jadi terus ini di up di muat di grup-grup semua pengusaha maupun pelaku wisata. Mereka tetap update situasi atau cuaca terkini. Dan itu sudah menjadi bagian dari aturan yang sudah dilaksanakan di TSOP maupun di Angkatan Laut yang sekarang ada di Labuan Bajo, bahwa itu harus menjadi satu syarat, bahwa mereka harus melihat, memantau langsung cuaca, prediksi cuaca yang disampaikan oleh pemerintah.
0: Iya. Baik, terakhir Pak Andi, apa yang menjadi pesan Pak Andi bagi para wisatawan dan juga masyarakat lokal agar predikat aman dan nyaman ini benar-benar terwujud ya secara berkelanjutan?
1: Baik, terima kasih kepada wisatawan. Kami selalu ingatkan bahwa sebelum berlayar tentu harus saling mengingatkan pada wisatawan maupun kepada pemilik bot atau pemilik finish untuk selalu memantau situasi cuaca terkini. Apabila terjadi perubahan cuaca di tengah perjalanan, kami juga selalu himbau agar selalu menepi ke pulau-pulau terdekat untuk mengamankan diri. Karena cuaca kota ini, kota Labuan Bajo maupun sekitarnya kadang-kadang berubah. Dengan seketika. Untuk itu kita menghimbau apabila terjadi perubahan cuaca yang mendadak, segera menepi untuk mencari keamanan untuk wisatawan maupun untuk finisi yang mereka gunakan, sehingga menghindari korban jiwa. Nah, itu selalu kami sampaikan. Tapi kami yakin bahwa cuaca kota Labuan Bajo maupun perairan Taman Nasional Komodo saat ini aman-aman saja, dan apabila terjadi perubahan yang mendadak pasti akan diinformasikan di KSOP maupun di tempat lain yang menjadi tempat penyeberangan wisatawan.
0: Ya, baik, luar biasa Pak Andi penjelasannya ya. Memang benar bahwa keselamatan adalah syarat mutlak bagi keberlanjutan pariwisata. Nah, jika sistem mitigasi kita kuat, tentunya kepercayaan dunia terhadap Labuan Bajo juga akan semakin meningkat, begitu ya Pak Andi ya.
1: Iya, sepakat dulu.
0: Baik, terima kasih.
1: Jadi memang itu menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama melalui BPBD Manggarai Barat. Peran kami memberikan kenyamanan, keamanan bagi wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Kami berharap mereka menjadi aman dan nyaman di sini, dan tentu akan punya kemauan untuk kembali lagi ke kota premium Labuan Bajo.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andi atas waktunya sore hari ini bersama Pro 1 RRIND. Ya, edukasi dan informasinya yang luar biasa. Semoga tugas Bapak dan juga tim di lapangan selalu dilancarkan demi keamanan masyarakat dan juga wisatawan. Terima kasih Pak Andi.
1: Terima kasih Bu. Salam tangguh, salam sehat dari kota Labuan Bajo.
0: Baik. Pendengar, demikian perbincangan kami sore hari ini dalam program Kentongan. Kesimpulan yang tentunya bisa kita ambil adalah bahwa bencana memang tidak bisa kita prediksi secara pasti kapan datangnya. Namun, kesiapsiagaan adalah kunci untuk meminimalkan dampak. Mari menjadi wisatawan yang cerdas dan masyarakat yang tangguh bencana. Saya Nona Nia bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Kentongan Pro 1 RRIND. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama.

0: Iya sih, terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya? Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kantongan.
1: Waktunya kantongan.
2: Apa Margari? Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
3: Om Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
2: Lah, apa yang kamu takutkan?
3: Aku takut tsunami.
2: Astaga, makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
3: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang mic, Eke pasti waspada.
2: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyelonong aja itu gelombang ke daratan.
3: Oh iya?
2: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
3: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
2: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
3: Oh gitu, Eka udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eka dipasang cincin emas dari kamu? Sebel.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Halo pendengar RRIND dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online asinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRIND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRIND. Sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada, kita ikuti Warta Berita Daerah Berjaringan, Korlu Nusantara 6, RRI Kupang, Ende, dan Atambua.

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore di Selasa 12 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Program makan bergizi gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT sehingga Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube. Berita pertama, program makan bergizi gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT sehingga Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Melki mendorong para aparatur sipil negara atau ASN, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG.
3: Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi ini kita. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa lending. Nah, kalau pengusaha-pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga. Ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga masih main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Dan dulu kan sudah kita dorong terus para pejabat daerah juga ikut bikin MBG ini. Dan itu dapat untung sebenarnya, untung yang halal.
2: Selain fokus pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
4: Dampaknya terhadap masyarakat, petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
2: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market.
5: Pemerintah Kabupaten Belu kembali melaksanakan kegiatan Car Free Day dan Night Market di halaman Plaza Perizinan Atambua setiap hari Sabtu. Kegiatan tersebut disambut antusiasme masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena menjadi wadah untuk berjualan sekaligus tempat rekreasi masyarakat di akhir pekan. Puluhan pelaku UMKM ikut meramaikan kegiatan tersebut dengan menjual berbagai jenis makanan olahan, minuman, kerajinan tangan, pakaian, hingga mainan anak. Anak sejak pagi hingga malam hari, kawasan Plaza Perizinan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga maupun kerabat untuk menikmati suasana santai sambil berburu kuliner dan produk lokal. Kembalinya pelaksanaan Car Free Day dan Night Market membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM yang mengaku sangat terbantu karena dapat kembali menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan tambahan. Selain itu, meningkatnya jumlah pengunjung setiap pekan membuat para pelaku UMKM semakin optimis terhadap perkembangan usaha mereka. salah seorang pelaku UMKM, Elisa Simbolon, memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kembali digelarnya kegiatan tersebut. Menurutnya, Car Free Day dan Night Market memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk berjualan dan memperoleh keuntungan. Elisa mengatakan setiap pekan jumlah pengunjung terus meningkat sehingga dagangannya ramai dibeli masyarakat. Ia juga menilai lokasi jualan saat ini lebih tertata dan memiliki areal yang lebih luas dibanding sebelumnya sehingga pembeli tidak lagi berdesakan saat berbelanja.
6: Sekarang kami merasa senang, Pak, karena sudah kembalinya UMKM bazar. Kita merasa untung juga, Kak, karena bagi UMKM kecil yang jualannya dari rumah saja sekarang udah ada lapak walaupun seminggu sekali. Kami merasa untung dan sangat senang. Alhamdulillah ramai terus, Kak. Sudah habis juga di jam 8:30. Ada dimsum kukus, dimsum goreng, dan lumpia goreng. Semoga pemerintah selalu memberikan wadah untuk UMKM jualan terus, biar UMKM di setiap daerah kita makin maju.
5: Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Cinta Noverita. Ia mengaku mulai berjualan sejak pagi hari dengan menjajakan nasi, kue, dan cilok. Menurutnya pada malam minggu jumlah pengunjung jauh lebih ramai, sehingga dagangannya sering habis terjual sebelum kegiatan berakhir. Cinta berharap kegiatan Car Free Day dan Night Market dapat terus dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah karena sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menciptakan ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat. Dengan kembali dilaksanakan Car Free Day dan Night Market oleh pemerintah, diharapkan terus mendukung pertumbuhan UMKM lokal sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Lapas Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat, Polda NTT, dan BNN Kota Kupang melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor. Sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, dan barang bahan dasar besi disita aparat.
7: Kepala Lapas Kelas 2 Kupang, Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat dan Polda Nusa Tenggara Timur,

0: kaca, ada pecahan kaca, pemantik ada 2 buah, besi ada 3 buah, besi kecil ini kawat, dan paku, kabel listrik ini apa casan ini? Listrik ya. Pisau cukur ada 4 buah, paku beton ada 1 buah, cutter 2 buah.
1: Dalam razia tersebut juga turut melibatkan personel Samapta Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu terpisah Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko meminta agar sinergitas yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan.
2: Kalian harus tingkatkan lagi. Jadi kalian tidak sendiri. Ada kami para pimpinan kalian yang siap mensupport kalian. Seperti sudah dilakukan oleh Heribertus, biasanya Heribertus support. Kami langsung lakukan saya. Jadi Pak Kapolda, oke, kita support.
1: Sinergitas jangan menjadi kendur, bersama-sama dan bekerjasama memberikan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan dan juga masyarakat.
3: Pemostingan APBDES di TTU tersisa 7 desa dan akan rampung pada minggu pertama bulan Mei.
4: Persoalan 13 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara yang sempat belum memposting RAPBDES 2026 dan menghambat penyaluran ADD akhirnya terus berkurang menyisahkan 7 desa. Tetapi desa yang tersisa juga sedang dalam upaya pemostingan supaya semuanya harus rampung agar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak boleh ada lagi kendala maupun program di desa tidak terhambat. Hal ini disampaikan oleh Kadis PMD Lasius Sijumeko melalui Nufrianti Teva selaku Kabid Keuangan dan Aset Desa. Nufrianti menyebut bahwa pertanggal 4 Mei 2006 dari 13 desa yang belum menetapkan APBDES dan mengunggahnya ke aplikasi OSPAN, di mana saat ini tersisa 7 desa. Bahkan para kepala desa dari desa-desa itu juga sudah melakukan klarifikasi sebanyak 1 kali hingga 2 kali ke PMD, sehingga dalam minggu pertama bulan Mei semua desa dimaksud diupayakan supaya bisa melakukan pemostingan APBDES mereka.
5: Mungkin yang tadi disampaikan 13 desa yang belum, itu mungkin saya jelaskan bahwa itu kondisi data kondisi minggu lalu. Kalau sampai dengan kemarin tanggal 4 Mei 2026 progresnya masih tersisa 7 desa yang belum melakukan posting APBDES 2026. Tetapi saya sedikit menjelaskan untuk mekanisme sampai dengan posting APBDES ini dimulai dari ada tahapan di desa, kemudian di kecamatan, adalah di kabupaten itu. Sebelum posting itu, desa wajib melakukan klarifikasi atau review terhadap APBDES, sehingga terhadap 7 desa yang sampai hari ini belum melakukan posting APBDES ini, pada prinsipnya itu mereka sudah melakukan klarifikasi 1-2 kali. Jadi minggu ini diusahakan untuk bisa desa terhadap 7 desa ini sudah bisa melakukan posting APBDES. Kami selalu berusaha, baik kami di bidang, Bapak PLT, surat penegasan sudah kami sampaikan ke desa yang belum melakukan posting APBDES. Kemudian kemarin sudah ada yang datang untuk melakukan posting, hari ini masih tersisa 7, tetapi kami mendapatkan informasi dari 7 desa itu bahwa hari ini dan besok mereka akan datang untuk bisa posting, karena sudah melalui tahap klarifikasi 1-2 kali. Sehingga tinggal datang untuk kita lihat lagi dan selanjutnya sudah bisa posting APBDES. Untuk desa yang belum melakukan posting ini, ada desa Loiram, Keun, Nansian Timur, Nekakete, Merelo, Maulisu, dan Sone.
4: Sementara PLT Dinas PMD TTU, Blasius Kolomeko, menyampaikan bahwa saat ini beberapa desa belum memposting APBDES dan pihaknya terus menghubungi via telepon supaya dipercepat prosesnya. Sehingga saat ini TTU telah menduduki posisi ketiga di NTT terkait penyerapan dana desa maupun ADD. Kabupaten TTU saat ini terdapat 111 desa yang telah mencairkan dana desa, sedangkan penyerapan ADD saat ini terdapat 115 desa. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.

0: penerima manfaat Kelurahan Umanen telah mendapatkan penyaluran beras JCP tahap 1.
1: Pemerintah Kelurahan Umanen mulai melakukan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 1 bagi 646 kepala keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari mendorong kesejahteraan masyarakat yang tersebar di Kelurahan Umanen. Lurah Umanen Wihil Musuri kepada RRI mengatakan bantuan beras CPP merupakan program pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Dengan itu, program ini diluncurkan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat serta menjaga ketahanan pangan keluarga. Yang menguraikan mengenai jumlah yang diterima per kakak mendapatkan bantuan 20 kg beras dan minyak 4 liter yang dibagikan kepada masyarakat sesuai data terpadu kesejahteraan sosial dan juga berdasarkan desil 1 hingga desil 4.
2: Untuk di Kelurahan Umanen kita total penerima manfaat sebanyak 646. Kita salurkan dari minggu lalu sampai dengan saat ini baru tersalurkan itu yang sisanya 78 yang belum tersalurkan dari jumlah 646.
1: Menurutnya setiap penerima manfaat menerima bantuan beras sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi sehingga bantuan dapat tetap sasaran dan berjalan dengan baik. Selain itu, pihaknya saat ini gencar melakukan verifikasi data ulang penerima manfaat dengan turun ke lapangan bersama seluruh aparat kelurahan dengan melihat secara langsung kondisi yang ada agar bantuan yang diberikan menyasar secara tepat.
2: Belum mengambil ini kita tetap komunikasi, tetap kontak person, jadi mereka datang ambil. Kalau toh mereka tidak datang ambil, itu kecuali yang notabenenya ada yang pindah Kalimantan, terus pindah penduduk, tapi langkah yang saya ambil itu saya menggantikan dengan para janda, duda, baik itu yang berkeluarga yang tidak, maksudnya dia ekonominya di bawah, yang menjawab desil 1 sampai 4 itu, mereka yang menggantikan yang pindah Kalimantan, bahkan pindah penduduk dari Kelurahan Umanen.
1: Ia juga menekankan bahwa bantuan yang disalurkan tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain, melainkan harus dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia mengatakan jika ditemukan adanya praktik penjualan bantuan tersebut, maka akan ditindak tegas sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. RRI Atambua, Kristiadi Mau melaporkan.
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores luluskan 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium.
3: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores melaksanakan prosesi yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi pada hari Senin 11 Mei 2026 di Selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octavianus Bire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Prosesi yudisium akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan mahasiswa semester bawah. Selain itu, fakultas juga memberikan reward kepada 3 peserta yudisium terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik. Menurutnya, para lulusan telah melewati proses panjang sehingga sebelum terjun ke pasar kerja telah dipersiapkan dengan kompetensi mumpuni terutama menghadapi era digitalisasi dan globalisasi.
4: Jadi semua itu anak-anak itu dilepaskan kembali kepada masyarakat. Tentu saja kami yakin sekali karena selama proses pendidikan mereka sudah dibekali semua yang menurut kami memang penting untuk ketika mereka kembali ke masyarakat. Ada beberapa hal termasuk program magang itu, termasuk program pengabdian dan penelitian. Jadi Tridharma itu diejawantakan dalam kurikulum, kalau dulu KKNI sekarang sudah MBKM dengan basis OB, jadi output utamakan. Kemudian yang terakhir magang juga dilekatkan untuk mereka kembali apa ya, sebelum mereka terjun kepada pasar kerja mereka sudah disiapkan secara keseluruhan, kemampuan mereka sudah apalah, kompetensi mereka sudah mumpuni.
3: Ketua Panitia Yudisium Gabriel Tanusi SMSI menambahkan bahwa kegiatan yudisium juga akan menghadirkan pemilik UMKM Kopi Ratu Datu Soko sebagai pembicara orasi ilmiah. Kehadiran pelaku usaha lokal ini bertujuan memberikan wawasan serta berbagi pengalaman kepada calon wirausahawan agar siap menghadapi tantangan dunia usaha.
5: Mengapa kami memilih Bapak Sebastian Sulingi ini? Karena beliau itu punya kebun sendiri, mengidentifikasi punya kebun sendiri, menanam, memproduksi, dan memasarkan sampai tembus pasaran nasional dengan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Ya. Jadi dampaknya terhadap kami punya peserta yudisium ini ada memberikan motivasi, dua motivasi, bahwa di daratan Flores ini banyak komoditi-komoditi lokal yang kalau bisa diidentifikasi dan dikembangkan akan menjadi produk unggulan.
3: Sementara itu, lulusan terbaik dengan IPK 3,73, Maria Yosefina Batawona asal Ndona Kabupaten Ende, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang menilai fakultas telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, berkreasi dan berinovasi melalui lingkungan belajar yang ramah dan produktif. Adapun tema yudisium sarjana semester ganjil tahun akademik 2025-2026 menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Dengan tema tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores berharap lulusan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Ende Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis MBGG memutar 6 triliun rupiah di NTT, sehingga Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua, saya Hinekas Nube mengucapkan terima kasih.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca sore hari ini menjelang dini hari nanti, wilayah Sika Ende dan Nage Keo seperti apa pendengar. Saat ini kita sudah bersama di ujung telepon Liza Febriski, Prakirawan BMKG Sika, melaporkan untuk kita.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Liza. Selamat sore. Ya, selamat sore Liza.
2: Baik, selamat sore pendengar RIMB. Izin saya Liza dan BMKG Sika akan memberikan baruan informasi perkiraan cuaca. Saat ini wilayah NTT berada pada masa peralihan musim hujan ke musim kemarau atau pancaroba. Pada angin kencang yang sifatnya kering, potensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Secara umum, cuaca di Kabupaten Sika pada pagi hingga malam hari cerah berawan, khusus di Kabupaten Ende dan Nage Keo pada pagi hingga siang hari hujan ringan dan malam hingga siang hujan ringan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dengan suhu udara 24 hingga 34 derajat Celcius. Sementara itu, perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores dan perairan selatan Flores 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Informasi ini berlaku pada hari Rabu 13 Mei 2026. Tetap waspada terhadap penyebaran berita hoax serta pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kembali ke studio RRIN.
0: Baik, terima kasih Liza informasi cuaca sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Selamat sore.

Waktunya kentongan. Abrasi atau erosi pantai adalah satu bencana alam yang menggambarkan pengikisan daerah pantai yang terjadi karena gelombang dan arus laut destruktif atau karena ulah manusia. Pengikisan yang demikian menyebabkan berkurangnya daerah pantai mulai dari yang paling dekat dengan air laut karena menjadi sasaran pertama pengikisan. Jika dibiarkan, abrasi akan terus menggerogoti bagian pantai sehingga air laut akan mengenangi daerah-daerah yang dulunya dijadikan tempat bermain pasir ataupun pemukiman penduduk dan wilayah pertokoan di pinggir pantai. Adapun pemanasan global yang turut berpengaruh adanya abrasi karena suhu bumi yang meningkat.

0: kita sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND. Inflasi dan investasi.

Kami yang bertugas atas nama pimpinan dan seluruh staf dari ini menyampaikan selamat bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Al-Kahfi. Surah ini adalah surah ke-18 dalam Al-Quran dan diyakini menjadi panduan menghadapi fitnah akhir zaman, juga membentengi pembacanya dari fitnah Dajjal. Beberapa fakta penting dari surat ini adalah membaca 10 ayat pertama atau seluruh surah akan memberi cahaya, ampunan dosa, dan juga perlindungan. Surah ini memiliki 4 kisah utama yang mengajarkan iman, bersyukur, keterbatasan ilmu manusia, serta keadilan. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadi

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meow.
0: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang.

0: Demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat petang untuk Anda semuanya. Dan terima kasih saat ini masih stay ya bersama kami di frekuensi FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun di audio streaming www.rr.co.id dan juga di aplikasi RR Digital. Saya Nia dan rekan operator ya, Aventino, saat ini masih menemani Anda. Oke, di penghujung jumpa kita di Florata sore ini, kembali kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Mendengar Ombudsman RI perwakilan NTT ya terus mendorong penyandang disabilitas agar berani menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik yang belum ramah disabilitas ya. Upaya itu dilakukan melalui pendampingan, edukasi hingga membuka akses pengaduan gratis yang mudah dijangkau masyarakat. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTT Yosua P. Karbeka SIMH mengatakan pelayanan ombudsman pada dasarnya gratis untuk seluruh masyarakat, dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pendengar, dalam wawancara di program Satu Florata Pagi ND Selasa 12 Mei 2006, Yosua mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir kelompok disabilitas di NTT masih sangat minim mengakses ombudsman, baik untuk konsultasi maupun pengaduan, dan kondisi itu terjadi karena masih rendahnya pemahaman masyarakat disabilitas terkait hak pelayanan publik dan mekanisme pelaporan. Jadi pendengar ya, menurutnya sebagian besar instansi masih memahami pelayanan disabilitas sebatas penyediaan kursi roda atau jalur rambat, padahal pelayanan inklusif juga menyangkut perlakuan khusus dan pendampingan.

martabat yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah,

Pendengar, abrasi dan kenaikan permukaan laut mulai mengancam keberadaan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Dampak krisis iklim tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Staf advokasi Wali Nusa Tenggara Timur, Horiana Yolanda, mengatakan wilayah pesisir di NTT menjadi salah satu kawasan paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Jadi menurutnya, kondisi itu terjadi karena NTT merupakan provinsi kepulauan dengan banyak pulau kecil. Ia menjelaskan abrasi yang terus terjadi menyebabkan garis pantai di sejumlah wilayah semakin menyempit. Bahkan beberapa kawasan pesisir mulai mengalami pengurangan daratan yang berdampak pada aktivitas masyarakat nelayan. Selain itu, pendengar, perubahan iklim juga menyebabkan nelayan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan, dan kondisi tersebut dipicu oleh perubahan ekosistem laut dan perpindahan habitat ikan akibat meningkatnya suhu perairan. Wali NTT meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau kecil, karena langkah perlindungan lingkungan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat dan ekosistem laut di Nusa Tenggara Timur.

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi atau erosi pantai adalah satu bencana alam yang menggambarkan pengikisan daerah pantai yang terjadi karena gelombang dan arus laut destruktif atau karena ulah manusia. Pengikisan yang demikian menyebabkan berkurangnya daerah pantai mulai dari yang paling dekat dengan air laut karena menjadi sasaran pertama pengikisan. Jika dibiarkan, abrasi akan terus menggerogoti bagian pantai sehingga air laut akan mengenangi daerah-daerah yang dulunya dijadikan tempat bermain pasir ataupun pemukiman penduduk dan wilayah pertokoan di pinggir pantai. Adapun pemanasan global yang turut berpengaruh adanya abrasi karena suhu bumi yang meningkat.

pohon bakau di kawasan pantai. Hal ini dilakukan untuk menahan gelombang dan arus laut yang akan membawa pasir dan tanah. Kedua, memperbanyak dan menjaga terumbu karang untuk memecah gelombang sehingga hantaman ke pantai tidak terlalu merusak. Ketiga, menghentikan aktivitas penambangan pasir. Keempat, memberi proteksi tambahan di kawasan sekitar pantai, bisa berupa pemecah ombak buatan atau bronjong kawat. Kelima,

Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Jurnalistik Universitas Flores Uniflor, Ignatius Firbini Usria, menegaskan pentingnya integritas bagi mahasiswa yang bergelut di dunia literasi dan visual. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog Florata Malam di studio Pro 1 RRI Indi, Senin 11 Mei 2026. Ignatius menjelaskan bahwa di era digital 2026, perbedaan mendasar antara jurnalis mahasiswa dan pengguna media sosial pada umumnya terletak pada proses verifikasi. Jadi menurutnya, anggota UKM Jurnalistik diwajibkan melakukan investigasi lapangan guna memastikan informasi yang disajikan bersifat faktual, bukan sekedar praktik salin tempel yang berisiko menyebarkan hoax. Dan ia juga menyoroti tren mahasiswa saat ini yang lebih meminati bidang fotografi dan videografi karena dianggap lebih simpel. Namun, ya, beliau terus memacu rekan-rekannya untuk tetap mencintai dunia tulis-menulis sebagai alat untuk mempertajam pola pikir dan merangkai diksi agar informasi tidak menimbulkan salah tafsir.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
1: Nggak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku.

Pendengar, pemerintah Provinsi NTT mulai mempelajari pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB atau Free Trade Zone ya di Kota Batam. Dan ini sebagai langkah strategis dalam upaya memperkuat ekonomi kawasan dan juga konektivitas perdagangan di wilayah kepulauan. Pendengar, upaya tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena bersama jajaran pemerintah daerah ke Batam pada Senin 11 Mei 2026. Gubernur Melki berdialog langsung dengan Wali Kota Batam Amsaker Ahmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Dan dalam pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut ya, kedua daerah membahas berbagai isu strategis, yaitu mulai dari pengembangan VTZ, investasi, konektivitas antar pulau, sektor kemaritiman, hingga peluang kerjasama perdagangan dan promosi budaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

dianggap serupa, sebenarnya cuaca dan iklim mempunyai pengertian yang berbeda. Apa yang membedakan istilah cuaca dan iklim? Berikut kami sampaikan untuk Anda. Cuaca merupakan keadaan atmosfer jangka pendek di sudut dunia tertentu. Parameter seperti kelembapan, suhu, kecepatan angin, tekanan atmosfer, dan jarak pandang adalah faktor yang membantu menentukan cuaca pada saat tertentu. Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu daerah.

Pendengar, penyimpanan daging kurban tentunya dilakukan dengan tepat ya, agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga. Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada membagikan sejumlah langkah praktis agar daging kurban tetap awet dan bebas kontaminasi. Melalui unggahan di akun Instagram resminya @pkgm.ugm, lembaga tersebut mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan sebelum mengolah maupun menyimpan daging. Nah, salah satunya itu dengan mencuci tangan atau menggunakan sarung tangan sebelum menyentuh daging untuk mencegah masuknya bakteri. Bagian tertentu seperti kepala, kaki, jeroan, dan kulit ya juga disebut lebih rentan terkontaminasi. Karena itu bagian tersebut dianjurkan direbus terlebih dahulu sebelum disimpan. Selain itu, pendengar ya, daging sebaiknya dipisahkan sesuai porsi sekali masak dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Karena cara ini dinilai lebih praktis serta membantu menjaga kualitas daging saat akan digunakan kembali. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita ya di Musik Informasi edisi sore hari ini. Dan sekaligus pendengar Sania dan juga rekan Aventino ya, undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Tetap stay bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI ND. Karena sesaat lagi tim Florata Maram ini akan menemani Anda dari pukul 19 dan hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan program-program menarik Pro 1 RRI ND untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

setiap hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral. Menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Halo pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online asinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya kita perlu hemat air agar persediaan air kita cukup.

Malam Anda akan menjadi dan terasa begitu indah mendengar dengan mendengarkan program Satu RRI ND. Saya Leli Karam bersama operator studio Rian Valen Kirandu sebagai operator studio di kesempatan malam hari ini. Kami menemani sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, seperti biasa juga di awal kebersamaan kita dalam Florata Malam, kami akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Enrasmo mengundurkan diri dari seleksi calon direktur utama PAW TVRI periode 2020.

2023 hingga 2028. Pernyataan itu ia tuangkan dalam surat pengunduran diri dari seleksi. Dan surat itu diajukan kepada Ketua Panitia Seleksi Rosita Niken Widyastuti tertanggal Senin 12 Mei 2026. Dalam surat tersebut, Hendrasmo mengatakan dibalik pengunduran dirinya karena ingin fokus mengembangkan LPP RRI. Dan sebelumnya pendengar RRI, Hendrasmo menegaskan pentingnya menjaga fokus organisasi di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi lembaga penyiaran publik. Hal tersebut disampaikan saat melantik belasan pejabat eselon 2, 3 dan juga 4 di lingkungan RRI pada 27 Mei 2026. Menurut Hendrasmo, seluruh kepala satuan kerja Kasatker harus berpegang pada tujuan utama organisasi, yakni menjadikan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak serta menjadi inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Ia mengatakan RRI memiliki peran strategis sebagai media negara yang turut membantu pencapaian visi dan juga misi presiden. Karena itu menurutnya penguatan sumber daya manusia SDM menjadi prioritas utama untuk menghadapi disrupsi media. Dalam situasi disrupsi media konvensional seperti TVRI dan juga RRI, diharapkan pada dua pilihan, yakni pilihan bounce forward alias melenting ke depan bertransformasi lebih baik, atau bounce backwards alias mengalami kemunduran. Sebelumnya, pansel calon anggota Dewan Direksi LPP RRI, LPP TVRI mengumumkan peserta yang lulus dalam seleksi kompetensi. Setidaknya terdapat 16 orang calon yang dinyatakan lolos seleksi kompetensi. Tes ini dijadwalkan pada 18 sampai dengan 19 Mei 2026. Dan lebih lanjut, Niken menuturkan mereka yang akan mengikuti asesmen ini berasal dari berbagai latar belakang. Tidak hanya praktisi media dan penyiaran, tetapi juga dari kalangan profesional, pekerja seni, hingga internal TVRI. Pendengar, masih banyak informasi lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. So, tetap bersama kami, Program 1 RRI ND.

Lawa ite manggerai ata do, ite ata manggerai asi gak susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, ho ga nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS kesehatan. Auto debit ho, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening dite, atau bisa juga dari keluarga yang ting kuasa. Jadi, neka hemong, asiga telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Nganceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, My IT yang masih ada tunggakan yuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HOO bantu IT bayar yuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, yuran di IT bisa terbayar rutin. Temang repot, temang tunggakan kolega. Maiga, IT pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan. Iklan ini

KE, iwa kedubu wibaya BPJS. Karena programnya langsung potong otomatis untuk bayar iuran dari saldo peserta atau anak-anak kita sebagai penanggung. Cara bayar kini amoro, tinggal mana bank atau bayar rimba lewat HP, ratu aplikasi mobile JKN, M-Banking, atau bayar lewat ATM. BPJS Kesehatan ratu ngeni program baru, ngaraki program rehab. Rehab tujuan ki petenawa kita teratu tunggakan supaya ngara bayar bertahap, iwa kata ururo kita ngai duit bayar lunas. Rehab ne auto debit mai BPJS Kesehatan, ono-ono ngara tu VA kita tak sengara rutin bayar dan iwa repot. Iklan ini diper

Bagaimana pertanian bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim? Mengurangi emisi dan menjadi lebih tangguh memang mungkin dilakukan. Namun hal ini seringkali memerlukan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang besar. Ada beberapa strategi utama. Pertama, gunakan air secara lebih efisien dan efektif, beralih ke tanaman yang tidak haus, seperti jagung atau kacang-kacangan. Meningkatkan kesehatan tanah karena peningkatan karbon organik di dalam tanah membantu menahan air dengan lebih baik dan memungkinkan tanaman mengakses air dengan lebih mudah sehingga meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan.

Masih setiakah Anda mendengarkan kami di 100,5 FM? Kami harapkan demikian pendengar ya. Anda masih terus mendengarkan kami, masih terus bersama kami di 100,5 MHz. Saya Leli Kara dan juga rekan Seren Valen Kranu sebagai operator studio. Pendengar, masih dengan informasi untuk Anda, Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi penyusunan buku mode Indonesia dan buku tersebut menurut Menekraf Teuku Rifki Harsya menjadi inisiatif dokumentasi pertama yang menghimpun desainer Indonesia dari berbagai era. Ia menilai buku tersebut memiliki nilai strategis yang memperkuat identitas budaya nasional melalui karya para desainer tanah air. Dan ini merupakan dokumentasi yang sangat penting bagi perkembangan fashion Indonesia. Dan pendengar, Menekraf juga menambahkan fondasi penertiban perlindungan kekayaan intelektual hingga skema distribusi perlu dipersiapkan agar manfaatnya bisa berkelanjutan. Samuel Watimena menyampaikan pengembangan dokumentasi fashion Indonesia ke depan akan diperluas ke subsektor kostum, film, dan juga teater. Selain itu, buku tersebut diharapkan bisa mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan wastra lokal. Buku mode Indonesia direncanakan diluncurkan pada akhir Juli 2026 dalam versi softcover and hardcover. Versi hardcover selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk memperluas jangkauan internasional. Dan buku ini diharapkan menjadi referensi penting dalam memperkuat ekosistem fashion nasional, sekaligus memperkenalkan keragaman wastra Indonesia kepada masyarakat luas, sekaligus memuat desainer Indonesia yang telah berkiprah di tingkat internasional. Nah, pendengar RRI, informasi ini menjadi informasi terakhir untuk musik dan juga informasi di kesempatan malam hari ini. Teruslah mendengarkan program 1 RRI ND karena kami masih terus menemani Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai informasi-informasi lainnya dan juga program-program acara lainnya untuk Anda.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap, dan juga berkelanjutan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Volu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh gak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Masjid Kubah Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatudar Ain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara

0: Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia DIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
1: Alhamdulillah, saya panjang termasuk. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: Bagi jemaah haji di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam, habis malam udah berangkat. Banyak waktu apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lampu. Dan juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasium, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang

0: Ngalanya jahitan lo. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
1: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
0: 20
1: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
0: Tidak terhitung.
1: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
0: Dia gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
2: nggak pas.
0: Paskan lah bentuknya. Bisa. Oh
1: iya. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
0: Nih 5.000 aja.
3: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekomnya, jilbab, ya, oleh-olehnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
3: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship berjalan dengan lancar.

0: pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
1: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Abi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

inspirasi dan pesan moral hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

Malam Rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Lorata malam dengan pesan-pesan reflektif, menenangkan, dan memotivasi. Hadir dalam acara Renungan Malam. Nikmati setiap acaranya.

saat hati lelah, Tuhan tetap mengetuk. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, bersama saya Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mimbar Agama Katolik, edisi 5 Mei 2026. Saudara-saudari pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, salam damai dan sukacita dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada saat ini, sama saudaraku, entah di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, atau mungkin dalam keheningan hati yang sedang bergumul, semoga sapaan sederhana ini menjadi tanda bahwa Anda tidak sendiri. Tuhan selalu hadir, bahkan dalam kelelahan yang tak terucapkan. Mari kita sejenak berhenti dari kesibukan dan hiruk-pikuk hidup. Mari kita membuka hati, bukan hanya telinga, sebab sabda Tuhan bukan sekedar untuk didengar, tetapi untuk dihidupi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan segala keadaan kami, dengan sukacita, dengan beban, dengan harapan, dan juga dengan kegelisahan. Bukalah hati kami agar mampu mendengar sabda-Mu hari ini. Lembutkanlah hati yang keras, kuatkanlah yang lemah, dan terangilah jalan hidup kami dengan terang kasih-Mu. Semoga melalui renungan ini, kami semakin mengenal Engkau dan semakin setia berjalan bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, mari kita dengarkan bacaan suci berikut ini. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Sama saudara dan saudariku, pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, pernahkah kita merasakan
merasa lelah. Bukan hanya secara fisik, tetapi lelah dalam hati. Lelah menghadapi masalah yang seolah tidak ada ujungnya. Atau lelah berjuang sendirian. Lelah berharap, tapi kenyataan tidak berubah. Kadang kita tersenyum di luar, tetapi di dalam hati kita menangis. Dan justru kepada kita yang seperti itu, Yesus berkata, "Marilah kepadaku." Bukan berarti bereskan dulu hidupmu baru datang. Bukan jadilah sempurna dulu baru mendekat. Tetapi datanglah apa adanya. Sebab Yesus tidak menunggu kita kuat. Ia mengundang kita justru saat kita lemah. Saudara-saudariku pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang pria yang setiap hari memikul 2 ember air di pundaknya. Ember itu diikat pada sebatang kayu panjang. Salah satu ember itu sempurna, tidak bocor. Tetapi ember yang satu lagi retak, sehingga airnya selalu berkurang setengah sebelum sampai tujuan. Ember yang retak itu merasa sangat sedih. Ia berkata kepada pemiliknya, "Ah, aku ini tidak berguna. Aku selalu gagal membawa air dengan penuh." Namun suatu hari, sang pemilik tersenyum dan berkata, "Pernahkah kamu melihat bunga-bunga indah di sepanjang jalan yang kita lalui? Ternyata selama ini, air yang menetes dari ember yang retak itu memberikan kehidupan, menyirami benih-benih bunga di sepanjang jalan. Dan bunga-bunga itu menjadi indah, memberi sukacita bagi banyak orang." Sama saudaraku terkasih, apa yang kita anggap sebagai kelemahan, tetapi justru di tangan Tuhan bisa menjadi berkat. Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang." Kuk adalah alat untuk memikul beban. Artinya, Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa beban, tetapi ia menjanjikan kita tidak memikulnya sendirian. Ya, seringkali kita lelah, bukan karena bebannya terlalu berat, tetapi karena kita memikulnya sendiri. Kita terlalu mengandalkan diri sendiri. Kita terlalu gengsi untuk berserah. Kita terlalu takut untuk dianggap lemah. Padahal, iman bukan tentang menjadi kuat sendirian. Iman adalah tentang berani percaya bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Sama saudara dan saudariku, pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, coba
coba tanyakan dalam hati kita masing-masing. Beban apa yang sedang saya pikul hari ini? Kepada siapa selama ini saya bersandar? Sudahkah saya sungguh datang kepada Tuhan? Atau hanya sibuk dengan kekhawatiran saya? Sama saudaraku, Yesus tidak mengambil semua masalah kita secara ajaib, tetapi Ia memberi kita kekuatan, penghiburan, dan damai. Dan damai itu seringkali jauh lebih kita butuhkan daripada solusi instan. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, jika hari ini hati Anda lelah, jangan lari, jangan menyerah, jangan menutup diri. Datanglah kepada Tuhan dalam doa yang sederhana, dalam keheningan, dalam kejujuran. Katakan saja, Tuhan, aku lelah, tetapi aku percaya Engkau ada. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat mengetuk hati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu mengundang kami untuk datang kepada-Mu. Saat kami lelah, Engkau menguatkan. Saat kami jatuh, Engkau mengangkat. Saat kami merasa sendiri, Engkau selalu hadir. Ajarlah kami untuk selalu berserah, untuk percaya, dan untuk berjalan bersama-Mu setiap hari. Berkatilah saudara-saudari kami, para pendengar setia Pro 1 RRI ND, di mana saja mereka berada. Kuatkan mereka dalam setiap pergumulan hidup. Semoga damai-Mu tinggal dalam hati kami hari ini dan sepanjang hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik malam ini.

Di sebuah sudut dapur yang masih berselimut remang, suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung. Mimpi itu kini bernama Rosa.

0: sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rosa pikir setelah semester ini, Rosa mau cuti saja. Rosa mau kerja di pabrik di depan itu. Rosa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rosa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: Hari demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara surip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidurnya.

teatrikal singkat dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa yang akan terus menghidupkan senyum di wajah kalian.

Bagaimana pertanian bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim? Mengurangi emisi dan menjadi lebih tangguh memang mungkin dilakukan. Namun hal ini seringkali memerlukan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang besar. Ada beberapa strategi utama. Pertama, gunakan air secara lebih efisien dan efektif, beralih ke tanaman yang tidak haus, seperti jagung atau kacang-kacangan. Meningkatkan kesehatan tanah karena peningkatan karbon organik di dalam tanah membantu menahan air dengan lebih baik dan memungkinkan tanaman mengakses air dengan lebih mudah sehingga meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan.

Lawa ite manggerai atado, ite atau manggerai asih gak susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, ho gak nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS kesehatan. Auto debit ho, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening dite, atau bisa juga dari keluarga yang ting kuasa. Jadi neka hemong, asih gak telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Nganceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, MyIT yang masih ada

tunggakan iuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HOO bantu IT bayar iuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, iuran IT bisa terbayar rutin. Temang repot, temang tunggakan kolega. Maiga, IT pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan.

dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21:10 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100,5 FM program Bahasa 1 bersama Florata Malam. Untuk kesempatan malam hari ini, saya Lili Kara dan juga rekan saya Rian Valengrado sebagai operator studio menemani Anda untuk program acara Bincang, maksud kami Komunitas Bicara, untuk kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, berbicara tentang alam bukan hanya soal menikmati keindahannya, tetapi juga bagaimana menjaga dan juga merawatnya untuk masa depan. Di tengah berbagai persoalan lingkungan saat ini, kehadiran komunitas anak muda yang peduli terhadap alam tentu menjadi hal yang positif dan juga menginspirasi. Mulai dari kegiatan mendaki gunung, aksi tanam bakau, hingga latihan vertical rescue, semuanya menjadi bentuk nyata kepedulian generasi muda terhadap lingkungan dan juga kemanusiaan. Dan malam ini kita akan berbincang dengan komunitas Gema Putra Putri Lembata atau Gempita dengan topik menjaga alam, menjaga masa depan. Saya sapa dulu nih kakak-kakak saya yang sudah di layanan telepon ya, sudah bergabung di layanan telepon. Ada kakak Andre dan juga teman-teman kak Andre. Selamat malam.
2: Dilakukan, dan ini Bu Meta pun bisa fashion gitu ya. Dan juga kalau saya lihat,
1: Oke, suaranya ini agak kurang jelas nih. Boleh sekali lagi selamat malam.
3: Selamat malam kakak.
1: Oke, boleh diperkenalkan dulu ini suaranya siapa-siapa pemilik suara ini?
3: Oke, baik Kakak Leli, di sini kami ada bertiga. Mm-hmm. Ada Ketua Gempita, Sekretaris, dan juga saya sebagai bidang organisasian. Mm-hmm. Ketua, mungkin Abang Ketua bisa memperkenalkan diri dulu.
1: Iya. Yeah.
4: Halo, selamat malam.
1: Malam baik Kakak.
4: Nona Leli.
1: Iya.
4: Ini Ketua Gempita, saya Paulus Igo.
1: Mm-mm. Kakak Paulus, panggilannya sapaannya ini Kak Paulus?
4: Biasa disapa Paul.
1: Oh ya, Kakak Paul. Oke, terima kasih Kakak Paul sudah bersedia hadir. Ini Ketua Gempita ya. Kemudian siapa lagi nih?
5: Oke, Kakak Leli, ini dengan saya Tinus Huar. Mm-mm. Sebagai sekretaris.
1: Oke, sapaannya?
5: Tinus.
1: Oke, Kakak Tinus, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Mm-hmm. Next ada siapa lagi?
3: Oke, dan saya Andre. Uh-uh. Sebagai bidang keorganisasian di Gempita.
1: Keorganisasian. Oke, mantap sekali nih, bertiga kompak sekali nih suaranya, jadi harmonis begitu ya. Ada suara satu, ya, suara dua, dan suara tiga. Oke deh, kita malam ini di program acara Komunitas Bicara ya, kakak-kakak ya, Kakak Paul, Kakak Tinus, dan juga Kakak Andre. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan RRI. Saya mau tahu nih, bagaimana ceritanya Komunitas Gempita ini dibentuk, itu sejak kapan? Terus ceritanya ini bagaimana nih, Kakak Andre, Kakak Tinus, dan Kakak Paul disatukan dalam Gempita begitu?
3: Oke, mungkin dari Pak Sekretaris nih, ini salah satu pendiri. Mm-hmm. Dengan ketuan salah satu pendiri, jadi mungkin mereka bisa bercerita dulu, Kak.
1: Oke, silakan Kakak Paul.
5: Ini dengan Kakak Tinus.
1: Oh, Kakak Tinus, sekretaris ya. Oke, silakan Kakak Tinus.
5: Oke, baik. Ya, sebenarnya cikal bakal nama Gempita itu sudah muncul dari 2008. Mm-hmm. Waktu kebangkitan 100 tahun kebangkitan nasional.
3: 20
5: Mei. Tanggal 20 Mei di Lembata tuh teman-teman, mm-hmm, Pak Ketua dengan teman-teman Pramuka dan beberapa teman-teman yang hobi mendaki, mereka melakukan kegiatan,
1: okay,
5: pendakian waktu itu untuk 100 tahun kebangkitan nasional. Nah,
3: baru pulang kuliah,
5: ya, di tahun berikutnya, di tahun 2009, saya juga bawa, saya punya teman-teman sendiri yang beda kelompok dengan kelompok Pak Ketua, mm-hmm, melakukan pendakian juga. Tapi waktu itu kami bikin pendakian saja gitu. Okay. Terus ada rasa kangen lah, karena dulu pernah sekolah di luar, terus ikut kegiatan mapalat, kegiatan-kegiatan pencinta alam di luar. Mm-hmm. Pengen juga nih kalau misalnya di Lembata ada komunitas atau organisasi serupa. Gitu.
1: Okay.
5: Jadi, nah, di tahun 2010 barulah saya dengan kelompok saya dan Pak Ketua dengan kelompoknya ketemu.
1: Oh iya, bertemu. Bertemunya di mana ini?
5: Ya, bertemunya di apa ya?
1: Di puncak ya?
5: Bukan, bertemunya justru bertemunya di gereja karena.
1: Oh, di gereja.
5: Iya, bertemunya. Wah, pas lagi kegiatan gereja ketemu, kenal-kenalan dan ternyata satu hobi begitu.
1: Oh, begitu. Jadi memang awalnya itu tidak diduga kalau memang satu hobi begitu ya, karena pendakian itu di 2008 dan 2009 ya, satu tahun ya, yang tidak bertemu di puncak ya.
5: Kelompoknya masing-masing, kelompoknya Pak Ketua sendiri, saya kelompoknya sendiri begitu.
1: Oke. Okay. Baik,
5: nah, jadi terus setelah 2010 kami sepakat bahwa namanya pakai nama Gempita. Uh-huh. Tanggal ulang tahunnya tetap pakai tanggal 20 Mei
3: 2008.
5: Terus 2008, terus tanggal 20 Mei 2010 kami mendaki gunung lagi dan mengukuhkan nama organisasi itu begitu.
1: Oke, jadi ini menarik begitu ya, bertemu di gereja, punya hobi yang sama, akhirnya sepakat untuk membentuk sebuah komunitas yang namanya Gempita, Gema Putra Putri Lembata. Aha. Nah, ini saya juga penasaran nih, dengan masing-masing punya grup ini apakah masih hidup sampai dengan saat ini, maksudnya masih aktif dengan kelompoknya masing-masing?
5: Ya enggak, kelompoknya udah bubar dan sudah bubar. Melebur jadi Gempita ya.
1: Oh iya, jadi dua kelompok itu melebur jadi Gempita.
5: Ya benar.
1: Gema Putra dan Putri Lembata. Oke, ini kenapa memilih nama Gempita, Gema Putra Putri Lembata? Pasti punya arti ya, silakan.
5: Mungkin yang lebih tahu tuh Pak Ketua, karena cikal bakalnya itu ada di dia gitu.
1: Oh ya, Pak Ketua yang memilih Gempita ini, kenapa Pak Ketua memilih nama ini? Pasti punya arti, punya filosofi begitu Pak Ketua, silakan.
4: Nama Gempita sengaja kami jadikan nama besar untuk menyatukan hobi teman-teman. Dengan nama Gempita itu sebenarnya Gema Putra Putri Lembata, Gempita. Gema itu artinya suara, semangat jiwa anak muda, yang ada di Pulau Lembata dan sekitarnya.
1: Okay.
4: Jadi sengaja kita gaungkan nama Gempita itu. Dengan tidak melihat ciri khasnya bahwa biasanya teman-teman yang hobi ke alam bebas, biasanya nama organisasinya itu kan lebih ke nama alam.
1: Gaharu gitu ya, Pilus ya.
4: Tapi kita memilih nama Gempita karena kita ingin
3: suara anak-anak
4: menyatukan teman-teman yang punya salah satunya hobi yang sama, terus mungkin di dalamnya itu ada yang punya kreativitas yang berbeda, yang unik. Tapi kita gabung di kita bisa sama-sama kolaborasi di dalam organisasi. Mm-mm. Jadi kita kasih nama Gempita.
1: Oke.
4: Okay. Begitu saja.
1: Siap. Nah, ini awal terbentuk berapa banyak anggota dan sampai dengan sekarang apakah bertambah atau tetap bertahan dengan posisi yang ada begitu?
5: 6, 7, 7.
3: Awal terbentuknya Gempita dari 2010 itu ada 8 orang. Mm-hmm. Terus dalam perjalanan ini karena kita hanya komunitas hobi, mm-hmm. jadi penerimaan anggotanya itu tidak dilakukan setiap tahun, Kakak.
1: Oh, begitu.
3: Kami ketika melihat bahwa kebutuhan organisasi untuk penambahan anggota, baru kami membuka kesempatan untuk teman-teman di sekitaran Kota Loleba dan Lembata pada umumnya untuk bisa mendaftar. Hmm. Dan saat ini Gempita sudah punya 3 angkatan. Dan jumlah total semua anggota itu sudah 24 orang saat
1: 24 ini. 24 orang saat ini ya. Semuanya aktif begitu ya.
3: Untuk bilang semuanya aktif juga sekarang bisa tinggal belasan saja yang aktif. Hmm. Yang karena yang lain sudah pindah, tidak lagi di Lembata, sudah
5: merantau.
3: Ada yang ya merantau, ada yang pergi pindah
5: domisili.
3: Jadi tinggal kami belasan orang saja yang masih ada di sini, dan ketika ada kegiatan berarti kami bisa saling kumpul.
1: Oke, baik. Kegiatan, bicara soal kegiatan, kegiatan-kegiatan apa saja nih yang pernah dilakukan oleh teman-teman di Gempita dan kegiatan rutinan itu apa saja begitu Kakak, supaya komunitas ini tetap hidup, tetap jalan begitu ya, dan makin banyak orang mengenal begitu untuk komunitas Gempita ini.
3: Oke, baik Kak. Kalau kegiatan rutin Gempita itu ya, karena komunitasnya pencinta alam, jadi kegiatan lebih ke jelajah alam, baik itu mendaki gunung, mm-hmm. atau susur pantai, atau juga kita susur kali. Mm-hmm. Kegiatannya juga tidak sekedar kita pergi mendaki gunung, tapi ada sesuatu yang kami lakukan di sana. Ada riset yang kami lakukan, ada pengumpulan data, dan itu berguna untuk selain untuk organisasi juga untuk Lembata pada umumnya, ketika ada orang-orang dari luar yang membutuhkan data terkait dengan gunung atau flora fauna ada di Lembata itu, itu kami punya data terkait itu.
1: Oh iya, jadi keren sekali ini ya. Jalan tidak asal jalan, pendakian dilakukan tidak asal pendakian ya, tetapi riset-riset ini dilakukan, data-data dikumpulkan begitu ya. Sepanjang berdiri sampai dengan saat ini ya, dari 2010, 20 Mei 2010 sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 16 tahun begitu ya berdiri nih. Nah, ini data-data apa saja yang sudah dikumpulkan dan lokasi mana saja nih yang sudah dikunjungi oleh teman-teman begitu, didaki oleh teman-teman begitu?
3: Kalau di Lembata nih rata-rata
5: hampir semua
3: gunung di semua gunung di Lembata itu sudah kami
5: sudah
3: daki, sudah ada jalur-jalur yang juga terkadang itu jalur itu menjadi jalur dari kami, rekomendasi dari kami. Kami buka jalur karena kebetulan kami sendiri punya peta topografi di Lembata secara umum itu untuk satu pulau Lembata itu kami punya. Jadi peta itu yang menjadi dasar kami untuk melakukan kegiatan pendakian. Jadi tidak hanya mengikuti jalur yang sudah ada, kami juga membuka jalur alternatif yang itu bisa membantu untuk pendaki lain atau masyarakat ketika melakukan pendakian ke gunung.
1: Ada berapa banyak gunung yang sudah didaki?
3: Di Lembata ini yang gunung di atas ketinggian 1000 itu ada 4. Mulai dari Gunung Mingar itu dia di ketinggian 1032 meter di atas permukaan laut. Terus ada Gunung Ileverung, itu juga gunung api, dia juga ketinggiannya 1084 meter di atas permukaan laut. Terus ada Gunung Labalekan itu menjadi atapnya Pulau Lembata, itu dia ketinggian 1600. terus ada Gunung Ile, Uyelewun, itu dia di ketinggian 1500. Terus yang gunung yang saat ini sedang aktif-aktifnya di Lembata, itu ada Gunung Ile Ape.
1: Oh iya.
3: Gunung api yang sedang aktif itu Ile Ape, itu di ketinggian 1400-an.
1: Oke, jadi rata-rata ini gunung berapi semua ini ya di Lembata ya. Oke.
3: Seperti itu kan.
1: Dari beberapa gunung tadi yang disebutkan begitu ya untuk dilakukan pendakian oleh teman-teman Gembita ini, mana yang menurut teman-teman itu paling sulit untuk didaki dan apa tantangan yang terberat dihadapi oleh teman-teman saat itu?
3: Rata-rata dari lima gunung ini semua punya karakter dengan tipe masing-masing, kakak. Di mana ada empat gunung itu gunung api, yang ada yang tipenya aktif, terus ada yang sudah tipe B yang masih ada bekasnya, terus ada tipe C yang sudah tidak ada bekas lagi tapi dulunya punya sejarah gunung api. Itu rata-rata di puncaknya itu sudah terbuka semua. Dia tidak tertutup. Sedangkan di yang Gunung Mingar ini dia vegetasinya vegetasi rapat. Nah, ini punya cerita, kami punya cerita di Gunung Mingar ini yang waktu itu kegiatan 2023. Ya, sekitar 2023 kami melakukan. Ya,
5: enggak, baru-baru kan 2024 kampungan mendaki
3: 2024. Ya, 2024 itu kami ekspedisi bikin kegiatan dari naik dari desa A terus turunnya di desa B.
5: Musim hujan.
3: Dan saat kegiatan musim hujan kami. Nah, di situ dengan persiapan yang untuk aktif. Jadi kegiatan pendakian gunung itu kami buat ada yang kegiatan pada musim kering, terus ada kegiatan yang dilakukan pada musim hujan. Nah, ini perbedaannya itu di persiapan logistik dan kebutuhan-kebutuhan pendakiannya. Jadi tidak untuk pendakian gunung itu kita bedakan untuk kegiatan pada saat musim kering dan kegiatan yang dilakukan pada saat musim hujan. Nah, di Gunung Mingar ini ceritanya kami mengalami badai di gunung itu.
1: Oh iya.
3: Karena badai saat itu dilakukan kegiatan bukan hanya untuk anggota Gempita, tapi kami juga mengajak untuk teman-teman di luar komunitas yang mau ikut terlibat. Nah, ini punya cerita serunya karena badai itu dan beberapa hal faktor X yang terjadi yang menyebabkan akhirnya kami dari dua hari satu malam itu jadinya 3 hari 2 malam.
1: Karena ada badai dan, tadi begitu ya?
3: Ya, badai terus kami buka jalur waktu itu, buka jalur baru, sempat ada mengalami kehilangan kontak di atas, nanti akhirnya harus buka peta, buka lihat kompas lagi untuk mendapatkan jalurnya dulu. Setelah itu dengan logistik yang kami punya waktu itu hanya untuk 2 hari 1 malam, akhirnya kami melakukan survival, kakak. Ada aktivitas-aktivitas tambahan yang kami lakukan untuk bertahan hidup. Akhirnya kami bisa tiba di hari ketiga itu di desa Mingar. Itu sudah di jam, kami tiba di jam 5 subuh. Sudah melenceng dari prediksi awal yang hanya 2 hari 1 malam. Dan memang berkegiatan di alam bebas, kita juga harus mempersiapkan terkait dengan faktor-faktor is, rencana A, tidak hanya rencana A, dan rencana B, dan rencana C. Karena faktor-faktor is di alam itu kita tidak pernah tahu.
1: Berarti seperti hal itu, yang ya, paling berat itu karena cuaca yang buruk begitu ya,
3: seperti itu kan.
1: Nah, saat menghadapi jalur yang berat dengan cuaca tadi seperti yang kakak ceritakan ini, bagaimana cara kakak dan juga teman-teman ini untuk bisa tetap bertahan begitu ya di puncak gunung itu, di daerah pendakian seperti itu, seperti apa nih kakak, cara kakak dan teman-teman untuk bertahan?
5: Baik, saya tambahkan kalau untuk bertahan itu yang pasti adalah kita harus pulang dengan selamat.
3: Tujuan
5: utamanya itu gitu. Jadi bukan hanya satu orang, tapi kita
1: semua
5: pergi sama-sama
1: ya. Pulang bersama. Juga sama-sama ya.
5: Nah, dalam kondisi itu memang kadang-kadang pikiran-pikiran bisa terpengaruh dalam situasi-situasi emosional atau seperti apa, mm-hmm. itu bisa bikin apa namanya orientasi kita yang tadi fokus mungkin jadi tidak fokus kembali gitu. Mm-hmm. Nah itu memang dibutuhkan teman-teman kita punya satu pemikiran yang sama supaya masalah itu bisa kita selesaikan. Nah selama ini untungnya karena kami sudah sering berkegiatan bersama, jadi kami sudah sering mengerti bahwa hal ini tidak bisa dilakukan dengan emosional, jadi harus dilakukan dengan pikiran yang tenang gitu Pak.
1: Jadi tetap tenang, jadi, walaupun cuaca dan badai seperti apapun begitu ya kakak ya?
5: Ya, jadi memang kita ada kendala waktu itu, tapi karena kita mulai selesaikan masalah satu-satu, terus kita lihat lagi peta seperti apa. Itu bisa kita punya patokan, oh ini perkiraan jalur yang harus kita tempuh ini sebelah mana. Nah itu yang akhirnya menjadi solusi sampai kita kembali begitu kan.
1: Oke, okay. Baik.
3: Biasanya tidak mudah sih. Biar
1: sendiri. Oke, okay. Nah Gempita ini kan Gema Putra dan Putri. Apakah cukup banyak perempuan yang bergabung dalam komunitas tersebut melakukan pendakian bersama begitu?
5: Di tiap angkatan tuh ada satu atau dua begitu, pasti ada.
3: Dalam setiap
5: dan biasanya perempuan itu menjadi perempuan yang paling tangguh di angkatannya.
1: Karena bertahan begitu ya?
5: Ya karena bertahan dan dia paling cantik sendiri di angkatannya.
1: Karena paling banyak cowok-cowok begitu ya kakak?
3: Ya. Kita melakukan apa? Buka pendaftaran untuk kegiatan pendakian itu. Yang teman-teman di luar Gempita juga banyak yang perempuan yang mendaftar untuk terlibat.
1: Tapi itu apakah diseleksi dulu?
3: Ya pastinya kakak. Ada standar-standar pendakian yang kami berikan ke mereka. Jadi dibuka pendaftaran itu biasanya tidak H-2 atau nanti kita sudah buka 1-2 minggu sebelumnya. Dengan tujuan mereka ini kita bisa data, terus kita briefing dulu, kumpulkan mereka, kita briefing kebutuhan apa saja yang harus mereka persiapkan. Kita punya ada list kebutuhan untuk pendakian dan itu harus mereka penuhi. Nah, sampai hari H ketika mau pendakian, ketika dikumpulkan semua itu kita periksa kembali perlengkapan yang mereka bawa.
1: Oh iya.
3: Ya, sehingga betul-betul ketika kita jalan jangan sampai ada satu orang yang bisa menyebabkan kondisi apa kondisi darurat untuk semua teman-teman yang lain.
1: Jadi dicek dulu ya karena anggota baru ini ya. Harus dipastikan bahwa semua yang dibutuhkan itu dibawa begitu ya. Sehingga tidak menyusahkan teman-teman yang lain. Nah kakak-kakak, biasanya sebelum pendakian itu apa yang harus dipersiapkan oleh seluruh anggota komunitas? Tidak hanya untuk anggota baru ya, tetapi ini berlaku untuk semua anggota. Itu apa saja yang harus dipersiapkan? Dan biasanya itu persiapan dilakukan tujuan pendakian itu ditetapkan bersama berapa hari sebelum dilakukan, sebelum eksekusi begitu kakak?
3: Ya, kalau untuk persiapan yang perlu dilakukan baik secara pribadi atau tim itu, memang pertama tuh kita harus mempersiapkan fisik dulu kan. Fisik masing-masing teman-teman tuh memang kita harus berolahraga, mempersiapkan fisik. Itu satu minggu sebelum kegiatan tuh kita sudah persiapan itu. Terus terkait dengan persiapan untuk kegiatan pendakian ini sendiri untuk tim itu, itu kita punya list kebutuhannya seperti tenda. Terus perbekalan, kita harus menghitung perbekalan ini berapa lama yang kita, kalau hanya dua hari satu malam, berarti perbekalan yang kita butuhkan juga harus disesuaikan dengan itu. Dan juga karena di sini gunung-gunung yang ada di Lembata ini rata-rata tidak punya mata air, jadi yang perlu kita bawa dari start sampai dengan pulang itu adalah air. Kebutuhan air ini yang juga kita sesuaikan sehingga beban yang dibawa di dalam carrier-nya kita, di dalam tasnya kita itu tidak memberatkan kita. Mau sampai pergi bawa akhirnya menjadi overload.
1: Ya, susah juga mendaki ya kalau terlalu banyak.
3: Itu sudah terlalu banyak bawaannya.
1: Bekal juga yang dibawa.
3: Ada manajemen yang harus kita lakukan, ada manajemen perjalanan istilahnya.
1: Oke. Jadi ini memang perlu dipersiapkan dengan matang dan dengan baik oleh teman-teman semua ya.
3: Iya.
1: Oke. Nah, silakan kakak dilanjutkan.
3: Iya. gini kakak, apa saat ini kan kegiatan pendakian gunung itu kan lagi rame-ramenya. Orang kaum muda sekarang, generasi sekarang memang menjadi salah satu daya tarik itu adalah mendaki gunung. Mereka tanpa ada informasi apa yang detail terkait gunung yang akan mereka daki, berapa lama, kebutuhan apa saja, mereka ketika diajak mereka langsung pergi begitu saja tanpa melakukan persiapan-persiapan yang matang. Itu juga yang saat ini apa menjadi PR bagi kami di komunitas, untuk kami selalu sharing dan berbagi ini kepada di media sosialnya kami, juga dengan apa teman-teman yang mau melakukan pendakian. Nah juga terakhir kemarin kan ada kasus kejadian di Dukono kan kakak, yang erupsi itu dan menyebabkan ada, itu juga menjadi perhatian kami di komunitas untuk bisa men-sharing, karena ada SOP-SOP di dalam pendakian itu yang harus kita taati bersama.
1: Baik kakak, ini menarik sekali ya, banyak informasi yang kami dapatkan dari komunitas Gempita ini. Nah kakak-kakak, selama pendakian dan ketika sampai di puncak ini biasanya apa saja kegiatan yang dilakukan di sana?
3: Kalau yang dilakukan dari awal dari titik start sampai dengan di puncak itu, di dalam perjalanan itu juga kita sudah mulai melakukan pendataan. Biasanya kita melihat kalau masih melewati perkebunan, itu berarti apa saja yang jalur yang kita lewat tuh apa saja yang ada di situ yang bisa kita lihat di situ untuk kita data. Terus sudah memasuki kawasan hutan, di situ apa saja yang bisa terlihat di situ kita data, pohon-pohon apa saja yang ada di situ, terus tanaman-tanaman apa yang bisa kita temukan di situ, itu menjadi datanya kami. Terus sampai di puncak, itu kami memastikan soal juga terkait jalur yang kita lewati ini apakah juga baik untuk pemula ataukah ini hanya khusus untuk mereka yang sudah sering berkegiatan di alam bebas. Itu juga kita pastikan ketika di jalur pendakian itu. Terus ketika kita sampai di puncak, yang kita lakukan adalah kita melihat kondisi di puncak itu apakah dia terbuka ataukah masih ada dengan pohon-pohon, apa saja bisa kita data di situ, kita lakukan pendataan. Biasanya di puncak-puncak gunung itu kalau kita temukan ada titik triangulasi kakak.
1: Apa itu?
3: Yang menandakan ketinggian gunung. Ya, itu patok yang dilakukan oleh tim dari pemetan. Pemetan itu sudah baku surtanal kalau tidak salah dia punya. Itu sudah sejak dulu mereka lakukan, dan di semua puncak-puncak gunung itu ada titik-titik itu, titik triangulasinya itu yang menandakan ketinggian gunung itu.
1: Baik, hasil dari semua yang didata selama dalam pendakian kemudian sampai di puncak, nah ini untuk apa data-data tersebut? Bagaimana cara teman-teman untuk men-share itu?
5: Saya tambahkan sedikit, kalau sebenarnya data itu yang pertama adalah buat kami, buat arsip dan buat belajar kakak.
1: Oh iya.
5: Ya, itu yang pertama. Kenapa buat belajar? Jadi kalau misalnya ada angkatan baru, kita bisa share ilmunya, bisa berikan ilmunya ke mereka. Terus waktu mereka akhirnya mendaki ke tempat yang sama, kira-kira mereka punya gambaran, oh kemarin itu data-data yang kita punya tuh sudah seperti ini. Kalau misalnya ada tambahan atau ada perubahan, misalnya perubahan jalur, atau kalau misalnya ada kebakaran di hutan, di gunung, atau ada apa, itu kita bisa punya data terbaru dalam kondisi gunung seperti apa begitu. Ya. Terus kalau misalnya ada kejadian di gunung itu, kebetulan di Lembata itu gunung-gunungnya salah satu daya tarik wisata. Banyak orang-orang dari luar yang sampai hari ini mendaki gitu. Nah itu juga bisa menjadi data kalau misalnya ada kejadian luar biasa, misalnya ada orang hilang atau apa, itu kita punya data awal kalau misalnya kita mau melakukan penyelamatan atau seperti apa gitu.
1: Oke. Jadi data ini untuk kebutuhan pribadi begitu ya, oleh teman-teman ya, dalam dalam komunitas. Nah, Kakak, kita tadi dari tadi sudah banyak bicara tentang pendakian gunung gitu. Ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Gempita. Nah, kegiatan lainnya apa nih untuk menjaga alam gitu, kakak-kakak? Karena kakak-kakak mereka ini kan adalah komunitas pencinta alam gitu ya. Nah, kegiatan lainnya seperti apa nih, kakak?
5: Kebetulan kami juga terlibat misalnya di kegiatan apa namanya, menjaga habitat penyu, terus ada penanaman bakau kalau misalnya kegiatan dengan teman-teman dalam tingkat kabupaten dengan BPBD, pungut sampah, ada kegiatan aktivitas pungut sampah. Pokoknya apapun yang itu biasa kami terlibat. Organisasi juga biasanya dalam tahun-tahun tertentu kita juga buat kegiatan sosial juga skala organisasi yang kita mengundang teman-teman komunitas lain begitu.
3: Juga terakhir kemarin 2021 saat Seroja itu juga Gempita berperan aktif dalam kegiatan apa evakuasi dan SAR waktu itu.
1: Oh iya. Oke, jadi ini cukup banyak begitu ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman sepanjang 16 tahun begitu ya, dari terbentuk awalnya 2010 sampai dengan saat ini 2026. Mm-hmm. Nah, menurut teman-teman Gempita nih, bagaimana kepedulian dari generasi muda terhadap lingkungan saat ini?
3: Nah, ini menarik nih kakak, terkait kepedulian kaum muda nih ya. Kalau istilah kami di komunitas itu adalah bumi ini hanya dititipkan untuk kita, alam ini hanya dititipkan untuk kita untuk generasi berikutnya. Jadi wajib, itu menjadi hukum wajib bahwa kita harus menjaganya. Khususnya dari sampah, terus kita harus melakukan rebusasi atau penanaman kembali. Itu penting sekali. Untuk generasi saat ini itu juga harus menjadi apa ya, menjadi catatan penting bagi mereka. Tidak hanya sekedar kita menikmati alamnya, tapi juga kita harus belajar untuk bisa menjaga dan melestarikannya. Untuk ya, bukan untuk kita saja, tapi juga untuk keberlangsungan kehidupan. Karena saat ini kan isu terkait dengan perubahan iklim ini kan lagi marak, lagi menjadi isu yang sangat sensitif kan, kakak? Nah, ini juga generasi muda itu harus tahu ini untuk menjadi bekal, untuk menjadi apa ya, kita harus menjadi agen. Orang muda harus menjadi agen untuk, kalau bukan saat ini yang kita lakukan untuk menjaga alam, bagaimana untuk generasi berikutnya?
1: Ya, betul. Nah, untuk generasi-generasi muda ini apakah cukup peka begitu? Cukup banyakkah komunitas-komunitas yang begitu peduli dengan alam, menjaga alam seperti kakak-kakak mereka yang ada di Lembata begitu?
5: Kebetulan salah satu di di Lembata itu komunitas itu bertumbuh macam jamur di musim hujan.
1: Oh iya, cukup banyak ya?
5: Ya banyak gitu. Nah, kalau karena komunitas itu juga kita sering kegiatan bareng. Kegiatan misalnya kayak pungut sampah apa segala macam yang terkait dengan kebencanaan atau perubahan iklim, nah itu juga salah satu apa ya namanya, sharing pengetahuan lah untuk adik-adik mereka. Tapi sih sebenarnya yang lebih penting adalah kesadaran pribadi sih. Kan banyak nih anak-anak sekarang yang pergi jalan-jalan, lihat tempat bagus gitu, tapi tanpa sadar dia juga menjadi penyumbang masalah kerusakan itu sendiri, misalnya buang sampah sembarangan atau misalnya paling kecil misalnya karena merokok terus lempar puntungnya kayak gitu. Nah itu yang apa ya, kalau kami di Gempita itu kalau misalnya kami lagi kegiatan apapun, karena kegiatan kami kan bukan hanya di gunung, ada di laut, ada di sungai, itu biasanya kalau kami punya sampah, sampah yang pertama kali itu apa, tempat sampah pertama kali adalah kantong celana kami.
1: Oh iya.
5: Ya, itu wajib gitu. Dan itu rata-rata karena sudah terbiasa, teman-teman sudah terbiasa, itu kita akan lihat waktu mereka sudah sampai di tempat pulang. Hmm. Itu mereka yang dikeluarin pertama adalah sampahnya. Dari kantong-kantong sampah, dari kantong-kantong celananya atau kantong-kantong bajunya itu.
1: Oke, jadi dilarang membuang sampah dimanapun begitu ya.
5: Ya, kan
1: boleh di kantong celana.
5: Kita harus mulai dari, ya harus mulai dari diri sendiri itu kakak. Jadi ya, tidak betul. Perlu kita benar. Hmm. Jadi rata-rata kami kalau jangan lupa sampahnya. Hmm. Termasuk orang yang ngerokok. Kalau ngerokok, kalau misalnya dia bukan ngerokok kretek, dia wajib simpan dia punya puntung rokoknya.
1: Oh, gitu. Tapi dimatikan dulu ya.
5: Terserah dia mematikan juga nggak apa-apa.
1: Oke deh, baik, luar biasa sekali nih teman-teman Gempita ya, banyak sekali cerita yang dibagikan di kesempatan malam hari ini. Dan tidak terasa ya, kita sudah sampai di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akhiri obrolan kita, apa pesan dan juga harapan dari teman-teman di komunitas Gempita untuk generasi muda dan juga masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga alam dan juga lingkungan kita? Silahkan kakak-kakak.
5: Kalau dari saya, mudah aja. Uh-uh. Saat kita pergi ke tempat bermain kita, jangan lupa kalau ada orang yang juga punya hak yang sama untuk tempat bermain yang sama begitu. Jadi jangan lupa sampahmu, menjaga lingkunganmu.
1: Oke. Okay. Next.
4: Ini saya tambahkan sedikit harapan untuk generasi muda. Dengan melihat situasi kembangan zaman sekarang, maka lebih baik berpetualang dengan berbekal banyak pengetahuan, sehingga kita dapat meminimalisir kejadian-kejadian atau risiko-risiko di alam bebas. Mungkin itu saja.
1: Okay.
5: Dan dari saya,
1: iya, silakan.
5: Bumi ini punya kita bersama ya, tidak hanya untuk generasi tua atau generasi muda, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Jadi marilah kita sama-sama dengan slogan kita jaga bumi, bumi jaga kita.
1: Oke, jadi sama-sama menjaga. Oke, terima kasih teman-teman Gempita. Sukses untuk planning kedepannya untuk pendakian. Ini rencana beberapa pekan ke depan ini, adakah rencana akan pendakian atau penanaman pohon atau seperti apa nih kakak?
5: Kalau di rencana 2026 ini, kami belum memulai ada kegiatan secara komunitas, itu belum ada.
1: Oh, belum ada.
5: Kami melakukan ini mulai dengan kegiatan apa ulang tahun ini Gempita di tanggal 20 ini. Rencana untuk mengajak komunitas untuk ya saat ini apa isu terkait dengan pendakian gunung api ini kan terakhir di Dopono ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi kami mau mengajak komunitas teman-teman di sini untuk kami berdiskusi terkait itu. Buka ruang diskusi untuk bagaimana kita membuat apa satu standar bersama terkait dengan pendakian gunung api. Terus di komunitas saat ini juga kami sedang merencanakan membuat papan apa untuk panjat yang renjak, karena di Lembata ini belum ada papan panjat. Jadi kami berencana membuat satu papan panjat di base camp kami. Dan ini nantinya akan dibuka untuk umum dan dibuka untuk mulai dari anak-anak pelajar tingkat SD atau SMP, untuk mereka juga mulai bisa belajar bagaimana tentang kegiatan vertical rescue. Itu yang sedang kami persiapkan dalam tahun ini, dan kami berharap minta doanya dari kita semua untuk mudah-mudahan dah tahun 2006 ini kami bisa menyelesaikan papan panjat ini sehingga di Lembata sudah ada papan panjat dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang yang punya hobi di kegiatan aktivitas vertikal.
4: Begitu kakak.
1: Oke deh, tersisa 7 hari begitu ya, akan jelang di tanggal 20 Mei merayakan ulang tahun. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan ini berjalan lancar kakak-kakak ya. Tetap amin, jaya, amin. Gempita, oke, jaga bumi, jaga bumi, jaga kita, biar bumi jaga kita begitu ya kakak ya. Oke, terima kasih. Kita jaga bumi, bumi jaga kita. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Gempita. Salam untuk semua teman-teman yang tidak sempat hadir juga untuk ngobrol bersama RRI di kesempatan malam hari ini. Salam dari Andi Kota Pancasila ke Lumbata. Terima ya, kasih.
3: Selamat juga kakak. Terima kasih untuk RRI Ende yang masih terus
5: selalu
3: mengajak Gempita untuk berbagi.
1: Siap.
3: Sukses terus untuk RRI Ende.
1: Amin.
3: Terima kasih banyak. Malam baik.
1: Malam baik kakak.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam

0: Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap, dan juga berkelanjutan.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Sobat Negara RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa bersama kami Florata Malam. Untuk kesempatan malam hari ini kita bertemu di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu mendengar. Di kesempatan malam hari ini saya akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia keluaran tahun 80-an sampai dengan 90-an. Ada beberapa lagu yang sudah saya posisikan di sini. Ada Utha Likumahua, Esok Kan Masih Ada. Kemudian Ratih Purwasih, Mungkinkah Ini Nasibku. Meriam Belina, Walau Hati Menangis. Terus ada Pance Pondak dengan Ku Cari Jalan Terbaik. Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu. Lalu masih ada lagu-lagu lainnya, Sentuhan Cinta dari Chrisye featuring Hati Kos Endang. Oke, yang kirim lagu spesial untuk orang-orang terkasih, orang-orang tersayang, orang-orang yang selalu ada di hati Anda, silahkan. Saya buka kesempatan di 0821-4451-1957 dan di WhatsApp 0821-3878-8786. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu menurut lagu Ibu Lewisara.
0: Iya, Bapak Maksi yang ada di Dona ya Bapak ya.
1: Itu ada di Gila 3.
0: Salah, saya Gila 2 bukan Gila 3.
1: Gila 2 ya.
0: Oke, Bapak mau lagu yang mana nih Bapak?
1: Kalau saya di request bisa kayak Ibu?
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Dari Kuskulus judulnya Kisah Sedih di Hari Minggu.
0: Kisah Sedih di Hari Minggu. Ini baru hari Selasa Bapak.
1: Ya, sekitar berhari lalu.
0: Masih jauh ke depan ini nih. Oke deh, Kisah Sedih di Hari Minggu untuk siapa Bapak?
1: Diri bersama rekan di balik kaca. Sama film di Tuan Nala. Pertanyaan film Oce dan Oce
0: Oke deh, siap. Terima kasih. Selamat malam kembali untuk Bapak Maksi yang ada di KM. Oh sorry, yang ada di Dona ini ya. Oke, silakan untuk yang lainnya boleh bergabung bersama kami. Ada Teh Dinda yang ada di Bogor. Teh Dinda, selamat malam, apa kabar?
2: Selamat malam, ada bye-bye kok, Leli Kara.
0: Ada bye-bye nih kakak. Kakak bagaimana kabar? Sehat?
2: Ada bye-bye kok.
0: Ada bye-bye nih, oke deh, baik-baik ya. Pantau RRI dari jam berapa ini? Saya perlu tahu.
2: 24 jam untuk pantau RRI.
0: RRI ND?
2: Kalau RRND ada beberapa yang program yang dipantau, tapi nanti pergi ke tempat lain.
0: Oh ya, jadi jalan-jalan ya.
2: Jalan-jalan, pastinya 24 jam itu stay-nya Pro3.
0: Oh Pro3, oke. Mantap
2: untuk acara hiburan, ND dan lain-lain.
0: Keliling ya. Ini rencananya dari ND habis itu mau kemana lagi nih?
2: Masih di timur, masih di tengah Indonesia kan, ada tetangga ND itu di masih di tengah Indonesia itu. Pokoknya masih di tengah Indonesia lah Leli.
0: Oke deh, mantap ini ya, selalu ya.
2: nanti setelah ya, tengah Indonesia baru kembali ke barat.
0: Kembali
2: Indonesia.
0: Ke barat. Oke deh, mantap, jalan-jalan terus ini ya Teh Dinda ya. Suaranya kemana-mana nih.
2: Itu lagi.
0: Mau lagu yang mana nih Teh Dinda?
2: Pilih sendiri boleh.
0: Boleh, mau yang mana?
2: Dari 80-90 ya.
0: 80-90-an.
2: Siapa ya? Tunggu. Ini. Aduh, kenapa lupa sih? Hanya dirimu.
0: Hanya dirimu.
2: Hanya dirimu.
0: dari mana?
2: Lupa sih.
0: Dari ND.
2: Dari ND. Hanya dirimu Leli Kara. Aduh.
0: Dari mana?
2: Lupa siapa sih hanya dirimu tuh? Bukan,
0: Tony Parera kah? Atau?
2: Bukan. Ya? Dia agak-agak ini.
0: Bayo.
2: Ah,
0: Bayu.
2: Bayau.
0: Saya pikir iunya ini bacanya iu ya, Bayu.
2: Bayu.
0: Jadi Bayau.
2: Bahkan dia punya tulisan kan Bayau.
0: Ini tulisan jadi perkara ini ya.
2: Jadi waktu itu pernah ada kan dia jadi bintang tamu di Berjaringan kan?
0: Ruang Rindu.
2: Sebelum itu bilangnya Bayu memang, tapi setelah mereka jadi bintang tamu, oh Bayau, bukan Bayu.
0: Bayau,
2: sesuai tulisannya. Oh, terima kasih tuh Leli.
0: Oke, salam-salam ya. Amin.
2: Tadi contoh dari mulai ini segmen tadi ada Gempita tadi ya.
0: Oh, Gempita.
2: Luar biasa tadi ya.
0: Keren kan?
2: Keren. Okay. Dari acara tersebut tadi.
0: Oke.
2: Kalau begitu,
0: terima kasih.
2: Sudah mau ini berjalan lumayan banyak karena kita ngobrol. Salamnya untuk semuanya.
0: Oke deh, terima kasih Teh Dinda selalu datang, selalu hadir di Prasatu. Dadah, bye bye untuk Teh Dinda yang ada di Bogor ya. Datang selalu bawa cerita. Oke deh, bayonya nanti ditunggu ya. Jangan dulu kemana-mana, jangan dulu bergeser ya. Tetap di Pro 1 RRIND. Oke, next ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam Lali juga, Oma Ceril. Apa kabar Oma?
3: Puji Tuhan, keberumah baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sehat dong, Omang, harus sehat. Kalau sudah mengudara itu pasti sehat, happy, bahagia selalu lahir batin.
3: Iya.
0: Oke, okay. Oma mau lagu yang mana nih? Saya siapkan 80-an sampai 90-an.
3: Dari Pacet Bunda.
0: Oke deh, siap Oma. Salamnya untuk siapa?
3: Yang pertama untuk Mbak Leli bersama operator yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Kepibales untuk Mbak Sona, selamat malam. Pokoknya semua pendengar setia Hewan Rindu yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam semuanya, selamat berikat.
0: Oke, Oma, terima kasih kembali untuk Oma Ceril yang ada di Bonawa. Kita ke Tembang dulu ya. Saya start dari Kos Plus, kisah sedih di hari Minggu, kemudian kita ke Bayau. Dan juga lagu yang di request oleh Oma Ceril yang ada di Bonawa, lagu dari Pance Ponda.

bedanya kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan paling mendasarnya seperti pangan, sandang, dan papan. Artinya, jika kita berada dalam kemiskinan absolut, kita tidak bisa mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal dalam jumlah minimum yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, kita hidup dalam keadaan yang sangat sulit. Menurut Bank Dunia, kemiskinan absolut didefinisikan sebagai situasi di mana masyarakat tidak mendapatkan air minum yang aman, makanan, fasilitas sanitasi, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan pakaian. Sebaliknya, kemiskinan relatif mengacu pada situasi di mana pendapatan seseorang berada di bawah persentase tertentu dari pendapatan median nasional dan ukuran ketimpangan pendapatan yang membandingkan pendapatan suatu masyarakat dengan pendapatan orang lain dalam masyarakatnya. Hal ini melihat seberapa kaya anggota masyarakat termiskin dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Meskipun kedua jenis kemiskinan ini merupakan masalah serius yang perlu diatasi, kemiskinan relatif umumnya dipandang sebagai masalah yang lebih besar karena dapat menjebak masyarakat dalam siklus yang tidak menguntungkan. Inilah sebabnya mengapa banyak negara kini menggunakan

istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih dengan program acara Ruang Rindu. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Saya bacakan satu pesan, ini pesan terakhir ya. Dan tidak terasa ternyata tersisa 6 menit lagi kebersamaan kita. Malam Ruang Rindu, malam Kaleli, boleh request lagu Aldarisma Kota Biasa. Salamnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Salam kompak selalu lewat udara dan selamat beristirahat untuk Kaleli. Terima kasih dan selamat malam pulangnya hati-hati kakak. Dari Olin di Maumere, terima kasih Olin. Dan saya harus akhiri kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini ya, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita bersama di program acara ini. Dan Ruang Rindu akan hadir setiap hari minus di hari Rabu dan juga Kamis ya, karena ada Ruang Rindu dan juga Pesona Budaya Fobomora. Tapi selebihnya kami akan temani Anda mulai pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

halo pendengar RIND dimanapun Anda berada. Saya, Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRIND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRIND. Sekali di udara, tetap di udara.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini, penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh keliru menyerang sel sehat dalam tubuh sendiri. Kondisi ini memicu peradangan kronis yang bisa menyerang organ, jaringan maupun sistem tubuh tertentu. Penyebab autoimun belum diketahui secara pasti dan dipengaruhi kombinasi faktor genetik serta lingkungan dan gaya hidup, infeksi dan juga paparan tertentu diduga menjadi pemicu gangguan sistem kekebalan tubuh. Dan pendengar, mengutip dari berbagai sumber, ada beberapa penyebab meningkatnya penyakit autoimun. Yang pertama itu adalah gaya hidup, kemudian stres berkepanjangan, paparan polusi dan juga lingkungan, makanan dan juga pola konsumsi, serta genetik. Dan pendengar RRI, menjaga pola hidup sehat penting dilakukan untuk membantu menurunkan resiko munculnya penyakit autoimun. Pemeriksaan rutin dan pengelolaan stres juga membantu menjaga keseimbangan sistem kekebalan tubuh. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih ada informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang kembali kami hadirkan untuk Anda.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan

kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat surveillance guna mencegah penularan virus zoonosis. Ia menekankan pentingnya kesiapan layanan kesehatan daerah dalam mendeteksi dan juga menangani kasus penyakit. Puan mengatakan pemantauan kesehatan harus terus ditingkatkan secara intensif. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi temuan kasus hantavirus. Hantavirus menjadi perhatian setelah ditemukan pada penumpang kapal pesiar di wilayah perairan Samudra Atlantik. Penyakit ini merupakan kelompok virus yang umumnya dibawa hewan pengerat seperti tikus dan juga celurut. Kementerian Kesehatan mengungkapkan ada 23 kasus yang tersebar pada 9 provinsi Indonesia. Varian Andes virus diketahui dapat menular antar manusia dalam kondisi tertentu. Puan mengatakan penyakit berbasis lingkungan kerap muncul pada daerah dengan kapasitas layanan kesehatan rendah. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang sudah muncul. Menurut Puan, kesiapan fasilitas kesehatan dan juga tenaga medis hingga tingkat daerah perlu diperkuat. Ia juga menyoroti pentingnya mendeteksi dini serta pelaporan cepat dalam sistem kesehatan nasional. Perlindungan masyarakat pada wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi diminta menjadi perhatian pemerintah. Puan menegaskan negara perlu hadir sejak awal munculnya ancaman kesehatan. Ketua DPR RI ini juga menyoroti pentingnya langkah mitigasi dalam penanganan penyakit. Upaya tersebut diperlukan untuk mencegah penyebaran kasus di masyarakat. Puan mengatakan DPR RI akan memastikan pemerintah bergerak secara terbuka dan juga cepat. Pengawasan akan dilakukan melalui alat kelengkapan Dewan terhadap langkah yang diambil pemerintah. Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik dalam menghadapi ancaman kesehatan dan ia juga meminta pemerintah memastikan masyarakat mendapat perlindungan saat menghadapi potensi resiko kesehatan. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih ada beberapa rangkaian lagu-lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda menemani malam Anda.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya.
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar

Pendengar, banyak orang masih menganggap sepele aktivitas jalan kaki, dan nyatanya jalan kaki walau 30 menit saja sudah memberikan banyak manfaat. Aktivitas ini ternyata ampuh bantu cegah stres dan juga diabetes. Apalagi jika dilakukan secara rutin setiap hari. Jalan kaki mungkin terkesan ringan dibandingkan olahraga lainnya seperti lari. Padahal, aktivitas ini juga bisa memiliki efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik berat lainnya. Meski begitu, jalan kaki rutin juga harus disertai gaya hidup sehat agar manfaatnya semakin terasa. Dan pendengar RRI, apa saja manfaat atau keuntungan dari berjalan kaki? Yang pertama, menurunkan berat badan, bikin badan lebih segar, jaga tulang tetap kuat, tingkatkan sistem kekebalan alami, jaga mood tetap stabil, jaga kadar gula darah, turunkan resiko penyakit jantung. Nah, pendengar RRI, itu informasi terakhir untuk Anda. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, edisi penyiaran 12 Mei 2026. Saya Lely Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: RRI Pro 1MD FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1900.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka Salasela sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, 100,5 FM. Akhir kata penyiar Anda Lely Kara dan operator studio Rian Valen Kirandus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 100,5 FM dan 783 AM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiaran dari Anida dan kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Yeah.

dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, Rian Hidayat dan Aventino Fernandez kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya dalam Florata Pagi ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya dengan beragam program menarik. Di antaranya akan ada warta berita daerah pada pukul 6 nanti dan dilanjutkan pada pukul 8 ada warta berita berjaringan Pro 3 Jakarta. Di pukul 9 nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda seperti biasa pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat ada Halo RRI. Kami mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di Halo RRI hari ini. Silakan sampaikan apapun yang menjadi keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik dan segala persoalan yang menyangkut dengan apapun soal pembangunan daerah. Silakan, kami menunggu partisipasi Anda di line telepon kami maupun di WhatsApp kami pukul 9 nanti. Dan untuk membuka kebersamaan kita di pagi ini pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah mutiara pagi bagi pendengar kami umat Hindu dimanapun berada dengan topik dampak judi dalam agama Hindu yang akan disampaikan oleh Kadik Herina Dewi. Tapi sebelum itu pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu dari Gek Ulik dengan judul Gayatri Matram. Dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI, umat Hindu yang berbahagia. Bersama saya, Kadek Herina Dewi, dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, akan menyampaikan sebuah tema, yaitu dampak judi dalam agama Hindu. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan waranugraha serta bimbingan dari Yang Kuasa, di pagi yang berbahagia ini kita semua kembali berkesempatan untuk dapat menjalankan kewajiban kita masing-masing dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Umat Sedharma yang terkasih, perjudian memang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Nah, pada saat ini judi sudah merambah ke seluruh masyarakat, tidak saja di kalangan bawah. Yang namanya judi tentu sangat membahayakan, karena judi itu sangat bisa mempengaruhi kehidupan di dalam keluarga kita. Banyak sekali kasus-kasus yang disebabkan oleh judi tersebut. Saya yakin semua agama pasti melarang yang namanya perjudian itu. Nah, sekarang ini marak ada judi online. Ini merupakan definisi judi online ini, ya, sebagai sebuah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian, khususnya judi online, serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai medianya. Nah, ini bisa membuat siapa saja akan menjadi kecanduan oleh judi online tersebut. Di zaman digitalitas ini, ya, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, tentu banyak sekali ditemukan kasus-kasus kriminal yang disebabkan oleh judi online tersebut. Judi online ini sangat mudah diakses melalui HP dan juga jaga jarak, ya. Nah, kemudian bisa kita melalui iklan-iklan yang berseliweran di internet dengan warna-warni yang begitu indah, sehingga membuat siapa saja ingin mengaksesnya. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, sesungguhnya judi online ini mempermainkan spikis ataupun psikologi kita. Kita beranggapan main-main judi itu secara online seperti main game, padahal itu deposito kita akan dikuras dengan berharap menang akan menjadi kaya seketika. Ujung-ujungnya hal tersebut secara tidak langsung menguras isi rekening kita. Di zaman teknologi sekarang ini mampu, ya, kita mampu untuk membuat kita merasa tidak mengeluarkan uang, padahal kita secara tidak langsung dimiskinkan oleh mereka. Nah, kemudian sering kita lihat banyak dampak buruk yang disebabkan oleh judi online tersebut. Misalnya adanya kasus bunuh diri, kasus perceraian, kasus hutang yang sangat menumpuk, ekonomi berantakan, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi hal itu juga tidak serta-merta menyadarkan para penjudi, khususnya penjudi online, untuk bisa berhenti bermain judi.

Sedikit cerita pengalaman seseorang mahasiswi, ya, mahasiswa yang usianya kurang lebih sekitar 21 tahun. Ia sebenarnya adalah anak yang beruntung memiliki handphone, kemudian memiliki laptop. Kuliah itu bisa bayar, ya, bisa bayar SPP-nya dan bisa makan 3 kali sehari. Kemudian bisa juga sewa rumah dan lain sebagainya, dan punya gerobak yang diwariskan oleh orang tuanya. Dia pun sebelum mengenal judi, ya, ia melakukan bisnis dengan lancar atas doa dari orang tuanya. Dia bisa hidup secara mandiri tanpa mengharapkan finansial dari orang tua. Nah, tetapi pada suatu saat dia tidak sengaja mengklik iklan yang menggunakan warna yang bagus, warna yang sangat menarik, ya. Dan awalnya dia itu tidak tahu, menganggap itu adalah sebuah permainan puzzle. Nah, kemudian dia pun bertanya kepada temannya, "Ayo kita main bareng." Nah, temannya menjawab bahwa itu bukan yang permainan, ini adalah investasi. Jadi atas dasar pengaruh dari orang lain, dari salah satu temannya, ia pun mendepositkan secara terus menerus. Maka dibuatlah dia hampir menang. Nah, karena dia sebenarnya sadar bahwa yang digunakan itu adalah uang asli, meskipun dalam bentuk digital, karena dibuat hampir menang, maka ia merasa dendam pada dirinya. Baru saja tadi saya menang, ya, harusnya saya sudah mendapatkan uang berlipat ganda. Nah, harusnya saya juga menjadi kaya raya sekarang ini. Siapa tahu dengan mencoba lagi, saya bisa mengembalikan semua kekalahan. Karena dendam atas kekalahan itulah, dia juga terus mencoba dan mencoba, sampai akhirnya dia dikasih kemenangan. Sedikit demi sedikit, dia pun terjebak dalam lingkaran setan perjudian online tersebut. Hingga akhirnya dia sadar bahwa rekening tabungannya itu telah habis. Nah, disanalah dia baru sadar bahwa yang tadinya hanya sekedar iklan, akhirnya yang dikira game, secara tidak langsung memainkan speakersnya. Nah, umat sedharma yang berbahagia, lalu bagaimanakah cara kita untuk menghentikan kecanduan ini? Satu-satunya adalah caranya berhenti, berhenti dan berhenti. Jadi berhenti dibodohi pada saat Anda dibuat hampir menang, ya. Berhenti untuk deposit dalam bentuk apapun, dan berhentilah bermain judi online. Dengan berhenti, inilah kita bisa memulai pelan-pelan, kita bisa merangkak lagi secara pelan-pelan, kita bisa menggunakan pengalaman sebelumnya sebagai pembelajaran yang berharga dalam hidup kita. Jadi khusus kasus dari penjudian online ini banyak sekali memakan korban, ya. Maka dari itu kita bijak menggunakan deposit yang kita punya untuk masa depan kita. Karena kita terlahir di dunia ini tidak serta-merta menjadi kaya, ya, tetapi kita harus bekerja. Dalam ajaran agama Hindu, khususnya dalam lontar Wiksu Pungu, dikatakan kunang ikang nistanding niste Sunda ngaranya atoh tohan ike pua kabeh kapuan niste ngaranya ri den yan awaw puye wardaning danda mangkane keramannya apan enggal kesayannya suweye wredaye. Artinya, adapun yang disebut dengan nistaning niste dana adalah kekayaan yang diperoleh dari bertaruh dalam judian, sebab sangat mustahil kekayaan tersebut akan didapat secara bertambah apabila melakukan perolehan dengan cara seperti itu, karena akan lebih cepat habisnya daripada bertambahnya, serta lambat berkembangnya. Hal itulah membuat mereka selalu gelisah, tidak tentram hidupnya, terganggu tidurnya, baik siang maupun malam. Tidak mampu untuk memusatkan pikiran karena selalu dilanda pikiran yang bimbang. Seperti orang yang diselimuti api segunung, tidak merasa enak dalam mencicipi makanan dan juga minuman. Begitu pula duduk.

Duesti suar rur apa jaya runadi na natihdo windate maritaram aswa sweifa jarato was yasya naham win dami kita wasya bogam. Ibu mertua membenci, istrinya menghindari dia, sementara pada waktu mengemis tidak menemukan seorang pun yang berbelas kasihan. Istri penjudi itu berkata, "Sebagai seekor kuda tua yang tidak bermanfaat, kami sangat menderita menjadi istri seorang penjudi." Banyak sekali yang diuraikan dalam kitab suci Weda, seperti Riweda yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ternyata seorang penjudi ya itu juga sangat dibenci oleh keluarganya, seperti yang disampaikan tadi bahwa mertuanya akan membencinya, istrinya akan menghindarinya, sementara pada waktu mengemis tidak menemukan seorang pun yang berbelas kasihan. Jadi pada saat dia memerlukan yang namanya bantuan ketika dia sedang kesusahan ya, tentu tidak ada seorang pun yang mau membantunya, karena orang lain beranggapan ketika ia membantu nanti bantuannya itu akan dipergunakan untuk taruhan dalam berjudi. Jadi tidak ada yang namanya kepercayaan ya. Jadi kepercayaan itu akan hilang. Nah, Umar Sedarma yang berbahagia, kemudian dalam Manawa Dharma Sastra juga disebutkan, apra nibri riyat kriyati tal loki dyutam uciyati pradibhi kriyati yastuna wijneyah sama yayah. Yang artinya, kalau barang-barang tidak berjiwa yang dipakai bertaruh seperti uang, hal itu disebut dengan berjudi. Sedang bila yang dipakai adalah benda-benda berjiwa untuk dipakai pertaruhan, hal itu disebut dengan pertaruhan. Nah, kemudian dalam Manawa Dharma Sastra juga disebutkan, hendaknya pemerintah menghukum badannya semua yang berjudi dan bertaruh atas mengusahakan kesempatan untuk itu, seperti seorang pekerja yang mempekerjakan dirinya atau menggunakan atribut seorang pandita. Dan masih banyak lagi kalau kita bisa ya menelaah isi Bhagavad Gita dan juga kitab suci Weda yang lainnya, bahwasannya dalam agama Hindu ya, itu yang namanya perjudian itu memang sangat tidak dibenarkan. Nah, tetapi berbeda halnya kalau di Bali. Misalnya kita melihat ya, ada perjudian dalam hal ini taburah itu menggunakan ayam pada saat budayanya. Nah, tetapi pada saat taburah tersebut tidak menggunakan yang namanya uang. Ini diharapkan ya kepada kita semua agar berhati-hati dan bijak menggunakan media, karena bagaimanapun juga judi itu sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang sangat tidak dibenarkan. Dan juga undang-undang larangan judi yang mesti ditegakkan di era reformasi ini. Jadi hemat kita ya, bahwa undang-undang tersebut hendaknya benar-benar ditegakkan kembali oleh aparat kita. Jadi apapun penyelesaian yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait terhadap berbagai macam tantangan dan juga masalah tersebut ya, akan menimbulkan persepsi dan juga citra terhadap berbagai kebijakan yang diambil. Jadi di satu sisi akan sangatlah positif memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Namun di sisi yang lain, kebijakan yang keliru yang menyakitkan hati dan merugikan masyarakat ya. Nah, jadi adapun langkah-langkah dan yang harus kita lakukan ya agar kita tidak mudah terjerumus dalam dunia perjudian tersebut ya, intinya adalah kita lebih mementingkan kebutuhan keluarga kita.

Nah, dalam agama Hindu, judi sudah pasti dilarang karena perjudian adalah akar dari banyak kejahatan dan itu akan membawa kehancuran dan menyebabkan permusuhan di antara saudara. Nah, jadi di samping perjudian tersebut ya, merenggut semua yang kita miliki, tetapi seluruh keluarga, mertua, itu akan menjauhi kita. Jadi barang siapa yang terjerumus dalam dunia perjudian, tentu siap-siap akan dimiskinkan oleh judi tersebut. Karena judi online itu memang menggiurkan, ya. Jadi sekali lagi, judi itu tidak akan membuat seseorang kaya. Sebab etika menang, pemainnya ini pasti akan menjumpai yang namanya kekalahan. Setelah kalah, kita berusaha lagi untuk meminjam uang, otomatis rekening kita akan dikuras habis. Nah, banyak sebenarnya kita sudah diberikan contoh dalam kisah Mahabharata ribuan tahun yang lalu ya. Dalam kisah Mahabharata, di mana Pandawa dan Kurawa itu bermain judi. Pada saat bermain judi, dari pihak Kurawa melakukan yang namanya kecurangan, sehingga Pandawa mengalami kekalahan. Lantas apa yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut? Harkat martabat, kemudian harta kekayaan, ya, kemudian kehidupannya menjadi hancur dan istrinya pun menjadi taruhan di kerajaan Hastinapura. Nah, itu tadi banyak sekali sampai kerajaan dari Pandawa itu diambil alih oleh Kurawa karena dia mengalami suatu kekalahan dalam berjudi online berjudi tersebut. Nah, itu sudah menggambarkan kita betapa bahayanya dampak dari berjudi. Tidak saja judi online, judi apapun itu tidak akan membuat seseorang menjadi kaya. Marilah kita bersama-sama untuk dapat meningkatkan kualitas hidup kita ya, hindari perjudian tersebut. Ya, walaupun yang namanya kadang-kadang orang berpikir duduk ya, memainkan sesuatu itu dikatakan sebagai sebuah hiburan menggunakan taruhan walaupun hanya 1.000 rupiah, tetapi itu sudah menyangkut pautkan yang namanya uang ataupun benda-benda, menyebabkan menggunakan sesuatu untuk taruhannya itu sudah tidak baik ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk menghindarkan diri kita dari yang namanya perjudian, karena kalau kita sudah terus-terusan ketagihan, otomatis kita tidak akan tenang dibuatnya. Banyak sekali kasus-kasus yang dapat kita jumpai di masyarakat ya, di media massa, mulai dari pembunuhan, kemudian perampokan ya, penceraian, dan akhirnya ia menjadi seorang pencuri karena ingin memiliki uang ataupun barang untuk berjudi ya. Semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal tersebut. Marilah kita lebih meningkatkan kesadaran kita untuk menghindarkan diri kita dari perjudian, agar kita di rumah selalu, khususnya dalam keluarga, selalu berbahagia.

beragam metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Rabu 13 Mei 2026 dengan sari berita. Wasef Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fatatu Timur. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, tim pengawasan dan evaluasi Wasef Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Dalam rangka memastikan pelaksanaan program TMMD ke-128 berjalan optimal, tim pengawasan dan evaluasi Wasef Mabes TNI Angkatan Darat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMMD di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Fajar Cahyono bersama rombongan didampingi Mayor CKE Hilman Ridlo. Kehadiran tim Wasef bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap progres kegiatan TMMD yang sedang berlangsung di wilayah Kodim 1602 ND. Dalam kunjungannya, tim pengawasan dan evaluasi meninjau secara langsung sasaran fisik berupa pembukaan badan jalan yang menghubungkan Desa Alipo dan Desa Fatatu Timur, serta melihat hasil pembangunan lainnya seperti MCK dan program unggulan TNI Angkatan Darat. Selain itu, tim juga mengecek pelaksanaan kegiatan non-fisik yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD, diantaranya pengobatan gratis bagi masyarakat di Desa Fatatu Timur. Brigjen TNI Fajar Cahyono menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh program TMMD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim Wasef Mabes TNI Angkatan Darat didampingi Dandim 1602 ND, Lektor Infanteri Dwi Hari Wibowo, dan diterima secara kekeluargaan oleh Camat Wewaria, Kepala Desa Fatatu Timur, tokoh masyarakat, Satgas TMMD, personil Polres ND, serta masyarakat setempat.
2: Memang merupakan tugas kami dari tim Wasef atau pengawasan dan evaluasi untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan. Bahwa program ini yang tadi saya sampaikan dimulai dari bottom up itu melalui tahapan baik dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga dengan pengakhiran. Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah saya melihat progres ini pun juga tadi saya sudah menerima kami berbincang dengan masyarakat yang merasakan dampaknya langsung bahwa progres ini sudah berjalan dengan baik. Dan kemarin kami sudah menerima paparan dari Dansatgas, beliau mau melaksanakan paparan di Kodim. Saya pun juga sudah mengetahui bagaimana dari

0: Demikian.
1: Dengan adanya kunjungan tim Wasef, diharapkan pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 1602 ND dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan dan gotong royong antara TNI dan warga menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD di wilayah ini. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: 5 anggota Kodim 1630 Manggarai Barat diamankan terkait penyalahgunaan narkotika, 3 personel positif narkotika. Laporan Epi Wahab.
3: Kodim 1630 Manggarai Barat mengamankan 5 anggotanya terkait dugaan penyalahgunaan narkotika setelah menemukan paket mencurigakan berisi kristal terlarang pada 19 April 2026 lalu. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat, Letkol Infantri Budiman Manurung, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari kecurigaan petugas terhadap paket kiriman melalui jasa travel dari wilayah Kecamatan Lembor yang ditujukan kepada anggota Kodim 1630 Manggarai Barat. Dirinya juga menyampaikan, barang bukti yang ditemukan berupa paket kecil kristal yang dibungkus dengan berat diperkirakan kurang dari 1 gram.
4: Yang pertama itu adalah bahwa saya harus menjelaskan dulu bahwa dari 3 kali 24 jam kemarin kami melaksanakan penyidikan itu didapatkan 5 orang. 5 orang itu yang terindikasi. Walaupun memang tes urinnya sudah, tes urin itu 3 orang ya. 3 orang yang dari tes urin itu dia positif. Yang 2 orang yang tidak.
3: Dari hasil pemeriksaan awal, anggota berinisial A diduga sebagai pengirim utama dan mengaku telah 3 kali melakukan pengiriman. Sementara anggota berinisial I dan W diduga sebagai penerima, dan S dan R diketahui positif setelah mengaku sempat dibujuk A untuk mencoba. Pada 22 April 2026, seluruh terduga pelaku beserta barang bukti resmi dilimpahkan ke Subdetasemen Polisi Militer ND guna proses hukum lebih lanjut. Adapun 5 oknum tersebut diketahui merupakan personil yang bertugas di Kodim 1630 Manggarai Barat sejak satuan tersebut diresmikan pada September 2025. Selain itu, Letkol Infantri Budiman Manurung juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum, khususnya dalam kasus narkotika.
4: Nah, kemarin kita sudah sampaikan, kemarin juga pada saat Denpom juga datang ke sini, pasukan sudah kami kumpulkan. Kami juga sudah keliling ke Koramil 02, Lebor, dan juga ke Koramil 03 macam-macam. Begitu ada kejadian ini, langsung melaksanakan jam pemanjangan. Kami sampaikan lagi kaitannya terhadap penekanan-penekanan pimpinan yang berkaitan dengan pelanggaran, lalu yang berkaitan dengan kewajiban terlarang, kami sampaikan.
3: Dirinya juga terus memperkuat langkah pencegahan melalui jam komandan rutin, pemeriksaan mendadak, serta sosialisasi bahaya narkoba kepada seluruh personil. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Laporan Ferry Soo.
5: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melaluh program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program berbasis kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting di wilayah Manggarai Timur. Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas kepada RRI mengatakan, prevalensi stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka stunting berada di kisaran 9% dan turun menjadi 8,3% pada 2024. Meski pada 2025 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,1%, jumlah kasus secara absolut justru mengalami penurunan. Menurut Pranata, program Genting merupakan inisiatif nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang difokuskan pada keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 2 tahun. Program ini melibatkan berbagai pihak sebagai orang tua asuh, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, perbankan, hingga tokoh masyarakat untuk memberikan bantuan sekaligus penampingan secara berkelanjutan.
6: Genting ini diharapkan menjadi upaya strategis untuk mewujudkan keluarga berkualitas, termasuk keluarga berkualitas di Manggarai Timur. Pak Bupati Manggarai Timur sangat mendukung program nasional ini dan menginstruksikan kami untuk segera mengimplementasikan untuk kegiatan Genting ini. Sehingga melalui program Genting ini tentunya kita berharap bahwa semakin banyak kepedulian-kepedulian yang muncul, karena tentunya gerakan genting ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa stunting ini adalah masalah yang genting yang harus kita tangani bersama, mulai dari keluarga, kemudian diperkuat oleh pemerintah, dan tentunya dijaga oleh masyarakat.
5: Intervensi yang dilakukan dalam program genting tidak hanya berupa bantuan nutrisi, tetapi juga dukungan non-nutrisi seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi keluarga, serta pemantauan kesehatan masyarakat. Pemkab Manggarai Timur juga telah menetapkan sejumlah wilayah prioritas penanganan stunting, diantaranya Kecamatan Borong, Ranameze, Elar, Elar Selatan, Congkar, dan Tanah Rata yang dinilai memiliki risiko stunting cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait pola pikir masyarakat dan faktor kemiskinan. Untuk itu, edukasi dan pendampingan terus diperkuat agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Pemerintah berharap program genting dapat menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan generasi Manggarai Timur yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. RRI Andeferi Soo melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat meski belum mendapat alokasi dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Berbagai kendala teknis kini terus dibenahi agar program tersebut dapat direalisasikan tahun depan. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat meskipun hingga tahun 2026. Daerah tersebut belum mendapat alokasi pembangunan dari pemerintah pusat. Lokasi yang diusulkan berada di kawasan Wajarang dengan luas lahan sekitar 9 hektar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Paulus Maran, saat diwawancara RRI pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, proses pengusulan sekolah rakyat telah dilakukan sejak awal hingga akhir tahun 2025. Proposal pembangunan juga sudah diajukan ke pemerintah pusat sebagai bentuk kesiapan daerah mendukung program tersebut. Menurut Paulus Maran, Kabupaten Lembata belum memperoleh kuota pembangunan sekolah rakyat tahun ini karena masih terdapat beberapa kendala teknis. Salah satu persoalan yang disebut menjadi perhatian yakni kondisi kemiringan lahan pada lokasi yang diusulkan. Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas berbagai faktor teknis tersebut. Pemkab berharap persoalan yang masih menjadi kendala dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Paulus Maran mengatakan keberadaan sekolah rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lembata. Karena itu, pemerintah daerah tetap berupaya agar program tersebut bisa direalisasikan pada tahun mendatang.
7: Kita sudah proses ke pusat, ajukan proposal atas sekolah rakyat itu. Kemudian untuk tahun ini, Kabupaten Lembata belum dapat jatah. Mungkin mudah-mudahan tahun depan, Pak. Ya, sudah, kami sudah ajukan ke pusat. Mungkin nanti dalam waktu 1-2 bulan ke depan, kami sudah koordinasi untuk yang belum-belum itu, terutama terkait dengan kemiringan dan lain sebagainya, itu mungkin nanti kami koordinasi lagi dengan pihak kementerian.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata berharap usulan pembangunan sekolah rakyat di Wajarang dapat menjadi prioritas pada tahun 2027 mendatang. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mendukung pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Sudah 70% petani di Kabupaten Ende telah memanfaatkan alat pertanian modern untuk mendukung aktivitas pengolahan lahan. Laporan Suimam.
9: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Gadir H. Ibrahim Dean, mengatakan penggunaan alat pertanian modern terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kemampuan petani dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi sektor pertanian saat ini. Dijelaskan, pemanfaatan alat pertanian modern dinilai membantu petani mempercepat proses pengolahan lahan serta meningkatkan efisiensi waktu kerja lapangan. Selain itu, penggunaan alsintan juga mampu menekan biaya produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual pertanian.
10: Secara teknis, kurang lebih sudah 70% itu petani kita sudah bisa menggunakan. Malah mereka paham benar. Sekarang panen yang tadi itu berhari-hari, sekarang 1-2 jam satu hektar sudah selesai dan menggunakan bypass dan alat penanam padi. Jagungnya tanam berhari-hari, sekarang mereka sudah mau pakai alat dorong langsung tanam langsung ini.
9: Ia melanjutkan, Dinas Pertanian Kabupaten Ende terus mendorong kelompok tani memanfaatkan bantuan alat pertanian secara optimal dan bertanggung jawab bersama. Pendampingan melalui penyuluh pertanian juga dilakukan untuk meningkatkan keterampilan petani mengoperasikan berbagai alat pertanian modern secara tepat. Pemerintah daerah berharap penggunaan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
2: Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda resmi melantik Ibrahim sebagai Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten ND pada Selasa 12 Mei 2026 siang. Laporan Rufinus Bula.
11: Prosesi pelantikan berlangsung di kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten ND dihadiri Wakil Bupati ND, Ketua DPRD ND bersama anggota DPRD ND, unsur Forkompinda, pimpinan OPD, para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan masyarakat menunjukkan dukungan terhadap penguatan institusi penegak perda di Kabupaten ND. Dalam sambutan, Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda mengatakan pelantikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Menurutnya, jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung jalannya pembangunan. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi. Bupati Yosef menegaskan jabatan Kepala Satpol PP bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab besar dalam menjaga kewibawaan pemerintah daerah. Selain menegakkan peraturan daerah, Satpol PP juga dituntut mampu menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende.
12: Amanah ini bukan sekadar jabatan, tetapi sebuah tanggung jawab besar untuk menjaga kewibawaan pemerintah daerah. Menegakkan peraturan daerah dan menghadirkan rasa aman bagi seluruh rakyat Kabupaten ini. Hadirin yang saya banggakan, saya menyadari bahwa tantangan tugas ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, saya berharap Saudara Ibrahim sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mampu menjadi pemimpin yang kuat, yang efektif, humanis, disiplin, dan mampu membangun kerjasama yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.
11: Menurut Bupati Yosef, tantangan tugas Satpol PP ke depan akan semakin kompleks seiring dinamika sosial di tengah masyarakat. Karena itu ia meminta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mampu menjadi pemimpin yang kuat, efektif, humanis, disiplin, dan mampu membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat. Bupati Yosef juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas di lapangan. Satpol PP dinilai memiliki posisi vital dalam menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan terhadap warga. Bupati Yosef meminta Kepala Satuan Polisi yang baru segera membangun koordinasi yang baik dengan perangkat daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk menjaga stabilitas daerah yang kondusif demi mendukung pembangunan di Kabupaten Ende. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, turnamen sepak bola Piala Bupati Ende usia 17 tahun 2026 disiapkan sebagai ruang pencarian talenta muda terbaik Ende untuk menghadapi Suratin. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
13: Ketua Panitia Turnamen Piala Bupati U17 PSSI ND, Julianus Lagapasa mengatakan kompetisi tersebut merupakan agenda tahunan dari PSSI Kabupaten ND dalam rangka mempersiapkan untuk menghadapi Soratin U17. Sebanyak 20 tim SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten ND dipastikan ambil bagian dalam turnamen tersebut. Panitia juga membuka peluang untuk menggabungkan sekolah dalam satu tim guna memperluas partisipasi atlet muda. Menurut Lagapasa, turnamen akan menggunakan regulasi Piala Soratin U17 nasional dengan format setengah kompetisi dan verifikasi usia pemain dilakukan bersama tim keabsahan PSSI Kabupaten ND guna memastikan seluruh peserta sesuai dengan kategori umurnya.
14: Untuk peserta, total ada 20 tim yang kami rencanakan, yang mana 20 tim ini mewakili SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten ND. Untuk 20 tim ini kami tidak membatasi hanya satu sekolah, tetapi bisa merger atau bergabung 2-3 sekolah. Ini untuk menjawab pemerataan, di mana di Kabupaten ND ini ada sekitar 50-an SMA, SMK, atau MA.
13: Ia menambahkan ajang tersebut juga menjadi ruang evaluasi pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten ND. Tidak hanya bagi pemain, tapi juga untuk meningkatkan pengalaman pelatih dan juga wasit lokal. Selain itu, PSSI Kabupaten ND juga akan menurunkan tim talent scouting untuk memantau pemain potensial yang nantinya direkomendasikan untuk memperkuat PSND pada ajang Soratin U17. Melalui turnamen ini diharapkan lahirnya bibit-bibit pesepak bola muda berbakat yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
2: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Halo pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online asinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah berbagai informasi peristiwa penting hari ini bersama Pro 1.

105,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Reni Hidayat dan juga Aventino Fernandez beserta Melky yang menemani Anda di Florata pagi ini, edisi Rabu 31 Mei 2026. Nah, pendengar, catatan peristiwa penting dari berbagai belahan dunia dari tahun ke tahun pada tanggal 13 Mei hari ini akan kami rangkum dalam program catatan peristiwa penting hari ini. Dan peristiwa pertama, pendengar, terjadi pada tahun 1939, di mana pemimpin Italia Benito Mussolini bertemu dengan pemimpin Adolf Hitler untuk membicarakan rencana kunjungan mereka di kawasan perbatasan Prancis. Mussolini berencana akan menyerukan pidato anti-Prancis demi merebut hati rakyat Prancis yang ada di perbatasan. Pada tahun 1940, penaklukan Jerman terhadap Prancis dimulai saat tentara Jerman melintasi Sungai Meuse di Prancis. Peristiwa ini membuat pihak sekutu jengkel hingga Perdana Menteri Inggris Winston Churchill melontarkan pernyataan akan menyerahkan seluruh jiwa dan raganya demi memenangkan pihak sekutu dalam Perang Dunia II. Tahun 1940, Ratu Wilhelmina dari Belanda tiba di Inggris dengan selamat demi mengamankan dirinya selama Perang Dunia II. Tahun 1950, ajang balap mobil Formula One untuk kali pertama digelar di sirkuit Silverstone, Inggris. Ajang Formula One pertama ini berhasil dimenangi Giuseppe Farina asal Italia yang mengemudikan mobil Alfa Romeo. Tahun 1967, Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Ia adalah orang Islam pertama yang memimpin India, dan Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Tahun 1969, kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan orang Melayu meletus di Kuala Lumpur, Malaysia. Tragedi yang lantas dikenang dengan sebutan insiden 13 Mei itu menewaskan sedikitnya 184 orang. Tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh seorang berkebangsaan Turki, Mehmet Ali Akça, di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Beruntung penembakan itu tidak sampai membunuh sang Paus. Tak jelas motif dibalik penembakan yang ditujukan kepada Paus Yohanes Paulus II. Meski demikian, Mehmet pernah melontarkan pernyataan bahwa Paus adalah simbol dari kapitalisme. Mehmet lantas menjalani hukuman kurungan penjara selama 19 tahun di Italia dan 10 tahun di Turki. Tahun 1988, pasukan Irak mengebom dua kapal tanker milik Iran di perairan sebelah selatan Iran. Dua kapal yang dihancurkan pasukan Irak tersebut adalah kapal tanker terbesar di dunia pada saat itu. Peristiwa tersebut adalah buntut dari konflik berkepanjangan antara Irak dan Iran. Tahun 1991, Francis Coquelin lahir di Laval, Prancis. Kini ia dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, Arsenal. Ia bergabung ke Arsenal sejak usia 17 tahun pada 2008 silam. Tahun 2000, sebuah gudang penyimpanan kembang api di Esneth, Belanda terbakar. Lebih dari 170 ton kembang api meledak menewaskan lebih dari 20 orang dan melukai kurang lebih 1000 orang.

ragam peristiwa penting hari ini yang bisa kami sampaikan ke ruang dengar. Ke ruang dengar Anda pendengar, Anda bisa menemukan informasi ini di laman espos.id dan informasi yang sama juga bisa Anda dapat di laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Dan pagi ini juga pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Diah Savitri Maharani, Prakirawan BMKG Stasiun Ternau, Kupang.
1: Info Cuaca Maritim.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Diah.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, selamat pagi untuk para pendengar siar RIMB di mana ada. Pagi ini saya memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 13 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 14 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Montar, Selat Alor, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Kuafu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Dan waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sumba bagian barat dan perairan selatan Sumba yang berisiko tinggi terhadap kapal feri. Untuk kondisi cuaca wilayah perairan NTT, umumnya cerah berawan hingga berawan, dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 50 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti adanya angin kencang serta gelombang yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat.
0: Terima kasih informasi cuacanya Kak Diah. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Selamat pagi.

0: besok kita jadi naik piknik akhir pekan ke telaga aja kali ya yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon

Anda mendengarkan Florata pagi ini Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sembari menunggu dialog kita bersama narasumber-narasumber yang akan membicarakan tentang greenhouse yang diterapkan di Kabupaten Flores Timur, dan juga update informasi terkait dengan kenaikan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki bersama Bapak Arius Geliraja, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan, yang kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan informasi pertama datang dari Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fadjrani Puntodewi, yang menyatakan kegiatan pasca pameran mendukung promosi furniture nasional ke pasar Eropa. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga momentum bisnis dan mendorong realisasi transaksi ekspor. Post event di Milan menampilkan kembali produk furniture Indonesia yang sebelumnya dipamerkan pada Salon del Mobile 2026. Sejumlah karya mengangkat material rotan hingga biomaterial berbasis limbah kopi. Nah, Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC Milan menampilkan kembali produk furniture hasil kurasi pada kegiatan pasca pameran. Kepala ITPC Milan, Seno Pratomo, mengatakan produk furniture Indonesia memiliki daya saing pada pasar internasional. Produk furniture yang ditampilkan menggunakan berbagai material, termasuk rotan dan biomaterial berbasis limbah kopi. Seno mengatakan konsep tersebut berkaitan dengan keberlanjutan pada industri furniture. Tiga jenama yang tampil pada kegiatan tersebut meliputi Vivair, Bika Living, X2 Anyam, dan Box Living. Nah, koleksi yang dipamerkan menggunakan material rotan hingga biomaterial berbasis limbah kopi. Sesi diskusi bertajuk Beyond Making membahas proses kreatif di balik produk furniture Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti pelaku industri kreatif yang hadir pada Pulse Event di Milan. Manajer Komunikasi Pemasaran Indonesia Design District IDD, Aditya Ramadan, menilai sesi diskusi tersebut menjadi ruang presentasi bagi furniture Indonesia. Kegiatan tersebut juga mendukung kolaborasi kreatif antara Indonesia dan Italia. Perancang dari Domicilium Studio, Santi Alaisius, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan pasca pameran tersebut. Menurutnya, sesi diskusi membuka peluang kolaborasi antar pelaku industri kreatif. Perwakilan Bonacina Italia, Gregorio Magazzi, menyampaikan apresiasi terhadap material produk furniture Indonesia. Ia juga menilai terdapat peluang kolaborasi antara perusahaan Italia dan desainer Indonesia. Dan informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun, dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa, hasil penelitian, rancangan bangunan, dan perekayasaan. Soeharto juga sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan 4 1983 sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri, dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kemasan produknya, materi promosi, dan juga iklan.

0: Hei Tina, kok pu wajah tuh ceria sekali nak? Ada berita bagus kah?
1: Sasa, iyalah berita bagus lah. Membuat saya bahagia sekali Sasa. Ini saya lagi bantu sepung kakak posting semua dia punya produk-produk usahanya di medsos.
0: Oh ya? Produknya apa saja Tina?
1: Ada yang pesan lagi nih. 30, 20, 50, di Jawa, di Kalimantan, Bali.
0: Tina, kenapa? Aku penasaran, memangnya produk apa sih usaha kakakmu itu sampai segitu banyaknya pesanan?
1: Biasa, ada keripik ubi, pisang, kacang mete, rasanya enak dan gurih. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir, cantik-cantik dan unik lagi.
0: Wah, hebat ya?
1: Ya hebatlah Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut serta membantu mengenalkan brand dan produk lokal tersebut ke orang lain.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pengendalian harga cabai merah yang mengalami kenaikan di sejumlah wilayah. Menurut data Kemendagri, per 11 Mei 2026 terdapat 248 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada pekan pertama Mei 2026. Ia mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil langkah pengendalian agar kenaikan harga tidak berdampak luas terhadap masyarakat. Tomsi menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, masih terdapat daerah yang belum bekerja sama dalam program peningkatan produksi cabai merah melalui skema calon petani atau calon lokasi CPCL. Nah, meski demikian, ia menegaskan stabilitas harga bahan pokok tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga mengapresiasi ketersediaan stok beras nasional yang mencapai sekitar 5,19 juta ton. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu stok beras tertinggi yang dimiliki pemerintah. Namun demikian pendengar, ia meminta Perumbulok memastikan distribusi beras ke daerah berjalan optimal, terutama di wilayah yang masih mengalami kenaikan harga. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga harga komoditas tetap sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Tomsi menilai pemerintah daerah telah memiliki pengalaman dalam menghadapi dinamika kenaikan harga akibat perubahan musim maupun gangguan distribusi. Karena itu, ia berharap koordinasi rutin pengendalian inflasi dapat semakin memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Dewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: nikah kapan? Bagilah.
1: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

Indonesia BI yang menyebut tekanan terhadap nilai tukar rupiah akhir-akhir ini karena berlanjutnya konflik di Timur Tengah. Nah, BI menegaskan akan terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar dengan mengerahkan instrumen operasi moneter yang ada. Sementara itu, di dalam negeri, kebutuhan akan dolar Amerika Serikat sedang meningkat karena faktor musiman. Di antaranya untuk pembayaran utang luar negeri, pembayaran dividen, serta kebutuhan untuk ibadah haji. Untuk itu, BI melakukan apa yang disebut smart interpretation. Dan BI juga mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter. Menurut Destri, kepercayaan investor asing terhadap aset portofolio di pasar saham terus membaik. Hal itu tercermin dari aliran masuk modal asing sebesar 61,6 triliun sepanjang April 2026. Aliran modal asing di maksud kami aliran modal asing masuk ke pasar surat berharga negara atau SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Ketersediaan likuiditas falas di pasar domestik juga masih tinggi. Pertumbuhan dana pihak ketiga DPK dalam bentuk valuta asing berdasarkan data BI mencapai 10,9%. Pertumbuhan itu sejak Januari hingga April 2026. Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan keyakinannya BI mampu mengendalikan pelemahan rupiah. Namun, pemerintah lanjutnya akan membantu BI dengan masuk ke pasar obligasi agar imbal hasil obligasi ini tidak naik terlalu tinggi. Dan informasi ini, pendengar, bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan semoga membawa angin segar bagi kita ya, karena kita tahu akhir-akhir ini kurs rupiah sudah naik sekarang karena 1 dolar sudah mencapai angka 17.000 per hari ini, yakni 17.410,5. Nah, artinya dengan berbagai kebijakan ini, semoga kita memohon bersama upaya-upaya yang dilakukan ini membawa hasil positif dan bisa menekan laju dolar terhadap rupiah. Dan informasi ini sekali lagi kami sampaikan bahwa bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Pemimpin Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita memprioritaskan penguatan infrastruktur pengolahan air baku dan air limbah pada kawasan industri. Upaya tersebut sejalan dengan program dekarbonisasi industri dan pengembangan industri hijau. Agus mengatakan penguatan infrastruktur pengolahan air mendukung pengembangan kawasan industri dan menurutnya kawasan industri berperan dalam mendukung investasi dan penyerapan tenaga kerja. Agus menyebut proyek tersebut mendukung pengembangan industri hijau dan pemerintah juga mencari model pengelolaan air yang efektif dan mudah diterapkan. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan Kyonin City Management dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Nota kesepahaman tersebut mencakup proyek percontohan teknologi pengolahan air baku dan air limbah terpadu. Kerjasama tersebut pendengar mencakup pengembangan teknologi pengolahan air baku dan air limbah pada kawasan industri. Dan teknologi tersebut diharapkan mendukung pengelolaan air industri. Hingga tahun 2025 terdapat 176 kawasan industri di Indonesia dan total luas kawasan tersebut mencapai 98.291,68 hektar. Nilai realisasi investasi pada kawasan industri mencapai 6.744,58 triliun. Pertumbuhan kawasan industri turut meningkatkan kebutuhan sistem pengelolaan air dan limbah. Kyonin memperkenalkan teknologi efisien denitrogenation integrated air lift loop bioreactor atau DIAB pada sistem pengolahan limbah industri. Teknologi tersebut dikembangkan untuk mendukung efisiensi biaya dan lahan. Wan Yiming mengatakan fasilitas pengolahan dapat beroperasi lebih cepat melalui penggunaan sistem prefabrikasi. Proyek percontohan tersebut direncanakan diterapkan pada 5 kawasan industri. Dan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Ahmad Ma'ruf Maulana menyambut positif kerjasama tersebut. Menurutnya teknologi pengolahan air dapat mendukung pengelolaan kawasan industri. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Dirjen KPAII Tri Supondi mengatakan Kemenprin terus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan pada kawasan industri. Ia berharap kerjasama tersebut mendorong investasi dan transfer teknologi. Kerjasama tersebut diharapkan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional dan Tri juga mengatakan kolaborasi ini berkaitan dengan pengembangan industri berbasis inovasi. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Miss you, baby.

Resensi buku. Buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Buku ini merupakan panduan klasik dalam pengembangan diri yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Stephen Covey menyajikan 7 kebiasaan yang jika diterapkan secara konsisten dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. 7 kebiasaan itu adalah jadilah proaktif. Alih-alih menjadi reaktif terhadap situasi, kebiasaan ini mendorong kita untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas hidup kita, dan menciptakan perubahan positif. Kemudian, mulai dari akhir. Sebelum memulai suatu tindakan, bayangkan hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan cara ini, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, dahulukan yang utama. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan mendesak, serta hindari terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif. Kebiasaan keempat adalah berpikir menang-menang. Dalam setiap interaksi, carilah solusi yang menguntungkan semua pihak. Hindari sikap menang-kalah yang hanya akan menciptakan konflik. Kemudian, yang kelima adalah mengerti orang lain sebelum dimengerti. Dengarkan dengan empati dan berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menyampaikan pendapat kita.

Kesamaan yang keenam adalah sinergi. Kolaborasikan kekuatan dan ide-ide dengan orang lain untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada penjumlahan individu. Dan yang ketujuh adalah meluangkan waktu untuk mengembangkan diri, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan efektivitas kita. Mengapa buku ini penting? Buku ini penting karena fokus pada perubahan mendalam. Buku ini tidak hanya memberikan tips cepat, tetapi juga mengajak kita untuk melakukan perubahan mendalam dalam cara berpikir dan bertindak. Kemudian ada prinsip universal. Kebiasaan yang diajarkan dalam buku ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari latar belakang ataupun profesi. Buku ini juga menyajikan konsep yang jelas dan dilengkapi dengan contoh-contoh nyata sehingga mudah untuk diterapkan. Intinya, buku ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih proaktif, berorientasi pada tujuan, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan menerapkan 7 kebiasaan ini, kita dapat mencapai potensi maksimal dan hidup dengan lebih bahagia.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih PRCND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini.